0: masih dari kawasan Pasar Grebage, langsung dari siaran keliling Radio Dahlia barengan sama Erlan Magatro. Kita masuk sekarang di interval kedua nih, warga Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia yang masih patengin, terima kasih nih. Yang lagi di rumah-rumah ya, yang tadi teh cenanya lagi papoket, lagi sibuk nganterin Dede Cekulah katanya ya. Heeh. Enggak apa-apalah, sekarang mah sudah bergabung lagi, sudah nyampe rumah lagi, saatnya mamah nangunjar katanya. Yaudah, kita sekarang masuk di interval kedua dan seperti biasa dong, Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vita Hani. Kalau misalnya punya anak kecil yang lagi rewel, lagi GTM, lagi susah makan gitu kan ya, lagi enggak nafsu makan, boleh dong kasih aja Biolisin Vita Hani aja ya. Karena Biolisin Vita Hani ini terbuat dari madu asli dan juga ekstrak ikan gabus dan juga ada ekstrak temulawak yang cocok banget ya buat bikin si dede jadi makin gemoy dan juga enggak gampang sakit ya, alias enggak ririuit cina seyeng ya. Jadi langsung ya gaskeun beli di apotek atau juga di e-commerce sama di Berofarm official shopnya juga. Oke, okay? Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin vitaminku. Teh Isa, kumaha kamari sedang ngespapoenya? Nges garing barunya ayo namanya Nges tuus cena zeyeng. Yaudah ini yang sudah bergabung di live TikTok kita, terima kasih di 1015 Dahlia FM. Dan juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 0811-222-10. Terima kasih banyak ya. Ada Teh Fitria dari kawasan Katapang, terima kasih udah pantengin. Dari Sapan Rancawaliwis Tegaluar, ada Mama Alfian juga hadir katanya. Oke, okay. Ada Teh Nilam di kawasan Muhammad Toha juga selamat pagi. Ada Ril Lian juga hadir katanya digoyang buat semua warga Dahlia ya. Ada lagi sama Bang Wisma, jangan lupa ngopi ya dong. Ngopi dulu ya biar tidak boloho cina seyeng. Kalau misalnya kamu lagi boloho, oh ya gini lagi hulang-hulang, berarti kamu perlu kopi. Apalagi kopinya Kopi Dangdut Dahlia. Mama Putri Najla, selamat pagi Mama Putri Najla. Lagi apa nih mama? Biasa merenya abis capek ya nganterin Dede Cekula. Dan juga sekarang baru pulang ke rumah. Boleh lah ya, gak apa-apa ya. Ada lagi sama Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Ada Ponti di Grebage, kemana Ponti? Buruk hadiyo, yu anu cibiru genges daratang. Ayo Grebage ya Ponti, ewe. Si Ponti mah cikana wayak ya mah can hudang beren. Enggak sudah, ngan rapat kene jenggon. Rapat kene jeng kasur. Hese weh cengkatenya gitu Ponti. Dari Pangalengan hadir Pratama, selamat pagi. Ada lagi juga Kang Indra di Ledeng, Esa Kaca Piring, Bunda Icibai dari kawasan Cibaduyut sambil ngahuapan sarapan cenanya siap. Sarapan aja naon seyeng? Jeng sangu. Atau jeng huut. Ente atau entong. Mending iya weh, jeng keroto wehnya ame gacor. Serpihan hati cenanya ala namanya mending bagus ya. Selamat pagi ganteng, selamat pagi juga cantik. Ada Adi Sumedang hadir ya. Ada juga ada sama TFV dari Cicahem. Ada Henny Rostika di Goyang. Raca Kembang juga hadir, Raca Kembang. Nani Memori dari Cicahem juga hadir. Rini Otik, Raca Ekek hadir. Ibu Mano di Goyang juga ya. Teh Tata ya lagi pantingin Dahlia nih. Erlan lagi jauh ya, semoga sehat selalu. Amin Teh Tatat, terima kasih. Mama Ibu juga di Soreang, selamat pagi. Umi Wiwin, Cihurang, Neglasari. Ada Teh Siti Ajijah lagi streaming nih di Malaysia ya. Salam katanya buat semua warga Dahlia. Ada Teh Irma juga di kawasan mana nih Teh Irma teh ya, ada di Sekalawatayanya ya, di Goyang katanya buat semuanya nih, pedagang pasar Grebage, pokoknya mas semangat jualannya. Oke, okay. Mama Juli Kiara Condong hadir. Teh Ai Sugi juga Cimahi hadir. Udah gitu sama Teh Ai Hakim Ciharus Cikajang Garut. Ada Bapak Amas Wijaya juga ya, terima kasih udah patengin Erlan. Mama Ika Cinta Asih juga digoyang seyeng, siap dong. Ada De Chow dari Soreang juga, selamat pagi ya. Jangan lupa ngopi biar gak boloho. Iya, ada Asep Palebat, terima kasih banyak sudah pantengin. Iya benar Asep Palebat. Adil lah tuh, kadil. Asep Palebatnya anu di kawasan mana teh?
1: Iya, Grebage biasa, sok ngejualan kaos Persib baru dah.
0: Oh iya bener, luar biasa. Persib kerek mainnya, isukan?
1: 25 iya siap bos.
0: Hari Sabtunya, marema deh atau ke jersina?
1: Marema deh ya tuh, mantap.
0: Kang Asep, iya salam-salam ngagoyang buat siapa aja cikan?
1: Barudak, iya Persib di pasar Grebage, langsung mulai kaosnya Boboto, Sarehat, Lagangna. Para rayu lah, Barema, doakan ti Asep Balebat,
0: Hui. Alah, bahasa palebat. Oh, hui. Oke, siap atunya. Ya udah, nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk, yang pengen teleponan juga boleh nanti ya. Pokoknya di sini aja. Kita masuk di interval kedua. Tapi aku mau nyapa juga ada sama siapa nih? Aku mau ke sini yuk. Kita ke sini yuk. Boleh dong, yuk. Iya, we di kamera belakang. Aku ya lagi mau coba apa namanya teh? Room lawan bahasa nama room tour cenah. Apa nama pasar tour? Naon atau Kadri?
2: Jongkotur.
0: Coba Jongkotur. Ada ke Ayah Baso Yaya. Mana Baso Yaya? Selamat pagi. Kadieu lah. Ya Ayah Baso sabar hanwa ieu. Mulai dari 500 rupiah teh bener ya teh? Kumaha ieu? Harga baso kadieu ada moal ngegel. Oh iya si bapak weh, bapak siapa namanya pak?
2: Naon heula
0: cenah ya rek tanya weh hungkul cenah heula da moal bol meta duit moal. Tuh udah dagangna ieu mah di dinya mah kitu nya di bolak-balik weh ka ditu ka dieu. Heeh kumaha ieu teh siapa namanya?
2: Parhan.
0: Parhan, Baso Yaya. Udah berapa lama Baso Yaya?
2: Kurang tahu. Ya ini baru di sini.
0: Baru heeh bae tanda naonnya lu penting mah baru buka. Tapi udah marema luar biasa ya. Mau salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat semuanya, sobat Dahlia.
0: Asik, heeh nya sahabat ya benernya. Hayang ka TUW tah kadieu yuk, ka TUW tah.

0: tadi can ngadangu suantana cenah tewet seur anu iya cenah seur anu ngawea mana TUWT cenahnya abis sok meser kopi dari TUWT cenah gitu ojeng gorengana endul tapi nengkes banyak gorengananya oh loh aku mah TUWT ayo TUWT jadi tos habrahalami di pasar gede bage
1: kapungkur tika pungkur sabar tahun
0: teh kak hitung kerjaman gadis keneh merenya SD keneh oh lain gadis merenya zaman SD keneh berarti masih keneh zaman nang ngarana teh zaman sakola kene caranya tewet berarti udah lama ieu anu ngagaduhan ieu nya ngagaduhan jongko ieu teh naonnya berarti ecerannya bener anu hoyong ngopi anu hoyong naon teh emam ka dieu we nya biasa tewet salam kanggo saha wae
1: kanggo warga di Sumedang
0: orang Sumedang salaki aya nah seuri ditanya salaki mah geuning ka mana salakina mana salakina? Oh itu boga jongko oge. Aduh bener jangan sok atuh. Tewet sing maremanya laris manis Tanjung Kipul ya. Ya udah deh. Ya pasar gede bage beneran gede banget ya. Tapi memang kalau misalnya kita keliling pasar gede bage cigana capeknya. Ya udah kita sapa aja semuanya yang lagi di jongko-jongko. Bunda Fatih juga nih juragan jamur sama Kang Ade lagi pada patengin Elan juga. Nah si bunda teh ongko jongkona jamur tapi ayah cicingnya di tukang ayam kumaha sih oh ker kukulintingan lah ayah biasa beda ayah CEO mahnya ada ayah karyawan di jongko mah jadi CEO mah bebas bener Erlan di belah mana di hadapan PB Priangan eta bandar bea pokoknya mah di pasar gede bagainya jadi kadia buru bunda ayo bunda pas ada karena jongko bunda di mana belah mana
2: itu di dalam
0: di nggak tutup Chan
2: udah
0: nang wayahe nggak tutup nggak beak merenya rame
2: beak nomelina
0: keun sabar rezeki mah tidak akan tertukar ya sudah tertakar semuanya ya bunda ya bunda mau salam mau ngagogo buat siapa aja
2: buat Mama Lilis Ciwidey, buat Teh Ai Sugi, buat Teh Isar, buat Bu Enjoy. Hayu buru kadia
0: merapat. Cina gocin atau bunda buat siapa gocin?
2: Buat my husband aja.
0: Aduh. My husband lagi nontonin TikTok iya. Siapa namanya my husband teh Cina?
2: Oh itu ayah Teh Ai, ayah Tante Rita, kadiu.
0: Kadia gelis, cantik. Kadia atunya tante Teh Ai, Tante Rita, nya siap kalau gitu. Ya, ya udah Bunda Fatih. Udah ini kan suka pantengin Radio Dahlia, tahu dong kita enggak goyang ya. Coba siap-siap semuanya ya. Masih di sini bersama Bioli Silvita Hani barengan sama siaran keliling Radio Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah.
2: Asik atuh prung ah go ya.

0: Ibu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh,
1: kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Seyeng, jangan kemana-mana. Masih di Kopi Dangdut Aria barengan Erlan.

0: Nilam namanya. Teh Nilam, jangan lupa sarapan ya sayang ya, biar tidak hulang-hulang wae cenah wae akhirnya. Emang cenah kalau pagi-pagi itu suka hulang-hulang gitu, aku mah nggak tahu kenapa ya. Kade besti, besti dengar kalongernya, mending kene lobakeun sarapan, lanjut ngopi, lanjut beraktivitas ya. Hari Kamis menjelang nanti malam Jumat cenah sayang, pagi-pagi kudu semangat dong ya. Bener. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu juga yang sama yang sudah bergabung tentunya di sini ya, dan juga masih di Kopi Danau Dahlia barengan sama Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Juragan Pet Shop ieu aya Kang Irfan Cisaranten. Selamat pagi Kang Irfan.
1: Selamat pagi Erlan.
0: Terima kasih udah bergabung di sini ya. Ini Kang Irfan Cisaranten teh berarti dengerin Radio Dahlia dari kapan?
1: Dari 6 bulan ke belakang.
0: 6 bulan ke belakang. Emang aslinya orang mana, A?
1: Asli Cisaranten,
0: Erlan. Asli Cisaranten. Cikan, atau mau salam-salam buat siapa aja Cikan yang lagi pantengin tuh di pet shopnya?
1: Buat anak-anak Ino Pet Shop, Felix Pet Shop, Pensi Pet Shop, dan juga Jangki Pet Shop. Terutama wargi Dahlia, ya, Tenilam, Teisar, Tekta Depi, ya, salam buat semuanya aja Erlan.
0: Oke, siap. Ayo oke, sudah kita jangkinya, Jangki Pet Shop. Ya tadi aku pernah liatin setiap budi ayah geningnya. Emang loba pisan Jangki Pet Shop-nya di Bandung? Di mana wae tadi?
1: Ya, Jangki Pet Shop ayah di mana-mana Erlan. Ya, ada di setiap budi, ada di Antapani,
0: banyak lah. Banyak, ya di Gede Bage can ayah ya jongkon ayah?
1: Di Gede Bage paling di Summarecon.
0: Oh, di Summarecon. Oke, siapa tentunya Kang Irfan? Gocin spesial buat siapa Cikan?
1: Gocin buat kru Dahlia, Aylan, dan Kang Andri aja lah.
0: Asik, siap. Beai tete, cantik. Ya mah asa pernah ningali. Nuh kamari di ujung Barung, kukulilingan pasar, Ece. Lain, anu tukang kue basah. Anu, anu di basah di ujung Barung kan ketemu kita. Tau teh kukulilingan, tapi nah ya di dia hari Ece. Kadia atau kadia teteh siapa namanya lupa lagi. Kadia ini resep minggu kamari papangi di ujung Barung. Akhirnya ke pasar Gede Bage resep ah. Teteh kadia dengan teteh siapa namanya teh cena. Teteh ibu siapa namanya teh ini teh. Ibu ois jeletot. Allah menih yang diciwit ah suka ngajeletot cikan ciwit lah. Salam-salam doi ah buru ah. Buru ibu ois jeletot Kang Gosa Hawaii.
2: Kang Ibu Yet. Ya dari Sumedang.
0: Udah iya mah anger eraan wayahnya. Eraan besti heeh. Si teh ieu si teh Oismanya. Ayeuna balanya naon deui ieu?
2: Sayuran. Sayuran buat masak orang kerja Summarecon.
0: Oke, luar biasa. Salaki aya di rumah?
2: Andino.
0: Oh, Dina sok atuh salam lah semangatan salakina.
2: Salam-salam untuk suami, semangat ya dinasnya ya, mengasuh anak orang di secaba.
0: Pakai iya, pakai kata-kata tayang gitu.
2: Oh enggak.
0: Saha namana salah kita?
2: Selamat dunia akhirat.
0: Namanya selamat dunia akhirat, bener namanya ya teh? Si bu, bener bu, namanya selamat, selamat dunia akhirat luar biasa. Hanya. Ahnya benar dan namanya emang selamat. Ois selamat sentosa selamat dunia akhirat. Oh Tantara suaminya pantesan iya mah udah bayangkari nih resepnya. Lain naon mun Tantara teh? Naon? Persik. Ibu Persit bener ya. Luar biasa. Ibu Persit yang selalu kukulilingan. Ya enggak apa-apa atuh. Sok buruk kabur tararutup ya. Orang balanjanya. Balanjanya udah ce. Sayur udah. Daging can daging. Yang belum belanja orang. Entong mau lain udah jual orang mah. Ayah di mana? Tewet ada. Aku mah ya ce eus resep di dieu mah teh uwet meni amis budi seuri wae di semangatan eta ku koko di belah ditu nya ku bestina di belah ditu
2: senyum ya harus banyak senyum harus bahagia walaupun di rumah susah tapi harus bahagia senyum terus
0: Bener. Senyum terus tuh channel wargi. Sanajan akhirnya teh jatuh tempo. Senyuman weh nya. Jatuh tempo teh kumaha cenanya? Iya mayana hese. Ah senyuman weh senyuman. Oh tepunya tepunya. Aman. Atau udah CEO iya mah nya. Ami, makasih Ami udah pantengin Erlan ya. Hatur nuhun. Dan juga dari Dayakolot. Apa sayangku? Oh bener tuh tinggali. Geus balanja seyeng. Mana ya si Ceuis teh? Halah, nah ajol ngaleungit. Curiga bungkeulukan eta mah nya heeh. Coy. Ya udah, kalau gitu sekarang masih di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Biola Silvita Hani. Yang pengen telepon gaskeun langsung ya. Passwordnya seperti biasa dong. Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biola Silvita Hani jawabnya. Tentu biolisin vitaminku. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama biolisin vitahani. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama biolisin vitahani.
3: Tentu biolisin vitaminku.
0: Ah bener. Sugan Marek jadi brand ambassador Cik Isar.
3: Ala asik.
0: Cik Isar nojo naon iya teh.
3: Alah
0: nuju ngadangukeun nu ganteng we atuh di radio sambil. Aduh, alah honggeusnya. Udah nyese belum?
3: Udah cuman belum dipoe.
0: Belum dipoe. Ayo masak udah masak. Belum dipoe teh. Oh gitu. Asa di kamari teh nyese wae heueuh nya aya popoena acan.
3: Nyese da makan oge tiap hari aku mah.
0: Oh iya bener. Teisar, kita ngobrol yang heula atuh nya.
3: Siap
0: ya, biar semua nih wargi yang ada di Pasir Gede Bage semangat coba. Teisar Ibun, 1, 2, 3, go.

0: Oke, dikumin. Boleh. Ari gocinnya buat siapa, Sheye?
1: Buat Wargi Dahlianu teka Sarambatan.
0: Oke, siapa tuhnya? Teisa, nohonnya. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia tuh ngegogo-goyang.
0: Goyang balik. Belakangnya di belakang Teisar. Coba lagi-lagi-lagi yuk, Pak Boro-Boro. Pak Boro-Boro lagi coba. 73028, 7311, 710. Halo, Kopi Danut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani. Hey, teka kemot. Teka kemot, Zeyeng. Coba lagi, Kopi Danut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani. Teka kemot wae cenah Sheyeng. Lagi-lagi-lagi, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani.

0: Ngegoyang buat siapa aja sih?
1: Ngegoyanglah buat ditayangnya. Sehat selalu, banyak rezeki nah, banyak jodoh. Sehat-sehat di sana ya.
0: Amin, siap saja. Luhur.
1: Rata-ratanya.
0: Oke. Terus buat siapa lagi?

0: fotonya kalau gitu. Kang Danu semangat juga di sana. Okay, semangat ya. Meskipun gak ada yang nyemangatin, saya Yeng.
1: Iya, saya Yeng.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahlia, enak-enak, abjad dahlia, bro, abok-abok yang...
0: Oh, cina eta, oh, cina nuker nao, cina nuker tahlilan, coy. Iya, oh, Kang Danu nuhunnya sudah pantengin ya. Ada lagi nih cenanya, pastinya besti cina di situ sampai jam berapa? Sampai jam 10, sayang. Tapi kopi Danu tahlianya sampai jam 8 aja. Nanti lanjut sama Putri BRB. Oh, cina, udah gak sabar pengen ketemu sama Putri BRB, boleh. Abis ini jangan kemana-mana ya, sayang ya. Pokoknya kita dangdutan lagi, kita bergoyang lagi. Barengan sama Biolisin Vitahani di kopi Danu Dahlia. Prung, ah, go, go, go. Goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kopi Dangdut Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
6: Wargi Dahlia, terima kasih banyak nih sudah pantengin Erlan Magatro ya pastinya. Pagi-pagi yang meskipun memang lagi paciwe gitu kan ya. Hari Kamis lagi ngangsitkeun di konveksi-konveksi lagi pada pantengin Erlan juga. Asik, ya udah. Pokoknya yang lagi ngoper dek, yang lagi ngesom, ngalingking, lagi ngiusi, cenah seyeng. Sok atuh ya di konveksi-konveksi sabandungan. Pokoknya mah semangat terus ya. Semoga terus laris manis Tanjung Kipul. Lagi apa namanya orderannya gacor terus. Apalagi di pasar-pasar ini sambil live TikTok juga gitu kan ya, banyak banget nih Erlan katanya ke pasar Banjaran, Erlan pasar Kiara Condong, Erlan pasar Kordon. Ah pokoknya mah nanti ya kita keliling-keliling pasar, pantengin terus Radio Dahlianya biar nanti kita keliling juga pasar-pasar Bandung, pastinya Bandung Raya ya, atau kalau bisa pasar Indonesia, bahkan pasar-pasar dunia kita akan kelilingin ya. Oke.

Mari kita juga asik membersamai enggak tuh ya. Kak Arinon ya. Dan juga ada sama Mas Tono. Udah gitu juga yang sudah bergabung di sini ada Kang Irfan Cisarante nuhun ya, sama Kang Adi Cibiru yang sudah hadir, Bunda Fatih sama Tante Rita, Teh Ai, pokoknya Mas sadayananya Teh Wet nuhun, Teh Wet. Benernya asli kopi buatan Teh Uwet mah ya, patesan ya teh Teh Uwetnya bukannya 24 jam soalnya kopi nanti bikin kapeng peongan semua yang ngaregot kopinya katanya. Ya udah deh kalau gitu, abis ini jangan kemana-mana, ada Putri BRB bergoyang bersama Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia tentunya langsung dari kawasan Pasar Gede Bage kembali ya. Ya udah kalau gitu, Erlan Magatrunya pamit, terima kasih OPP Opal, OPP Adit, semuanya yang ada di studio, dan juga sekali lagi nanti ketemuan lagi sama Erlan Magatru ya. Oke, pokoknya panjang radio, panjang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah. Go go go go ya.

0: ibu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Ade juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
3: buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

cing sabar ya Wargi Dahlia ya. Hari ini Putri BRB siaran keliling di Pasar Gede Bage Wargi Dahlia sampai jam 10 pagi. Tadi sudah ada Erlan ya. Hari ini ada Putri BRB siap mengoyang Wargi sampai jam 10 pagi. Hayo digoyang. Digoyang dulu bro. Go go go. Goyang.

0: bisa, iya bisa hidung ngambeknya. Gak mau ah. Ada Ratu Jamur ya teh aing ieu aya ya Ratu Jamur ieu ya, tinggal di Ratu Jamur tah. Bona sehat. Sakedik. Ah gandeng ieu deui sakedik sakedik. Japrawat ya deui ya teh. Lain se ieu HP sah atuh ieu teh. Oh, apa Dahlia ya simpenna deui. Bunda. Kadang si Bunda mah di dieu mah di Pasar Gede Bagewan tidak terkenal dengan Bunda Pati teh aing sugi. Terkenal na teh cenah eceun Nina Jamur ya. Bunda cenah tuh tunjukkan kejeprutan. Wah, tinggal itu eraeun. Tuh ningali ngerujit. Bunda. Aing di dieu tuh dagang teh jam sabaraha?
1: Di jam 11. Iya. Dagang segala jamur pokona mah. Pokona mah segala macam jamur ayah di Abi mah.
0: Tuh tingali nya. Tai jadi lamun ada mesen jamur ya, jamur merang, jamur supa, jamur naon deui? Jamur kuping, jamur kancing ya. Jamur racun anu beracun aya dijual.
1: Janda di bawah umur.
0: Kan cek orang ge. Lieur. Tuh pokoknya mah anu perjamuran-perjamuran ya bandarna ya di Pasar Gede Bagenya. Bunda ari jamur-jamur gitu lamun misalkan ke indeks ekonomi harganya naik enggak?
1: Naik banget. Naik banget. Dulu penjualan 20.000, sekarang jadi 24.000.
0: Lumayan ya 4.000-nya naikna euleuh, tapi alhamdulillah lah nya da payuwaenya.
1: Alhamdulillah habis wae.
0: Alhamdulillah habis wae. Tinggal lamun teu banyak mah emas sama recem tinggal itu teh aing. Bona-bona, tah tinggalin teh aing tah. Tinggal itu jamur teh tinggalin sakeresek. Wah, jamur enoki. Ari jamur enoki ya teh enak. Lah itu payu ya dirinya teh emang dibere sete. Bona salam-salam yang saha.
1: Udah tadi.
0: Ya bae atuh, bae we bae.
1: Eta we jang teh aing rek hadieu mah.
0: Buru ya aya Adi Cibiru. Aya
1: atopan,
0: air pan, olain topan. Bu enjoy, cina bu enjoy itu orang Cijambe. Hayu atuh ka dieu. Eta nu orang Gede Bage eta ka darieu buru ih. Teh Putri karunya ya siaran teh batur ya Erlan rek parulang. Nya ieu abe eueuh batur nge di dieu nya eueuh sasaha ya tuh udah ditinggalkeun. Mana abe? Dari sakit tuh dirinya udah geus dijemput. Kejanjian yeuh tinggal deuk ari nit. Ganeng sia. Ganeng yeuh dirinya biang geus. Geus ngarobrol, geus deuk janjian cenah tuh deuk ari nit. Iya weh iya geus diwawancara can. Can jadi wawancara iya. Geus janjian yuda tah tinggal ieu geus janjian tah sia. Ya, kadieu kelangka ini tinggali astagfirullahaladzim. Kadieu adak di adak salam-salamuan. Ya, ya Airpan, cenah Airpan teh dari mana? Encan kan ieu encan. Cisaran teh kadieu Airpan. Kadieu. Da bae abi mah geus moal ngegel. Ya, ya Airpan warga Dahlia nya wawancara anu baju koneng mana? Oh, Isar anu baju koneng dirinya teh Caisar. Caisar mah katarak Gusti nu Agung. Ya Airpan cenah tuh bawa makanan kucing enggak cenah?
2: Bawa Caisar.
0: Gusti nu Agung. Airpan teh Caisar antem jauh tuh ka dieu.
2: Caket teh Putri 15 menit.
0: Ya alhamdulillahnya bade salam-salam kang saha tuh Airpan teh?
2: Ya buat wargi Dahlia, Teh Putri, Aerlan, Kang Adri, dan semua warga Dahlia, Teh Nilam, Teh Siti, Ajija, Bunda Fatin, dan semua warga Dahlia.
0: Aduh. Airpan jangan lupa kasih makan kucing-kucing di pasar, senenya engkenya. Engke, cenahnya. Ya mah ucing nah ucing kering masalahnya anu dek dikasih makannya sama Airpan mah. Wawancara ka Uda Erwin tukang hayam cenah Inces. Inces saha atuh? Kang Erwin tukang hayam di mana atuh tukang hayamna? Mana oh iya hayu urang ka tukang hayam kumaha carana kadinya teh? Oh iya kadie. Sekarang wargi Dali aku akan ngobrol dengan tukang hayam ya. Mana Mang Erwin? Tukang hayam, ayam meng. Kela, ih. Mang Erwin selamat pagi. Ibu, ah nih. Sekolot, aing teh, ah ibu. Mang Erwin, udah berapa lama dagang di pasar?
3: Udah 7 tahun. 7
4: tahun?
3: Iya.
4: Jualan ayam aja. Berapa harga ayam?
3: Sekarang lagi
4: 35. 35
0: ribu, sekilo. Sekilo, cenah 35 ribu, wargi Dahlia. Ya, tuh ya. Ini ada ayam apa aja ini teh?
3: Ayam broiler sama ayam TG.

0: yang besar, boiler tuh lebih besar.
1: Nah, dagingnya enakan mana? Yang boiler atau yang TG?
0: Ayam TG.
1: Ayam TG. Kayaknya bukan deh, bukan ayam TG sama ayam boiler deh. Ayam ayam school kayaknya ya. Mau sama-sama buat siapa, Erwin? Buat istri kali? Buat siapa?
0: Buat istri tercinta. Anak-anak.
1: Segandainya. Erwin, ikutin aku ya.
0: Panteng Radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgannya. Rumah. Go-go-go. Goyang.
1: Yeay. Terima kasih loh ya. Ini dagang sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, dagang sampai jam 9. Luar biasa. Ya. Baiklah warga Dahlia. Ya, yang ada di rumah. Sabar ya. Nanti Putri Berbi akan mengelilingi pasar Gede Bage kembali ya. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Kita kasih langgam asik dulu. Opal, Adit, yuk langgam asik. Perungah. Go, go, go. Goyang.

0: ambilnya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuh!

Dede Rio tak ayah, tak ayah tuh tadi candak bobo kene ece dia dagang ongkos sampingan Teh Putri bari gogoro kan. Eker ya oke dagang ayam. Iya. Tadi nama abis yang dagang maseng tapi mau ngasihin siang di korowat. Halo teteh, naon. Dari Lise sehat selalu, terima kasih. Halo Ce Lise, selamat pagi. Tinggal itu menit resep itu tinggal. Ngelis ya Ali, sorry. Bedak nyamperkannya. Ada itu Hayu. Aduh, tinggal si naik karena truk. Tinggal ini siun. Ih, wargi Dahlia ya. Bedak jangan naik truk, naiknya ke pelaminan sama aku. Aduh. Mana si Abi nu naik truk? Mana? Nanya-nanya ke dia, halo selamat pagi. Tuh, ini ngomong-ngomong ini tuh beras apa aja? Ini tukang, ya di tukang beas wargi Dahlia aku ya. Tuh tinggal di

0: dia mah rada gentel. Mau rasa mocha cino beasna terus?
1: Itu kafe. Ini rasa ue.

0: tempat lain nuta ayak.
1: Nuta ayak mah biasa ayak.
0: Benar, yo dedenya teh. Bangsa sagolo doang si bapak mah. Ya bisa ayak, dia mah ayak nasi jagung gitu atau nasi taya. Dia mah beas-beas unggulnya. Apa, bapak tau sabra labi dagang beas?
2: 10 tahun.

Jero 8 per kilo nate. Naon? Beas naon? Oh eta, Gusti Ladori, eta teh mahal. Emang karasana kumaha sabutin langsung warag nepekin kak 3 tahun gitu kumaha eta.

0: Nah, beda anak iya teh menerima hal kita 38 deh. Senagi abis meli biasa nunggu 16.000.
1: Beda, beda nama, mun beda. Kualitasnya terjamin gitu teh. Mau abirnya.
0: Kemahnya alah, geningannya. Di hambe-hambe teh genian, bau beas geningannya.

tadi? Oh, nu make topeng anu anu acu koneng. Pak Haji Amin, selamat pagi Pak Haji Amin. Tuh tinggal itu iya gara-gara iya tuh Buyo tuh. Tuh tinggalnya. Oh, itu Pak Haji Amin teh. Pak Haji Amin sehat Pak Haji Amin. Alim nu geus geus sok disentrukeun ku Pak Haji Amin mah. Pak Haji naon? Ayo Pak Haji naon ya? Pak Haji Kenceleng, kamu atau Pak Haji Kenceleng? Ah, nih, tuh tinggal iya, Mas. Nah, ini tuh toko non, yuk. Priangan, Priangan, toko Priangan wargi Dahlianya tuh. Menyediakan segala gala beas, wargi, ya. Ayah beas ketan, ayah beas, nah, ini. Beras lontong. Nah, beras lontong? Maksudnya kumaha itu tuh? Oh, khusus jang lontong. Oh, jadi khusus wargi Dahlia. Ah, hah? Kiat lu jam? Kadang atau bapak tilu jam mah mun bisa 24 jam sayang ya. Tuh tinggal di Ngawi Jawa Timur. Oh di Jawa Timur beas hideungna tinggali nih jauh Gusti nu agung. Alhamdulillahnya bisa ari-ari di luar teh resepnya bisa ningali beas warga Dahlianya siaran di luar teh. Tuh, ya ya ya deui aya deui toko ieu toko toko Latanza warga Dahlia toko Latanza mah menjual serba kebutuhan-kebutuhan kue, bikin kue ya. Coba kita sambat. Halo, selamat pagi. Ah, anaknya tinggal di ngaladangan. Ah, tinggal di wadoi. Halo, Koko. Tuh tinggal di jeronanya. Wow, luar biasa banyak sekali. Udah si anak ngaladangan. Kela orang sambat hela. Iya. Oh, ayah lauk, ayah lauk. Ayah, anu dagang lauk. Selamat pagi. Adus ya.

0: lauk udang.
1: Hah, kumaha lauk udang? Kumaha? Abi teh ngahuleng lauk udang nu kumaha?
0: Ikan udang teh.
1: Ikan udang, ikan dan udang itu maksudna ieu teh. Teu lieur ieu teh ikan dan udang. Mana ikan udang teh nu mana? Nu mana? Itu mah bawal yuk dunia teh. Nu mana? Ah ganeng sia. Sabaraha ngomong-ngomong ikan harganya berapa sekarang?
0: 90.
1: Yang mana harga 90 teh? Yang gede ya itu. Ada eta lauk naon eta? Tongkol habisin kaceletot. Ah tongkol teh harganya 80 sakitu. Tongkol tilu opat. Ya itu balik itu tukang dagangna mana? Oh iya tukang dagangna tinggal. Itu balik ya mana dagang teh Gusti nu agung ya. Terus ada apa lagi nih? Anu paling payu di dia naon laukna?
0: Nila.
1: Lauk nila. Nila harganya seberapa?
0: 32.
1: 32 ya. Itu teh harganya murah atau ker turun?
0: Murah. Menuju turun teh.
1: Oh, menuju turun wargi dalianya. Jadi jangan lupa beli udang, ikan udang. Ke toko naon ieu teh? Cina wargi Dahlia ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau beli udang dan juga lauk-laukan boleh langsung ke toko Tawakal. Tanya si Ana teuing ieu mah dagang teh juga nu hayang-hayang dagang teh gitu nya. Olok geus boga duit si Akang nanya soal nanya. Nuhun Akang ya. Tinggal ini resepnya. Tinggal diopak.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sikasi.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

juga memastikan aspek perlindungan sosial, keselamatan berkendara, hingga tarif tetap diakomodasi oleh kementerian terkait. Direktorat Jenderal Pajak resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tugas mereka sebatas membantu membangun jejaring informasi kewilayahan untuk mengawasi wajib pajak, bukan sebagai pelaksana pemeriksaan pajak atau memberikan kewenangan baru.

0: sih nanti ngalih sih. Bunda-bunda ada challenge, bunda ngacak-ngacak jongkok. Si bunda ada ngacak-ngacak jongkok, cina challenge na, iya mah aduh. Danu, selamat pagi Danu. Danu jangan lupa absen ya sama mami dan abang ya. Kade hilap, Kang Deni Mardiansyah, selamat pagi Kang Deni Mardiansyah ya. Ayah Jia, salam ke Mamah Lili senato dari Sutandar. Sutandar, selamat pagi. Aku marah melek saat kelek soe, kode rawek-rawek saat sananya rawek. Kalbi Uman Umah Syah, aneh hese aing ngarante. Waktu ngarante gampang atuh Ujang Lilis nih hese ngarante ya. Mas Jim hadir, Mas Jim halo artis-artis Dahlia. Marageng bitis kali ya. Ma Uyun gorengan hadir. Umi Ciko, oh ya Allah Umi Ciko kemana wae? Menin nembeka tinggal. Selamat pagi Umi Ciko ya. Aku mau nyama cewek. Cewek kerpayu warga Dahlianya ya. Aduh, cewek kita nyanyi cina itu biar orang sambatan deh. Bapak, bapak sehat pak? Sehat alhamdulillahnya sehat pak ya atau sehat emang. Kita sambat yang lain warga Dahlia ya. Ini pas satu dari jam 11 malam cina warga ya. Jadi wayah kita udah rada-rada ayah koredas-koredasan iya tehnya warginya. Selamat pagi. Aduh si Akang tinggal tahu bulat. Tahu bulat mana ewe? Ah iya eh. Ya tinggal iya ker iya kercicing tinggal si Akang tuh yang kercicing kenungguan saha iya teh Akang. Akang kenungguan saha tuh Akang teh nungguan jemuran. Si Akang teh kenungguan jemuran. Ya Akang saha iya teh.
1: Ahmad deh. Ahmad.
0: Kang Ahmad tapi udah juga Ridho Rama bener. Kang Ahmad dagang naon di dia tuh Kang Ahmad?
1: Jualan bubur ayam.
0: Mana bubur na? Oh iya jual bubur ayam Kang Ahmad ya. Cucu. Kang Ahmad mau salam-salam buat siapa Kang Ahmad?
1: Buat yang di rumah aja. Istri sama anak-anak.
0: Istri sama anak-anak era tinggal si Kang Ahmad. Kang Ahmad udah tara biasa diwawancara, biasa sok digadabah Kang Ahmad mah. Kang Ahmad dagang bubur ayam udah dari kapan?
1: 4 tahun ke belakang.
0: 4 tahun ke belakangnya alhamdulillahnya ramenya didenya rame. Ke rame-ramenya. Cicing bapak ih Kang Ahmad dia kerli wawancara ah ninya. Nih resep. Bapak dagang naon? Ya? Dagang naon? Ganeng dagang potoy etas ya. Ya abis yang nanya cik ayo potoy ya, harga nasa berak. Kang Ahmad naon ya? Tuh sing sing payu bubur bubur ayam nah. Abis jauh dia ngomong bubur kacang. Ya, ah, kan iya. Potoy, potoy, potoy, mangga potoy, potoy. Ya potoy, mangga 12.5, 12.5. Ya saya udah dagang potoy. Mana? Ibu, ya potoy teh sabarahan, ibu. Oh iya teh potoy teh nanti 5 ribuan, sapapan. Oh sapapan potoy, nah harganya 5 ribuan, sapapan wargi Dahlia tuh. Ya tinggali. Mangga. Oh iya teh 10 ribu saiket, oh 10 ribu usina tilunya. Ya mana nu rada alali tapi anu balolotot mah maribuan hijina tehnya ibunya. Aduh nih resep, iya teh potoy.

0: Tuh tinggal ibu, ibu dagang naon ibu?
1: Sayuran.
0: Dagang sayurannya, dagang sayuran ada aina harganya naik tuh bu?
1: Naik. Cek mah ada lumayan masih 40 ya.
0: 40
1: kilo. Bawang 40. 40 bawang. Iya. Tami.
0: Resepnya 40 sakilo, 40 sakilo nya aina keur lumayan marahalnya. Buncis mahal, kacang panjang, terus wortel, terus tomat. Ah, eta mah kabeh we, oco mahalnya, cing sabarnya. Oco tuh, tuturkan abi, panteng radio.
2: Putra.
1: Panteng dari, enak-enak kodamnya. Terus ah, kalau gue, goyang.
0: Goyang! Mana ya? Cing udah kajang koco Nina Jamur. Ayo, mana? Apa? Cager? Ah, naon? Kada iya tinggal enu seker sare kagandengan. Kala iya tuh dagang naon? Ya tinggal ini ngarosong dek naon atuh ieu wawancara saha atuh ieu teh? Dagang-dagangna ai cenina mah dagang. Tahu ieu da jongkona cenina, cena wargi Dahlia. Nya, ai bapak dek. Gak gandeng, apa? Ya mah jigana dagang ieu bapak mah. Tahun dagang pepaya udah oh dagang pepaya udah habis dah iya tuh tahun lalu diwawancarana tinggal iwan kita lihat dagar karo nan oh di subuh cina di subuhnya ang udah hoi atau hai gitu manya orang sambat hola wei si bapak bisa dek salam kasa kapan ikan anya bora bapak ya salam salam yang saha
3: mana salam salam ya salam salam
0: mana lain atau maka Adri iya nak awas lah bisa kaben eta nanti salam salam yang saha
3: salam salam salam kasat
0: eh saya bapak apa bapak pamajikan entah bapak teh eh we atuh nya nya cu nya
3: anggota 30 Barbie
0: nya bae atuh nih kenapa sih bapak we salam salam yang saha yang maru atau yang saha
3: salam salam kamu wargi Dahlia saya ada salam bakto sih gede bage.
0: Salam bakto sih gede bage. Cina tuh tinggalinnya. Diresep pasar gede gede bage apa nih gede kita ujung ke ujungnya. Ya udah ah, opal kasih langkah masik dulu pal ya. Kita mau ini mau seru-seruan ya dok de, dok joget juga namanya di tengah-tengah meja yang karosong ya. Pernah gak gaya.

0: Abang
1: kita lihat kembali
0: dulu ya.
2: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Pernah menerima pesan seperti ini?
4: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: and Me. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

Sate, ayah sate tuh, sate ayah Allah. Iya tuh yang dimana banyak ya sate ya. Ayah oke tuh tukang lauk, tinggal itu tukang kalapa, tukang peas tuh. Jeng tukang potoy, jeng tukang lauk tadi itu tuh. Si Oce tuh belah ditu tuh tinggal di. Beas akilona sabera loba ya. Ayah nampikin ke harga Rp39.000 per kilonya. Tuh. Tuh ini karena ya tamang ada arsangu nate. Lamun anu 38.000 per kilo juga nah sabutir oke cukup ya majeuh juga nate. Bakal naon ngaranna? Bakal warak langsung sapoeun. Taya opion anak teteh aya Mas Gus sok ka sok ngaturan mangga. Teteh abi nuju panteng Radio Dahlia teteh makasih loh. Jajanan di teras Teh Yuli ya alhamdulillah 30 tahun lebih cenah warisan dari orang tuh cucu 30 tahun. Kang Marwan sehat-sehat ya hatur nuhun ciloknya ya sama baksonya ya dek diaturkeun cenah tuh ku Umang Aceh cenah. Teteh live di mana Kang Wawan lagi live di Pasar Gede Bage lagi siaran di Pasar Gede Bage ya. Di Abima 13.000 teteh sakilo ya ada ya di Abim 12.000 sampai 39.000 per kilo cenanya. Kakir con teteh kemangnya ke kakir con tungguan ya. Jalana terus di hot mic-nya atos ami alhamdulillah sae ami ya. Kakir con nanti ya. Tadi ayah Anonita Putri Berbi ke Pasar Kircon, ke Pasar Lembang, pasar mana lagi? Pasar Cicadas tuh pasarnya bersihnya bersih alhamdulillah. Tapi pasarnya dari jam 11 malam Orkidelia ya di sini mah ramenya di jam 11. Wayah kieu teh geus sarutu.

0: mana mani hurung aya lampuan sayang ya. Duh iya bandar daging turun ke pasar. Bandar lemak. Iya mah Kang Rian. Datangnya kudu di jam 3 subuh bari belanja nya. Dan itu tinggal di tukang beas kalau ngahulang. Akang lain ngahulang wae. Akang teh hokte hitungan beas na. Kalau ngahulang tinggali. Pindah teh ke Jongkok Cimol teh Putri Rahme. Di mana Jongkok Cimol teh? Tuh tinggal datang deui tinggal itu cenina jamur. Hayu. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Ah, ini hoream aing anu asup nanggung kalau kan kieu. Taing sia teh doa di hoream apa para mane we pak? Ni tu manu ieu mah.
1: Ula ieu, ning teu kaunya ieu.
0: Terima kasih dadah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Iya
0: kan di pasar gede bagainya, ho.
1: Oh, lain mah di tep layang ya,
0: guys. Gadeng sedan nu ah. Tap. Ya dari yang ngesapsen kan ke abang ajeng ke mami. Masih ditanyakan.
1: Moal aera aya ka Adri ya. Era ieu tong beda-beda.
0: Awas ya Danu, cenah tuh tinggal cek si ka Adri. Awas ya Danu, cenah tuh.
1: Oke, pergi dikutuk ya.
0: Awas ya Danu, awas ya. Tinggal tuh kan di pengkolan. Teuing sia Danu ah. Nih, Danu siap enggak goyang?
1: Siap, hayu.
0: Ayo boro Danu di
1: goyang. Ya goyang, goyang, goyang, goyang.
0: Asik.
1: Di goyang, di asik-asik, asik-asik.
0: Awur ke
1: nanaknya, Kak Putrinya sehat selalu di sana, serta Kak Adi, Pak Erla.

0: gede bagi nya.
1: Nya tuh panteng radio.
0: Panteng radio panteng dalia enak-enak lamnya dalia bro ngang go yang
1: asik putri nih yang pendangi sarang Ica di bawah batu. Halo Ica. Kada Ica abis keraja di pasar gede bagi Ica. Ya. Si Danu mengerinya jalur ekspres bukan lagi Kang Deni. Sok atau matak telepon untuk Kang Deni di 73028 7311 710. Akang teh Bapak kenaan Bapak dengan isi Bapak pakai motor cicing di tengah jalan. Bapak habis aya Nunu katubruk dedenya kah cicing di tengah jalan tingali si Bapak ya beca yang ningali warga dah lihat tuh tingali si Bapak kalangan cicing di tengah jalan teh kalangan huleng we tuh tingali tuh. Tuh tingali tuh. Tuh ya. Nih ganteng gitu tuh tingali si Bapak nah, oke jika satria baja hitam tingali. Nih alus motor nah, oke Bapak motor naon eta teh ngaranna? Juga motor satria baja hitam eta mah jaman abi keur leutik baheula geningannya. Ya aya kan motor satria baja hitamnya. Film satria baja hitam geuning jaman baheula motorna teh kos kitu tingali alus. Bapak sehat bapaknya? Nya sing sehat, sing seueur rezekina. Teng si Bapak nungguan, oh nungguan itu majikan anak ke balanja. Aca tuh nih lila balanja teh, Pak Haji itu teladangan karunya tingali itu. Nih, khawatirnya. Tukang beas gak halulang lain, iya ke ngitungan beas ya teh. Teh, Kak dia kemana tuh cuy yeyen? Iya, abis ke di pasar gede bagi cuy yeyen. Ya, ninja hatori yang sama kernyamar lain, teh. Aduh, ada adlibs gak ya? Aku lupa. Kalah wargi dalia nungguan nala tinggalin dulu. Apa ada nggak ada ya wargi? Jangan lupa buat wargi dahlia anaknya susah makan ya kan ya drama deh kalau anaknya susah makan terus badannya jadi kurus udah gitu jadi gampang sakit kan sedih ya wargi ya. Nah makanya dikasih tahu sama Putri Barbie kalau kayak gitu jangan lupa pakai Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua

sakit wargi. Sok atau yang mau beli Biolisin Vitahani, wargi bisa beli di apotek, di e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Bernovan Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kasih lama asik lagi apa? Brunga, go go go, goyang!

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?

0: Iya, ibu memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ajai Butatin sama Abah Haji Adin di Sukabumi. Sama yang lainnya ya, sama Aman.
1: Mang Aceh. Jeung riweuh mawa cilok. Kang Mauran, terima kasih banyak loh ya. Jaksa

0: goyang.
1: Asik. Sekalian warga Dahlia ya, Mang Aceh udah salam-salam ya. Cilok di Cicaheum bukan betul ya, Cilok Contreng Family. Live di mana teteh? Ini lagi live di Pasar Gede Bage, tapi harus udahan dulu Putri Barbie-nya ya, karena udah jam 10 warga Dahlia. Besok mah live-nya seperti biasa di Burangrang nomor 28 Bandung ya, di studio Radio Dahlia lagi warga. Terima kasih untuk Pasar Panan teh, Pasar Gede Bage, Pak Yupi ya. Pak Yupi dari Perumda, ya terima kasih banyak yang sudah memberikan tempat ya kita buat siaran di Pasar Gede Bage. Terima kasih juga untuk para pedagang Pasar Gede Bage. Cewek! Dari Kernatan cewek. Dan kan ya nonton cing-cing weh, iya di hadapan banget cewek teh. Cing sadar cewek tinggalin nonton live. Terima kasih ceweknya. Nah, di HP emangnya, menegelis kan di HP emangnya, cek orang oge efek, ya. Efek-efek jahat. Ya udah kalau gitu, wargi Dahlia, Putri Barbie pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung, ah, go, go, go, go, ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 101,5 Dali FM Bandung goyang sekasi Juli di Dahlia Jenya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Apa kabar wargi Dahlia hari ini? Ricky Loven kembali menggantikan posisi Bebe Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan selama satu jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko ya. Selamat tentengin. Brung ah, go go go, goyang.
1: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia.

Kalau di jagat maya, wargi Dalia beberapa hari ini pas lagi malam-malam lagi rame lagi ngomongin bahwa banyak banget patroli-patroli yang lagi disiarkan di live baik di TikTok atau juga di Instagram ya, yang mulai patroli kesana kemari ke sekitaran kota, pinggir-pinggiran kota, begitu wargi Dalia, karena untuk mencegah terjadinya pembegalan. Dan memang terasa udah beberapa hari ini kalau malam-malam tuh sepi banget wargi Dalia. Bahkan Riki juga kalau mau keluar malam juga kayaknya mikir-mikir dulu, bahaya, takut soalnya wargi Dalia. Itu lagi berita yang lagi diomongin hari-hari ini. Udah gitu berita yang lain yang bikin miris, wargi Dalia, tadi kan berita positif ya, yang bikin miris adalah 522 anak dan remaja di Sidoarjo terpapar HIV, termasuk anak PAUD dan TK. Gustino Agung, itu gimana sampai tertularnya sampai anak-anak sekolah ya? Pura-pura gak tau aja deh aku. Memang zaman sekarang kita harus berhati-hati buat para orang-orang tua. Iya, kesannya aku udah jadi orang tua padahal belum ya. Buat orang-orang tua harus berjaga-jaga agar anak kita terjauhkan dari hal-hal seperti itu ya gak sih? Pergaulan memang makin bebas tapi harus bisa dijaga dan juga dibatasi ya gak sih? Ada edukasi-edukasi yang harus mulai kita mulai tanamkan kepada anak-anak kita. Kesannya aku tuh udah punya anak ya. Kesannya udah tua ya. Memang saya sudah tua ya. Umur saya sudah 78 tahun sebelum Masehi, kebetulan wargi Dalia. Saya sudah berupa fosil ya. Menyeramkan. Udah gitu lagi, udah tahu kan kemarin berita lagi terbaru. Ini kayaknya tiap hari selalu aja ada berita-berita penangkapan kasus operasi tangkap tangan. Kalau kemarin ex dirut KBS ditahan karena korupsi 10,2 miliar, kurang ajar ya. Kalau bisa beli cireng itu bisa buat beli berapa kontainer wargi Dahlia. Ya ampun Gustino Agung. Pada gitu juga ada berita lagi tapi gak tuh bener gak tuh, gak katanya kalau ban mobil dan motor kita dugul gitu ya bakal kena pajak atau bakal kena denda wargi Dalia. Oh my god, pusing denger berita kayak begini ya. Sudah kalau begitu waktunya Ricky Luven yang masih ditemenin sama Hydro Koko selama 1 jam ini nemenin wargi Dahlia tentunya dengan langgam-langgam poin Indonesia pengen dikupingin today ya. Langsung aja kirimin via WhatsApp di 0811-222-1015 atau juga boleh masuk nanti lewat line telepon di 73028 dan 73117010 atau mau datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 beribet 28 Bandung juga boleh wargi Dahlia. Oke, tenang, ambil nafas, lalu jangan lupa minum Hydro Koko glek. Soalnya dengan Hydro Koko bisa membantu kita bikin semangat lagi, refresh lagi, tenang lagi dalam kita mungkin mengejar self feeling, self reward wargi Dahlia. Pokoknya siap nemani segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko yang pasti bisa membantu kita untuk bisa menemani mencari kegiatan positif yang wargi suka, karena Hydro Koko don't stop now. Ditunggu requestnya wargi ya.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya FSLIA featuring Bilal yang judulnya adalah Rangga Cinta. Oke, kalau gitu sekarang waktunya Ricky Luven mau bacain request yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Kira-kira udah ada siapa sih? Langsung kalau gitu kita kebut. Ada yang pertama, ada Teh Iyah Marlia hadir di Perbas. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, ada Tari Neotik Seidung Minimalis Rancek Indonesia Kecamatan Belgia hadir. Next, selamat siang Kak Eki, pengen langgamnya Gesya Jika Cinta Dia buat all aja biar gak kecapean ya. Oke, bagus ya, ditunggu langgamnya. Misterius 3 huruf yang mudah diingat, pengen bukan permainan ini langsung nih, yang bebek dari gak panjang pindah ke misterius lebih panjang ya, dibuat 3 kali lipatnya, dikuming jadi 1 ya, mau dibacakan KBM kan waktu batur, soalnya 1, 2, 3, 4 ya, kurang lebih 25 garis ya. Gak tau mau bikin cerpen, gak tau mau bikin novel ya, gak tau mau gawe segala. Kayak Ari Pasko, katanya Ariki yang ganteng, langgamnya pengen aku tetap cinta ditunggu buat Teh Sugar aja katanya gitu. Teh Sugar selalu disambat ya. Assalamualaikum Kak Ariki, kirain Teh Kak Baby Alia, Cenatan ini di Cicero hadir pengen diabsen. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi juga, aku pengen nyapa-nyapa buat Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih banyak. Ada Mbak Aisci Bay, katanya hadir dari Luven, Ari Lasso atau Cinta Terakhir, Penipu Hati. Kumaha, mau cinta yang terakhir atau penipu hati ya. Gocinya buat CEO yang lagi dugem aja. Terus udah gitu, salam kenal buat Arifin Ilham di Papanakwana Raja Garut. Kayaknya pendatang baru ya. Kenalin nama aku Ricky Luven, jangan diganti-ganti ya. Memang walaupun Ricky Luven ini kembaran Nicola Saputra yang punya wajah kayak Mike Lewis ini, memang apa namanya, memang selalu terpancar nyata seperti lampu-lampu kota ya. Pagi terus kehadirannya boleh ditunggu, nanti bakal diputerin. Oke, okay? Udah gitu, ketemu Ricky Luven sama mana-mana-mana-mana-mana sama ini. Ada Bebep Jendri Bici Biru pengen langgamin Cinta Biru boleh sebentar lagi buat Teh Aisu Girene Ica Teh Yati Rini Otik Maya ada Nugocin buat Kanya aja. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia, yuk liburan ke Trans Studio Bandung ya, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, di Unique World Class Indoor Tempa.

0: Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Keisha Lefronka yang judulnya adalah Pelarian wargi. Ada yang lagi sedang melakukan pelarian, pelarian dari cinta, pelarian dari orang yang terlalu mengekang, pelarian dari masalah hidup, atau mungkin pelarian-pelarian yang lain. Mungkin setiap orang pernah melakukan hal itu, karena Riki juga pernah melakukan hal itu, wargi Dahlia. Cuman ya ada yang menolak, ada yang mendinai, apa sih, menyangkal begitu kan. Mudah-mudahan pelariannya berhasil lah begitu ya wargi. Oke, sekarang kita waktunya mau buka line telepon. Udah pada ready belum? Yuk 73028 atau 73117710. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Halo? Udah masuk suaranya kok gak ada? Halo? Halo? Bye. Dahlia Indonesia pilihan. Baiklah kalau gitu wargi Dahlia, tolong diambilkan karung, masukkan manusia yang satu ini ke dalam karung. Nanti sudah di dalam karung, mari kita jual dia di pasar gembrong ya.
1: Laku
0: kalau dibikin abon dulu.
1: Mau.
0: Selamat siang Kang Arno.
2: Selamat siang Aiki yang ganteng, iya, yang cabi.
0: Ah, meong jongkok.
2: Kalau bikin konten lucu-lucu.
0: Ah, meong jongkok.
2: Cabi apalagi.
0: Bagaimana hari ini, apa sudah digegel batang leher belum?
2: Belum, mau atuh.
0: Mau nanti aku panggilin serigala dulu ya buat menggigit batang leher.
2: Serigala.
0: Mau sama serigala atau mau sama si imut?
2: Mau si imut aja.
0: Ah, meong jongkok. Baiklah kalau gitu, mau ditemani pakai langgam apa siang hari ini?
2: Langgamnya pengen dari Noah.
0: Noah yang mana?
2: Oh itu aja kayaknya, ganti sama Kangen Ben lah.
0: Gak bisa dong. Kangen Ben yang mana?
2: Kasih pulang. Ya gitu. Kekasih yang dulu hilang.
0: Nah, neta judul.
2: Lupa lagi judulnya.
0: Kembali pulang mungkin.
2: Nah itu.
0: Baiklah. Kalau kekasih gak pulang-pulang, coba dikasih Google Map ya. Mungkin dia lupa jalan mungkin ya. Goyang-goyangnya buat siapa?
2: Goyang-goyangnya buat Aiki dulu. Sehat-sehat banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Dan buat semua wargi dah dikumkan.
0: Oke. Okay.
2: Gocinnya buat Aiki, sehat-sehat banyak rezeki, banyak jobnya. Super gocinnya buat Aiki aja.
0: Siap. Terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama Aiki.
0: Panteng radio.
2: Pantong Dahlia, enak-enak langgeng yang dari penggugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
0: masih ditemenin barengan sama Hydra Koko ya Wargi Dahlia ya. Apapun yang Wargi lagi kejar, mungkin cita-cita, obsesi, mimpi, atau apapun itu yang pasti self-healing dan self-reward tiap orang berbeda-beda. Walaupun berbeda, Hydra Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydra Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydra Koko. Karena Hydra Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman dalam. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Music.
1: Waduh, gak kerasa banget udah jam segini Wargi Dahlia. Udah 1 jam nih kita ditemenin sebarang sama Hidrokoko. Tapi Hidrokokonya harus sudahan dulu. Tapi tenang, walaupun sama Hidrokokonya harus sudahan, Ricky Lufan masih nemenin kok sampai jam 12 siang nanti ya. Dan Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hidrokoko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapai apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Siang loh Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan dilakukan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di BGN.

Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir. Buah bibir.
0: Nantikan.
5: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia.

0: seriusnya.
1: Baru sama Ricky lagi kupingin langgamnya setiap band yang hilang ingatan yang dari tadi request langgam ini sama Ricky Levon udah diputerin. Dan sekarang kita mau baca lagi request Wargi Dahlia. Baca request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp ya. Tapi sebentar sebelum masuk aku mau gosip dulu dong. Beberapa para pakar-pakar bahasa, pakar-pakar anak gitu ya. Mulai pada menyayangkan bahwa sekarang-sekarang itu banyak banget bocil-bocil atau anak-anak yang ngomongnya itu kadang-kadang suka kasar kalau misalnya di sosial media Wargi Dahlia. Kadang-kadang suka pengen dapat anggapan atau juga tanggapan dari orang lain sampai harus mengeluarkan kata-kata kasar atau juga bulian. Itu memang susah Wargi Dahlia, harus gimanain ya. Mudah-mudahan anak-anaknya Wargi Dahlia tidak begitu ya. Karena banyak kasus viral soalnya gara-gara pembulian dilakukan oleh para bocil-bocil atau juga netizen-netizen budiman yang merasa paling hebat dan juga paling bersih sedunia. Oh tidak. Kita ketemu lagi request. Ada Bunda dari Konveksi Baju Emas hadir kariki goyang-goyangin buat Wargi Dahlia. Udah gitu ada Esa Jalan Kaca Piring. Pengen setiap band udah diputerin barusan ya. Buat Kru Dahlia, buat Aga, Diki, Deni, Mama Ika, buat semua nunggu berlalu panjang. Terima kasih banget juga buat Juran Cesagatan. Katanya pengen di absen dong di Dahlia Indonesia Pilihan. Gocen buat Ricky Lovan aja si panda Cina yang lagi mengeong. Hey, pilih salah satu ya. Dimana-mana mengeong itu kucing ya, tidak ada panda ya. Lagi pula panda tidak mengeong ya, kalau panda itu mengaum ya. Jadi Ju pengen di aum atau pengen di ngeong-ngeong atau pengen di korowot ya. Udah gitu juga siapa lagi ini, ada Kang Aceh Prianto pengen langgamnya plat band mendua, boleh ntar ditungguin ya buat semua yang lagi kerja super gue sini. Buat Ricky Luven, si kucing imut lucu suara mengeong-ngeong. Terus lanjut lagi ada Bunda Imut di Sidang Laya pengen langgamnya hilang ingatan udah diputerin tadi. Buat Kak Iki semoga tambah banyak rezekinya dan juga sehat selalu. Oke, thank you. Ada Bungsu Aimun aja, terima kasih banyak. Terus lanjut lagi juga ada Tesla dari Soreang pengen goyangin buat Wargi Dahlia aja. Terus buat aku yang sekarang lagi LDR-an, sehat-sehat ya. Oke, sing sabar wecu. Ada Teh Tatat yang lagi panteng di depan, semoga Ariki sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat pagi Dahlia, selamat siang buat Makin di Sumedang. Pengen request langgamnya Momo Geisha apa aja. Sana aku suka Geisha, tapi yang vokalisnya masih sama Momo. Oke, boleh, siap, ditunggu ya. Ditunggu sabar buat. Ada Kang Lukman di Pasar Baru hadir absen. Pada kita ada Herman di Suci Garut pengen karya terindah buat semua Wargi Dahlia dan juga buat Ricky Luven. Thank you. Udah gitu juga ada siapa ini? Salam kenal dari Mia di Cangkuang pengen langgamnya aku yang tersakiti. Udah gitu juga ada Oboy di Ranceke katanya digoyang-goyangnya buat orang yang udah menjadi milik orang lain. Oh tidak. Cing sabar wecu. Cing sabar. By the way, Ricky Luven, aku pengen Shell on Seven, sebuah kisah klasik dari Zara di Cina Reme. Aku pilihin versi Randy Pandugo aja ya. Judulnya Sebuah Kisah Klasik. Jangan kemana-mana, ntar di depan kita bakal buka line telepon.

0: Baru aja ngomongin netizen atau juga bocil yang mulutnya julid, mulutnya kayak dajjal, ih aku langsung diserbu warga Dahlia. Emangnya kadang-kadang kalau manusia yang gak punya adab, yang gak diajarin sama orang tuanya, mulutnya tuh kayak tong sampah gitu warga Dahlia. Tapi Ricky mah yakin warga Dahlia mah gak gitu, karena warga Dahlia mah bararager, saror deh gitu, gak seperti yang lagi ngebully Ricky. Gak ngerti anak-anak zaman sekarang itu, aduh. Kita mau buka line telepon, warga Dahlia udah pada siap belum? Yuk diangkat 73028 atau 73117710 atau juga line telepon request on the air. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Tutup ah teleponnya. 3, 2, 1, tutup teleponnya.
1: Dudungannya.
0: Si Kang Danu ikar kabur ikar telepon-teleponnya dudungannya. Tewak ya dudungannya. Ya dudungannya. Mana dudungannya semua tau kak Uka. Oh iya, yang sabar ya. Makanya jangan suka pipis. Makanya kena dulu jangan suka pipis sembarangan ya. Makanya jangan ucret-acret ya. Baiklah, jadi Kang Danu pengen request langgam apa sih hari ini?
1: Aku pengen Tata Janeta.
0: Tata Janeta yang mana?
1: Tidak masalah.
0: Gak bisa dong.
1: Tidak masalah.
0: Tidak bisa dong. Tata Janeta, tidak masalahnya mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang sama kamu IQ-nya, sehat selalu, banyak rezeki dan banyak segalanya. Kalau iman di Bandung Budaya, si Roma Bayu, Teon, Dema Jaran, Mama Ape, Sangen, Talupan, Pasar Barat, Pajadok, Jona, Gokin, Oni, Natsun, Teisar, Pondium, Yuna, Ustadz, Ani,

0: kita ahli ya.
1: Iya, Kang Danu bade naros ieu teh. Kang Danu barusan lagi nge-rap.
0: Lain ya, kita
1: ahli. Oh, sugan teh keur baca mantra ya Kang Danu. Baiklah, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Iki.
1: Panteng radio.
0: Pada dali enak-enak lekas ya dali bro aku yang
1: terima kasih banyak ya. Dia mah kalau kalau sekalian nelfonnya banyak kan waktu bakteri ya. Baiklah.

Jadi sekarang lagi rame lagi juga di jagat maya wargi Dahlia soal ada sayembara bagi yang melumpuhkan begal dan maling akan dihadiahi 5-50 juta sama Bapak Gubernur Jawa Barat kita wargi Dahlia Kang Deddy Mulyadi ya. Ini kayaknya mungkin juga bisa sebagai alarm ya buat para begal-begal atau para pencuri atau para maling biar gak nanti akhirnya diciduk ya.

mungkin ada sesuatu yang mendapatkan benefit lah gitu wargi dari daripada ngebegal kan ya dosa dinikmati susah kan ya gak sih. Kita baca request lagi boleh yuk, masih panjang nggak buru dugus. Siapa ini ya? Kang Erlan di Ciwidey hadir sesi potretnya sama Ricky Lufuna di diputerin ya. Buat Kang Ari di Cibiru terima kasih banyak. Udah gitu ada siapa ini? Ada Mama Lili di Ciwidey. Gayanya buat sama wargi Dahlia, buat Cat Ricky Lufuna juga selamat bertugas ya. Selalu terima kasih banyak. Ada Andi Dewa di Kircon, anak rantau Tasikmalaya. Turki ya, turunan kidul. Langgamnya buat sama wargi Dahlia, buat Ricky Lufuna sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Doa yang sama juga buat dirimu. Udah gitu juga ada Reski di Pasir Bulet hadir. Cik Nyuken, apa itu Nyuken? Yuhunken bareng begitu ya. Goyangnya buat Trio Tami, buat semua dong ngabur dulu wengnya. Udah gitu juga ada Kang Surya di kapan siaran di Pasar Dangder Rancayegek nanti kalau ada panggilan ya. Udah gitu juga ada siapa ini? Mami di Ciwidey kalau kata Mimi hadir Kaiki yang terang bagikan lembu neon. Sekalian lampu sorot ya, sekalian api unggun ya, sekalian lampu lalu lintas ya. Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar, terima kasih banyak. Ada Kakek Penjaga Agus Cibo, ada Uwa Uci di Jalan Suci hadir, ada Tera di Cipagelo Girang, Gustino Agung masih panjang. Kang Suhana di Permata Biru, terima kasih banyak. Ada Nenek Putri, terima kasih. Udah gitu juga ada Abah SRG Jang Odoy. Lagi nyablon plastik di Cicalengka. Namanya Jang Oboy yang merima gitu kali ya. Udah gitu juga ada Kang Hendra Gunawan. Ada Teh Santi di Kopo Gusti masih panjang. Ada Kang Hendy di Cigondewa ya. Ada Mama Ika hadir. Ada Teh Desi di Caranten. Ada Teh Ate di Batu Lawang Ciwidey. Terima kasih juga buat Ayah Iyang. Udah gitu juga ada apa Mbak Yati katanya. Kak yuk tongkol beteng. Oh lagi ngegoreng tongkol ya Kak. Kak burung aku terbang, katanya kalau ada yang bisa nangkap aku hadiahin sesuatu. Cara nangkap burung pakai apa ya? Nangkap burung pakai apa? Pakai jala begitu. tadi ada yang request langgamnya Gita Gotawa, bukan permainan Ricky Putar. Sekarang jangan kemana-mana ya. Ricky masih nemenin sampai jam 12 siang nanti.

Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mata lalu. Oh, tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufa.

tadi di kosan di atas kehadiranmu sama Ricky Lovon udah diputerin ya. Poneng selamat siang, Teh Isar juga terima kasih banget, ada Mama Reva thank you, Teh Puspa turut berduka cita kalau kehilangan dua sahabat ya, terima kasih buat Teh Ati juga. Dan sekarang udah waktunya Ricky Lovon harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Pilihan dan kita harus pamit. Kita bakal ketemu lagi nanti sore jam 6 sampai jam 8 nanti bakal live TikTok ya, dan tunggu video-video TikTok terbaru dari Ricky Lovon ya, maksudnya konten-konten terbaru dari Radio Dahlia. Oke, jangan lupa buat pergi di app dong, TikToknya Ricky, Facebooknya, Instagramnya, cari aja Ricky Lovon atau MC Wedding Ricky Lovon atau juga Ricky Lovon Jalan-Jalan. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Selamat makan siang buat yang mau makan siang, dan juga jangan lupa kita sholat dulu buat yang muslim-muslim. Dari Ricky Lovon pamit, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, go ya.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggam pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kelihatan Bandung yang sih. Sampurasun
1: Bandung. Bandung yang tidak lihat. Bandung
0: yang tidak lihat. Karoke Bandung. KIP
2: Dahlia.
3: Guys, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Ayo, pindah, pindah, pindah, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin gelegar, semakin gelegar, semakin juara.
5: Dahlia, Dahlia.
6: Memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh
7: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
0: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
8: 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
0: Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
2: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
4: Kepala Desa Mekarsari Ahmad Sadeli membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus Lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
3: Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
7: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
8: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
9: Saya tadi tanya kepada BPBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Ranca Bungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
13: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
12: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
3: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
14: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
15: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
14: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
11: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita sudah mengamankan terduga, kita lagi dalam dengan jumlah pada para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaannya.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah damai.
2: Neng gue boh sahe biasa weh.
1: Alhamdulillah. Wargi Dahlia kumaha daramang nu aya di bumi na sewang-sewang.
2: Kedah daramang atuh neng dawa tidak. Ah sok saraja dah halo doge neng ya. Kudu bisa ngajaga kesehatan itu ya.
1: Benar. Tapi kanggo wargi Dahlia menuju di rumah sakit menuju tedamang mudah-mudahan cek enggak damang.
2: Insyaallah ya. Mudah-mudahan.
1: Cek enggak yang gembira lagi abah ya.
2: Berbahagia.
1: Ya atuh leres. Mudah-mudahan atuh abahnya.
2: Bener.
1: Ku ayana orang duaan tiasa menjadi pelipur lara buat kamu-kamu yang sedang sakit, yang sedang nyeri hati.
2: Nyeri hati. Cenah bener.
1: Yang sedang banyak masalah, yang sedang banyak utang.
2: Terbebani
1: gitu ya.
2: Pikiran ya. Bener.
1: Mudah-mudahan bisa menjadi penggebrak gitunya.
2: Ah, jantan hiji semangat lah, pokoknya malah gitu weh.
1: Ya. Wargi ulah ya lapnya, di antosan WhatsApp-nya di mana abah?
2: Di WhatsApp-nya di 08 hiji 222 hiji 05 neng.
1: Bapak member donor di mana abah?
2: Telepon 7328 7311 710.
1: Pokoknya di antos wargi dalu kan kata batu ulang engkenya.
2: Bener wargi ah panteng radio.
1: Panteng dalih.
2: Enak nalanggam nah.
1: Dalih ya.
2: Belum ah go.
1: Kaya. Hei.

0: aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cu.
2: Rotu Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Rotu Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
3: Selamat malam Indonesia! Rotu Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
2: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh...
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
6: Tuh seberapa lama Ibu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaos
5: naon? Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lawasna sehat. Alun-alun gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Ini kau saja kau malam adalah Fema Nunggal yang saya kasih.
1: Cik Ajik, Dek.
0: Abah.
1: Aduh, naun.
0: Kenaun, Abah.
1: Ya, teh. Kabar cik Abah tekeri, ngebantuan si RT. Jangan nanti-nanti bebersih warga membuka halodo, cina itu, teh.
0: Oh, jom sih, panggil tentang.
1: Jom sih, bebersih warga membuka raya kerja rantai, gitu, teh.
0: Lain enak, kok naon kita Abah yang tanya segan ker.
1: Iya.
0: Iya, Abah lebaluh lah, gitu, Abah.
1: Biasa, dah. Ari tenaga mah masih kene kuat Abah teh ngari awak teh rada kencang pegel gitu ning da Abah teh dar rasa asa segala karasa we ada masa kepeung nyeri leungeun jiga nu encok jiga nu kesleo kitu gitu sakapeung bitis sakapeung cangkeng nih hese cengkat hayang teh nangunjar we na teh
0: matakna Abah kudu sayogi sekecil mungil iya iya manfaatna teh ageung Abah ieu teh bata
1: bala-bala sekecil mungil.
0: Hatin krim Abah.
1: Oh,
0: saya krisan ieu teh Abah.
1: Yeah.
0: Atos bersertifikat halal kengingkeun top brand sebagai krim capek pegel
1: yeah.
0: Anu paling seueur digale oleh konsumen Abah.
1: Paingan atuh.
0: Nah, pokona mah Hatin krim Abah seueur oge variana Abah.
1: Nya, yeah.
0: Paminu ieu original Abah.
1: Oh.
0: Paminu ieu anu strong. Nu ieu aromaterapi tah paminu yeah, paneng ieu Abah.
1: Yeah,
0: Hatin yeah. DSL kanggo redakeun rematik kesela nyeri otot sareng nyeri sendi Abah.
1: Oh, meni pelobakil
0: bubuk teh. Abah, tata anu ieu jangkoyo.
1: Ari ieu
0: cai waos tah tiasa ditempelkeun Abah. Pamenu ieu ieu balsam anu extra hot. Pamenu ieu Hatin Go, Bah.
1: Nya.
0: Anu dilengkapi sareng aplikator sareng cap pijat ya. Aya Hatin tube ukuran 30 gram oge ieu anu anyar, Bah.
1: Nya.
0: Travel size pangosa Rp10.000. Hatin hot spray oge aya tinggal semprot. Saat pemanasan capek pegel krem langsung leungit, Bah.
1: Jangan nama.
0: Nya, entah jika nama emang nya, Bah.
1: Oh, kamari pohon jika nama lamun make cager Abah kitu maksudnya.
0: Nya.
1: Oh.
0: Lamun ieu Hatin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks, Abah. Pokona mah siap gerak aktif maksimal dengan Hatin. Hatin krim panasnya pas, hotnya in sampai ka jero, atasi capek sareng pegel. Follow Instagramna
1: Instagram.
0: Di @hatinkrim.id sareng TikTokna hatinkrim.idn, oh. Abah.
1: Ari Abah bakal ya bari narangun jaran bari ngalamun nyimpleng sakedeung gitu ya Abah teh.
0: Abah hayang naon Abah teh?
1: Ah bari ngahuleng gitu Abah teh hayang naon mempertajam keilmuan Abah teh gitu reli perjalanan religi Abah teh ditambahan ku ya ku umroh bari ngalamun Abah teh.
0: Abah emang rek umroh Abah geus boga biayana Abah.
1: Wah gampang lah cenah bejana teh aya potongan 4 juta. Jadi Abah teh bisa irit 4 juta perak taneng ta.
0: Emang beja gimana nama. Gitu, Bah?
1: Heu ieu cek beja gitu nya tapi da memang ieu mah da kabar lagi jelas ieu mah benda lain sama nya kabar biasa gitu. Eta di mama toh neng apa teh gila sampai travel neng.
0: Ah eta teh teu geus terpercaya Abah.
1: Nya teh Abah bari ngalamun eta Abah teh bari naon teh bari ngimpleng gitu. Iraha kira-kira ngawujudkeun impi Abah teh nya di Gina Septi makanya aya program 10 poe umroh teh umrohnya diskon 4 juta ditambihan ku pre non ya pri kereta cepat Mekah Madinah tah ieu tah lajeng pri wisata Thaif lajeng aya pri tasrih raudhah pri al baik tah ieu nu sadenge Abah ge cenah make pesawat Saudi neng ieu alus ieu bintang 4 hotel teh manasik 5 kali sesi pembimbing teh bersertifikasi bos eksekutif pokana mah 4 juta rupiah diskon ah. Jadi itu masanya kapi kita terbatas neng abah bisa kebiakan itu apa teh ya kepikiran weh di kamar itu gitu. Aita cing mentan nomor telepon lah abah yang telepon itu
0: jadi neng abah emang nomor teleponnya seberapa abah itu abah tuh
1: nomor telepon Aita 522-8805 atau 520-5808 aja neng taneng ta Aita usahakan neng reka Banjaran ayah di genep 22 Jalan Raya Banjaran atau lamun ulin ka Tasik ka Mangkubuminya ka Cornish Residen tah aya di dinya pokona sababaraha agen-agen numpang deukeutna taneng tah urang teh bisa ngawujudkeun impian urang disarangan Gina Septi berapa teh ngahuleng gitu tah bari tutunjangan gitu nonton TV gitu tah
0: lain abah neneng mah emang nenek teh hayang umroh tapi ayeuna teh neneng teh keur ieu bae keur mikiran budak. Budak si Pipit, si Clara, si Isabel teh baregang Abah.
1: Keur fokusnya,
0: tapi ngamari teh alhamdulillah. Neneng teh bae ngadongkeun ada Dahlia.
1: Nya, nya.
0: Aya iklan di Dahlia, Abah.
1: Nah, iklan naon
0: teh? Sona teh upami awak budak koyong alus gitu.
1: Nya, nya.
0: Rampus kana tuangna pasihan wae. Biolisin Vitahani, Abah.
1: Biolisin. Oh, bener-bener
0: alus pisan. tenang ya teteh abah.
1: Geus di ieu mungkin ka budak teh.
0: Nya geus kamar ge langsung rampus, kamar oge kan aya toksiona jeung baby Alia, bah.
1: Halus eta mah.
0: Halus langsung ih gusti budak teh disebut-sebut teh. Mama nama.
1: Oh, jadi hayang deui jiga nama aya ieu na aya anu jadi pendorong naon teh kandungan-kandungan
0: sih. Abah kandungan teh biolisin pitahani mah.
1: Ya.
0: Tos teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus, abah.
1: Baik.
0: Kamu dukung daya tahan tubuh makin kuat, sarang gak gampang sakit, abah.
1: Benar.
0: Alus jarak jag. Wapami papanasan oge, abah. Ih, yeah. Budak teh biasa nasok langsung. Mama sakit ente, abah.
1: Oh.
0: Sampai ganggu biolisin vitahani, mama tak nawar gidalia. Hayu segera kengingkan biolisin vitahani di apotek,
1: yeah.
0: E-commerce favorit wargi, sarang Bernofarm Office. Sial shop di Ayuna Wae.
1: Oh.
0: Pokoknya mah biolisin vitahani mah tentu biolisin vitaminku.
1: Oh.
0: Abah.
1: Lah ieu teh lamun geus jageur budaknya geus jagjagnya. Jeung abah ulin arek moal ulin.
0: Ah tuh abah nih anak usum panas kieu.
1: Moal ada mah di jero di gedung ieu mah alus gedung agreng ning ya.
0: Emang di mana abah?
1: Besok teh apal di Jalan Gasu aya ngaranna Trans Studio Bandung tah. Jadi urang bisa ngamacu adrenalin urang nonton wahana-wahana anu jauh tina panas, bukan nama nyaman dah pakai AC tadinya. Tela mau rek etet, mau lama jadi abah rek daftar ya kak itu non online, berek buang. Nya, jadi nak gendala tak?
0: Emang di mana pak online abah?
1: Ayah, iya, www.transentertainment.com ining ya. Slogannya tinggal ikut alus gitu. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor tenant park gitu
0: sana. Ah, abah.
1: Huh?
0: Lai, tapi abah, ini tempat apa tuh, bah?
1: Naon?
0: Loba pisannya, aduh, zaman ayah nama bah.
1: Iya,
0: kejahatan, kita. Penipuan, meni asa. Loba macam-macam, abah.
1: Kudu waspada, neng. Gitu,
0: abah termasuk bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai.
1: Aduh, bea cukai.
0: Lo banu kataripu,
1: oh.
0: Pokoknya nama wargi Dahlia nya, upami aya WhatsApp, apa atanapi telepon, sareng nyarioskeun aya paket atas nami wargi, anu tertahan di bea cukai, sareng mereka teh minta transfer sejumlah uang, abah, pokoknya nama wargi harus ingat 3 poin ini,
1: yang
0: pertama stop, jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman, abah. Toksian wargi Dahlia teh.
1: Ya,
0: anu kaduana cek. Pastikan kebenaran info melalui akun resmi Bea Cukai, bah.
1: Ya.
0: Anu katiluna lapor. Laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id/aman-bersama. Pokoknya mah jangan panik dan langsung transfer ya wargi Dahlia. Apalagi wargi tidak ada riwayat membeli atau tapi menerima kiriman dari luar negeri, tak abah.
1: Katakna
0: wargi langsung cek di beacukai.go.id
1: ya.
0: Dan pilih barang kiriman. Kamu memastikan info ini, kamu memastikan ya. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Enak kudu hati-hati ada mah WhatsApp, handphone, nanti gitu teneng
0: teh. Abah kemarin kan neneng teh kan iya ngahubungi.
1: Kasaha?
0: Kang Dedi, cek abi
1: teh. Dedi mana?
0: Kang Dedi KDM, Kang Dedi Mulyana.
1: Oh.
0: Neneng teh merasa nanti mendapat keresahan gitu abah.
1: Kunaon
0: mengenai kota Bandung ayo nate bah. Seueur begal-begal aku teh gak mau abah. Jangankan diambil harta aku. Dicolek pun aku gak mau. Iya aku gak sudi dicolek-colek sama sembarang orang. Abah matakna aku teh.
1: Colek-colek.
0: Nyari ke Kang Dedi. Neneng takut dicolek-colek sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa teh? Nya neneng, nah kamar itu nyaris kia.
1: Nya.
0: Khusus kanggo neneng, nya. Bade di ngayakeun sayembara sorate abah.
1: Sayembara naon
0: aduh. Upami aya nu
1: bisa nang newak begal.
0: Upami aya anu wantun nyolek neneng sorate di pasian artos minimal 5 juta. Dugikeun ka 20 juta.
1: Saya 50 neng.
0: Oh 50 juta.
1: 50 naik deui.
0: Eta teh abah.
1: Aduh.
0: Iya, berawal dari keresahan neneng yang takut dicolek-colek. Neneng gak mau dicolek-colek, abah.
1: Curi, kira.
0: Mau atau abah?
1: Mau. Oh.
0: Neneng mah hanya ketakutan jadi resah gitu,
1: abah.
0: Kadang guling gasah gitu. Kadang tengah malam deh aku takut ketika menginjakan kaki di luar sana ya.
1: Datiris.
0: Iya, abah. Karena banyak orang-orang
1: Benar.
0: Yang ingin mencocol-cocol aku,
1: abah. Sambal goreng lada.
0: Apa orang tapi?
1: Oh, ya, mungkin
0: tadi ya kumaha iya nya.
1: Ngenaan
0: ayah sayembara setuju atanapi henteu kumargi aku takut. dengan orang-orang banyak yang ingin menyocok-nyocok aku.
1: Eh, Sugan teh wakil.
2: Halo.
1: Halo, dari Tanah
2: Sunda.
0: Iya, asik atuh.
2: Asik atuh.
1: Oh. Si Neneng mah juga nunggu.
0: Brong ah, ya meni di ingat teh kudu diuapan wae.
2: Parum.
0: Halo.
1: Parum. Halo.
0: Ih, aku tebal lagi. Halo.
1: Berikutnya.
0: Halo, Dahlia Tatar Sunda.
1: Halo, halo.
0: Eh, buru atuh 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Halo. Halo.
1: Kemana lagi tuh batur teh?
2: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda.
1: Halo.
2: Asik atuh.
1: Oh.
0: Prung ah.
1: Delay meureun. Pareum neng.
2: Gogogog goyang.
0: Ye na meni lemot, ye dirinya teh kunaon?
1: Heh.
0: Halo.
1: Lemot neng teh neng.
0: Sinyalanaon? Ye.
1: Di dieu mah alus di dieu mah.
0: Nah, emang sinyalanaon?
2: Sinyalna jelek.
0: Oh. Jadi nya amareun jelek mah ye ah.
2: Nya jelek.
0: Aing ye.
2: Bulau mah
1: sarang
2: apa?
1: Alhamdulillah biasa we eta neng.
0: Neneng teh gelisah, neneng teh resah.
1: Ya.
0: Hese abah teh nyambung mah nya.
1: Naon?
2: Itu Kang Asep Wahyu.
1: Kunaon sih?
0: Tuh, ya mana teh nyambung ditanya naon, ngajawab naon? Ah, dirinya teh. Sok baru jenggal heula ah, itu.

0: Sok boleh ada goyang jang saha.
1: Ya saya diajak ngobrolnya
2: abahnya sehat selalu
1: ah, abahnya
2: itu hoyong itu nalagamnya
1: ah, ya. Nalagam naon
2: bilang bentang
3: ini diajak ngobrol mong
2: kamu nenek pun sama Kang Yusnya Ardian ada Dolan Rupan Tata Baru Serena Step Abdul Mang Nana Sia Budi Aman Abadi Isi Istar Akibar Bunda Iin Rokir IRB Danu Mama Bayu
3: Kang
2: Gerta Kang Oyon Teh Malayam Kang Ayi Mam Mendagopin Asep Balai Endah Kang Lerik Kalengka Wa Uci
3: yeah.
2: Itu gelok sama akhirnya Bebe Deli ada caringin Asep Mamen Teh Santi Kopo Nina Zon
1: Mang Gocin.
2: Pokoknya buat semuanya warga dari Gocin
1: Mangga
2: buat Neng Boma Sarang Abah Sang suami Abi
1: Atau oh. Tantang Radio
2: Tantang Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia Tunggu go go go go ya
3: Goyang
1: Panggil anak ya sa
3: Shalom atuh halo
4: Halo
1: Dahlia Tatar Sunda
4: Asik atuh Perung asik Gaya-gaya
1: ya Tayati
3: Tayati
1: Mohon Tayati Neneng teh kan kamari teh resah nah, kitunya resah dengan keayaan kota jadi. Bandung kabupaten Bandung ayeuna tunju seueur begal-begal kitu neneng teh enggak mau takut banyak yang nyolek-nyolek neneng matakna neneng teh kamari teh ngobrol sareng Kang KDM neneng mah resah
4: pami di begal
3: beda atuh
1: enggak mau neneng
4: beda. Iya bahagia
3: nenek. Tuh nenek keneng bekal teh bahagia cek batu
1: mah. Nenek gak sudi nenek gak ikhlas kalau tubuh nenek yang mulus ini yang banyak yang nyabak nyabak teh hati.
3: Banyak singkayawan juga.
4: Banu nyabak
1: nenek. Gak mau, aku gak mau abah dicabak-cabak seperti itu. Aku
4: nyabak
1: ku
4: abah nih.
1: Aku takut kotor abah.
3: Takut tidak bersih. Tidak higienis.
4: Ayo mandi aku.
3: Wah, mandi
4: kembang tujuh rupa.
3: Wah, aku cai kelapa hijau sih sama.
1: Neneng takut ada yang menghisap mis, menghisap-hisap madu nenek.
3: Enggak
4: mau.
3: Ya
4: madu nenek mah aku dah pokok nama bercahaya. Madu nama
3: mami. Dapat trauma aku bercahaya itu.
1: Enggak sehat ya aku ditinggal.

0: Kasih.
1: Neneng gak mau, Neneng mah gak mau, takut ada yang mengendus-ngendus madu aku.
0: Mengendus. Ya.
2: Juga yang nak kanggo Mama Bayu, Wak Uci, Nda Govi, Nenek Isha, Bunda Dinda, Mama Lilis, Magegeng, Maya Teh Mimin, Teh Iin, Jendri, Adi Cibiru, terus Mak Eha, Kang Lukman, Teh Isar Ibu, pokok nama kanggo TL. Gak
1: si Aki, si Aki Olin.
2: Kanggo Sadayana, anak ya di grup Argi Dahlia, terus kanggo yang
0: Kanggo
2: neng bulbur apa
0: serangkanggo
2: pipi.
0: Mangga. Siap-siap
2: siap mi mai. Eh saya di pada larang oke. Okay. Kanggo radio panteng Dahlia enak-enak
0: langgam naprung
2: ah
0: geger jaya. Boyang. Oh siap.
1: Orang kalah enggak mala abah.
0: Wah eta rek bilang saha cenah?
1: Bilang bentang.
0: Heeh bener kan we orang bilang anilah.
1: Wah wala ka mah mananya ge orang guat deui perkawis. Begal-begal ya.
0: Kudu hati-hati pokoknya.
1: Terutama yang begal mustika ya yang ditakuti sama semua.
0: Iya,
1: orang betul. Gitu apa?
0: Dikhawatirkan itu teh.
1: Padahal orgi doa kamar mananya masih tetap di Dahlia tetap
0: Sunda. Sunda panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgatnya. Rungah go-go-go. Gaya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae pak.
1: Ese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
2: Tos sabaraha lami pak?
1: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu tuh iya. Alhamdulillah gitu ku ngalut Alpa Propolis gitu nya tuh saya pijiknya tuh karawas lah gitu hara rampang gitu tuh sampean ini teman tuh bal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu oh lambung ini nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean tuh baal gitu tuh sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ini nama alhamdulillah hara rampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen ini karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya terus karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
2: alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloakaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya, dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
3: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan. Dan sistemnya gitu, judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komdigi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
2: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan hasil rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya bersama-sama akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah titik. Data kepolisian mencatat pemicu para pelaku kriminal sebagian besar disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman keras, obat-obatan keras, terdesak hutang karena judi online, dan ajakan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Jabar membentuk Satgas Kamtibmas yang diterapkan melalui Siskamling, warga jaga warga. Selain itu, Farhan mengatakan aturan jam malam bagi para pelajar akan kembali diberlakukan dan aturannya diterapkan secara lebih tegas.
3: Seluruh Forkopimda Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyangkut masalah meningkatnya pemberitaan tentang tindakan kriminalisme yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya. Lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing atau disebut dengan Polmas, kepolisian masyarakat. Konsep ini bukan konsep baru, konsep sudah lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, warga jaga warga. Untuk para pelajar, jam malam diberlakukan kembali seperti yang dulu dan akan ditegakkan secara lebih tegas. Sekarang jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban.
2: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain menghadirkan Festival Buku Big Bad Wolf Book yang digelar pertama kalinya di Kota Bandung. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung, Dewi Kaniasari mengatakan, festival akan berlangsung di Bikasoga Sport Center, Kota Bandung pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya penyelenggaraan festival merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ingin menghadirkan ekosistem literasi lebih dekat dengan masyarakat. Kenny berharap festival buku ini dapat menjadi agenda tahunan Kota Bandung sekaligus memperkaya kalender event daerah.
4: Big Bad Wolf ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung di tahun 2026 ini. Sedangkan kalau di Indonesia itu ternyata udah yang ke 10 tahun. Jadi cukup lama. Dan sebetulnya keinginan Big Depok ini untuk berkiprah di Kota Bandung katanya sudah sejak 8 tahun yang lalu. Tapi baru mungkin sekarang pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Farhan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh-jauh datang ke Bandung Barat, ke Kota Baru Parahyangan, sekarang udah lebih dekat lagi untuk membeli buku-buku Big Depok ini.
2: Sementara itu, Country Director Big Bad Wolf Book Indonesia, Matius Wandi Budianto, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan satu dekade kehadiran Big Bad Wolf di Indonesia. Menurutnya, setelah 10 tahun berkeliling berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di pusat Kota Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Festival akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku dari berbagai kategori dan ditargetkan menarik lebih dari 20 ribu pengunjung setiap hari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, UMKM kuliner, serta memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata literasi yang inklusif dan ramah keluarga.
5: Big Bad Wolf itu pasar buku internasional terbesar di dunia, teman-teman. Jadi kita udah hadir lebih dari 17 kota, lebih dari 52 kota seluruh dunia, gitu. Dan ini pertama kalinya benar karena itu ini. Dan 8 tahun lalu kita pengen banget coba untuk di dalam Kota Bandung, tapi tidak pernah dapat. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa untuk bisa mengadakan ini di Kota Bandung. Nah, justru sebenarnya kalau tanpa support dari ini, Pak Maran dan tim, saya rasa kita tidak mungkin ada dengan Kota Bandung gitu ya sebenarnya. Yeah. Karena kita udah coba gitu untuk cari beberapa tempat yang possible selama 8 tahun terakhir.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bumerang atau World Bumerang Championship 2026, ajang bergengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat, Aris Dwi Subiantoro mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain di antaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
8: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia bumerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak. Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar, kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga bumerang di Indonesia.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu, mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
9: Kami mengharapkan semua arahan dari Disdik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singar, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau kita lihat pembanding
1: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokona mah komplikasi.
5: Kumaha kakaosna, Bu?
4: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
5: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: 98, 100% mata air alami. Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh Bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
0: Nya, Bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, Bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Dahlia Jaya apa? Juara dong Margi Dahlia ya. Juaranya bikin Bandung go go go go go go goyang. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda Margi Dahlia. Apa orang os-os kan WhatsApp lah ya? Tapi kayak lah kita nggak ebe warga lah kalau Margi Dahlia. Anu tadi tak acan nontai. Tak acan ngadang ukun, tak acan terang informasi. Oh. Nah, nya, kalau Margi Dahlia nukal rasan ini bade tamasya bersama keluarga, sanak saudara ya, bersama kolega oge, mending langsung wae. Tamasiana Kateran Studio Bandungnya nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin sareng saksikan juga live show yang spektakuler apa. Segala tiketnya di mana? Langsung wae. Di www.transentertainment.com. Pokoknya Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park.
1: Theme Park dari ke WhatsApp Neng.
0: WhatsApp, Bang.
1: Asok atuh sok.
0: Haturan kanggo sah ieu teh. Kang Suhana Permata Biru Abang. Ya. Ayah Kang Epul pendengar baru hadir.
1: Epul nuhun.
0: Mangga terus Eci Audi Karapitan. Sampurasun yang buah mas orang abah Ponti hadir. Gocen kanggo orang tiluan wae mangga.
1: Sok.
0: Terus ayah Tenining Cisereuh Damang. Ayah neng buah mano jeprut ih temenang kitu kamu teh.
1: Menghina itu teh.
0: Sarang Irma Yanti abah. Terus salam pangwano tikang Yudhistira ka abah Endin sareng Neng Bulbul sareng tehnya ku cenah mah kanggo sareng Wargi Dahlia wae. Terus kanggo Neng Eis abah Neng Bulbul damang.
1: Alhamdulillah.
0: Aya Kang Ian mondot langgam sareng tehnya. Oh ayah Iyang menuju panteng abah. Kang Tatang cesah ranten oge abah. Ayah bunda yang se anu nuju di nuju nonton di live TikTok hiji 05 Dahlia FM hatur nuhunnya. Ayah Rahmat Puntang abah tan nuju panteng neneng mangga.
1: Oh Rahmat.
0: Mama Ika cinta asli.
1: Maika, nuhun Maika.
0: Ayah Aryu Wongso oge nuju panteng. Jendri Aldila abah always.
1: Always abah. Selalu itu mah.
0: Ibu Cendani hadir mangga.
1: Cimahi Cendani.
0: Ayah neng lain gua lah mas ya kok. Oh, si Koko mah si temalongo si celina si Koko.
1: Si Koko
0: gerang nyebut we gua lama atuh abah jukut ieu nya abahnya.
1: Ya, jukut liar
0: mah neneng di samaruakeun jukut liar abah kan gamang.
1: Iya, itu pelecehan, perikerjukutan.
0: Mami neng buah mate nuju atel kumaha carana ngagorona.
1: Jaga rohan
0: we. Pake pacul atau napi pake gosrok paragi sawah.
1: Bedog.
0: Mana beka sebelon abah neneng masuk kadang dikerik abahnya.
1: Make etem.
0: Nama etem paragi ngalaju, paragi ngalapare. Ngalapare. Ayah Eka Martini, wilujung sonten neng gelis mangga. Ayah aturan kanggo Elis jalan peta abah.
1: Elis tuh udah.
0: Mama Aji.
1: Aji.
0: Aturan. Ayah Mama Ji dan Jikri oge nuju panteng.
1: Cah gitu.
0: Ayah Bu Dewi alias Bu Enjoy yang disebut Bu Dewi.
1: Oh namanya ke Bu Dewi. Karena Dewi gak ada deh.
0: Itu kamari kan ngiluan iya kontak jodoh.
1: Oh karena Dewi.
0: Neneng dibegang. Gak ada isya isan. Ya untung teka baca.
1: Isya begitu.
0: Abang yang bobo Mbak Yati hadir mana.
1: Duhun.
0: Teh iteng damang di Cikutra. Ayah Neng Aryani oge. Bayan Neneng di cabang oge damua nanaon. Sama Neneng.
1: Puguh nanaon.
0: Mustika Neneng mas na iya. Pika sebelon si Aki. Abang Aki-Aki tujuh mulut.
1: Cah aja teh.
0: Aki-Aki olid.
1: Berewe ku tali tambang. Gantungkan mani.
0: Abah lain gerak abah kan Neneng teh gerang perang WhatsApp. Neneng sakit mon pernah kaya ngambelan sekali. Wes tak itu.
1: Oh ngamu udah kembang di ambelan bernen.
0: Tuh ing abah mani sok pika sebelon Neneng teh mani sok. Asa wanita baong gitu abah neneng teh. Neneng teh gak mau diperlakukan seperti itu ten abah. Oh,
1: kira gue sungambuan bayarnya minyak PPO ya suka dah.
0: Ngomong abah. Aturan kanggo mbah sum bayi atau dibegal ges. Nah datos rajet sampai sebelum. Si kuah uci
1: abah. Lain rajet wah kulak itu wah. Si wabah.
0: Oh atau abah.
1: Rungkad.
0: Salam Abi Mang John di Dukuh Gunung Singa. Gunung Singa teh di mana?
1: Alah, Dukuh Gunung Singa di mana eta? Banjaran di mana
0: teh? Apa? Ayah Teh Dewi mi kocok. Ani hoyong dikocok.
1: Seger neng euy.
0: Nya banyak hoyong dikocok.
1: Mi kocok.
0: nyami kocok nyoh panem dikocok meureun mina teh kitu
1: bae dikocok heula terus diemihan
0: di Cimahi sabah nuju panteng
1: atuh nuhun ah
0: sarah ieu teh Neng Bu sama Abah nuju panteng sambil makan bakso dari Astriani.
1: Aduh, bakso.
0: Abah Neng Bu sama dicolek ku begana, ku pucuk bedog jigana.
1: Lain.
0: Sukarahmat Gunung Puntang. Lain. Kunaon, Ba?
1: Kutuntung Hinis.
0: Ya tuh lah tuh Abah sian sireng ngesret. Kan neneng, neneng nanti terluka enggak mau. Neneng enggak mau. Kulit neneng mulus, enggak mau ada codek-codek sedikit.
1: Tidak mau tergores.
0: Iya, Abah enggak mau neneng mah. Ada sunar tadi batu lawang cewidai oge nuju panteng ayah kaki pujangga aris empah TLI di padalarang neng ranti cantik asep balon ternyambung iya mah jadi kan neng ranti
1: kita wala gitu
0: si ranti siaran putih
1: putih ranti mah iya mah ranto nama
0: ayah aman abadi di Jatinangor abah Iwan budi tilu-tilu di Cikadu
1: ya,
0: neng gua mah gua memes nuju panteng
1: siapa
0: gua
1: tuh
0: gua mama jukut liar gua mama Ganesh ya, Mama Bayu, hadang neneng ah,
1: atuh. Mandi hadang waktu.
0: Ihi dan, Budi tilu Budi di
1: non di mana?
0: Di bengkel Bobot Cikutra nuju panteng tabah.
1: Bobot oh bener.
0: Sebenarnya jeprot, neneng bu mama nih jeprot kau yang kudu dienggerin Ganesh sih dan
1: pakai sebelum. Pakai portas danu.
0: Aku baru gugah Bobot tenanya dek pasang lagi sesi Umi itu tenanya Umi.
1: Umi Naya.
0: Umi Yuna.
1: Umi Yuna. Kudu bebara.
0: Aya mah di rantai ya. Nuju panteng. Mairat Maya.
1: Mairat Maya.
0: Abah Joki, Mama Ika oge okay, nuju panteng Abah. Mm-mm. Abah orang tapi dia tahu.
1: Sok, sok, sok, sok. Ha. Ya, aku
0: turun sarang wae.
2: Oh, Neneng.
0: Si Ua. Naon wae?
2: Kunaon atuh kembangan ngabegal mah
0: kan gede
2: mimik
0: ngeureun ayeuna teh wan keur usum Bandung
1: teh hati
0: aku teh mani asat ketakutan wa kabayang teh budak alit lain ieu kabayang teh wa budak leutik anu kulitna bodas kitunya nu geulis kitu ketakutan kitu bari di siga non bari nyabak ieu na dada kitu ih aku takut
2: lain
0: itu
1: kabayang
0: itu yang dialami neneng.
1: Iya.
0: Ya banyak yang dialami neneng sekarang.
1: Itu khawatir. Tapi dah kalau mengkhawatirkan Wauci mah apa yang dipegang?
0: Nenek-nenek mah iya gak suka dikhawatirkan. Di Majalaya mah nenek-nenek tengis dialung-alungkan kalau weng. Iya.
1: Dialung-alungkan.
0: Dialung-alungkan kalau weng. Nenek-nenek tadi Majalaya mah iya.
1: Kata kalau limbah ditimbang itu laku ini
2: bang. Jadinya oge. Pasina oge
0: ku begal
2: oge di karungan
0: meureun. Nu sok gagabah yeuh. Aku mah jadi budak leutik nu bodas anu geulis kitunya bari murungkut di juru. Ih aku takut aku enggak mau. Mama aku enggak mau.
1: Apa wah di juru naon wah? Apa teh?
2: Atuh cing disalametkeunnya Neng Bonya.
1: Iya. Wah, apa cing di juru naon?
2: Naon?
1: Tikotok.
2: Bener Abah.
0: Nih si Abah mah Abah nih. Nih Abah iya no. Abah mah ngomong tenyo ke jalan maju lihat.
1: Oh gak dukung.
0: Julitan no.
1: Nah aja meka pancing bol.
2: Lain Abah. Kuatnya dibayangkan bayangkannya mun si Neng Bulbulnya ayah nu nyulik Abahnya. Kata culik nate meren di karungan tak ku si Neng Bulbul.
1: Ah rugi culik nama malah boborot ya. Mau ada ikan sebuah mama itu dia jajan lagi mahal perhiper kosmetik nih.
0: Oh, gabah iya.
2: Kuning
0: baru gana gabah pikasian. Wah orang, mah kyo kyo gila baru ngantri.
1: Tuh balikin, wah dia benar. Itu apa?
0: Beli orang mah ngobrol jeng nini mah nih. Ani tuh ing ani nggak mau, ani neng mah nggak mau.
1: Cekek kedua gue tapi.
0: Ani ngobrol jeng nini mah. Mani lihat dengar ti kan neng naoge.
1: Lah, mani. Lain daripada jawa cuci mending ngobrol jeng operator jalan tol.
0: Ngomong neng ngobrol jeng OPP. Gak neng siakwa gak neng aku
1: rujuk.

0: dukung weh nya, Pak.
1: Dukung mari mewek muni sebel.
2: Anjing sebel ya, dah pantas orang mah kikian oge.
1: Pantas dia sih dompet awa duitan merenjing.
0: Lain
2: amit.
0: Sakadenge Abah hari sacan wa uci asup mah si Bobo rada jengras. Nah, aja wajib jadi pasti.
2: Ya. Ini Abah mau diibar mah sih menyan si wa uci mah Abah.
1: Iya, Abah. Atuh deh kitu kumaha eta muni sangkilang geus lecek kitu mah pasti.
2: Amit.
0: Kancang tinggal di istri kau.
2: Gak lecek wah dirinya
1: teh. Istri kan teh apa lu yang lamun tamat segerin
2: ngadon. Gani sih ya waktu dini lepan boe dirinya teh mun sok ganeng
0: pisan. Abah rek jual kamper ya rek kamper.
1: Cenah
2: bulu-bulu teh nama keman. Gani sih ngocok gue. Ya.
0: Aneh gini. Iya. Sabar bu, sabar.
1: Umi Yuna nenek Ica, Bu Nayangce, Umi Lila nenek Dolar, Ratu Enga,
0: Mama Bayu nenek
1: Jebret, Mbak Yati Jamu, nenek Enda Gopin, Mang Nana, Kang Leden Gadar, Kang Tiko, Amal Bekopi, Yus, nenek Putri, Mama Parit, Mama
0: Juli,
1: Mami Sumi, Banjaran, Kang Agus, OTD, Alsep Namen, Jog Baci, Mama
2: Kuat. Oh, saya tahu jawab. Oh, iya nanyari hati, saya buah.
0: Tuh, balikin, disebut.
2: Disentak-sentak, menyari hati, buah.
1: Kode
2: deh ya, si Allah.
1: Iya, di
2: senak-senak
0: gua mah bakal
2: gede milik.
0: Gede milik,
2: gede milik.
0: Gede
2: nyeri
0: hati.
2: Gede
0: dodonges.
1: Gede tangan, gede duit mah.
2: Gede si apa nang radio. Pada
1: galian, hal enak-enak langgam nyaprung. Assalamualaikum. Apa nitip si Bobo?
0: Wah, lain Bobo, si teh.
2: Sade apa?
0: Assalamualaikum. Teh saruana ieu.
2: Ayo ngelir Abah, isuk mah moal siaran deui. Abah ni dia yeuna kunu lalieur kieu, Abah.
0: Sabar we.
1: Nya Abah.
0: Euy.
1: Saruana jeprut.
0: Lain jeprut. Pegat. Rada kasih sisi seutik kotakna.
2: Mulut amit. Danu teh jeung lalek cerik heula sakeudeungnya.
0: Cerik-cerik oi. Tuh, Abah ieu. Didinya aduh pemawana danu atap kentong di jalan sebelumnya mah. Eh? Wanu cukup karungna saya wanu cukup.
2: Lain danu ya KDM tak enak ayah sayembara danu rek mere duit ke jelema anu ngaringkus bega.
0: Tuh.
2: Eta teh da awana teh kana rek bua mah. Ieu non komplain ka KDM. Takut ada yang menghisap madu bu.
0: Bareng. Bareng bubu.
2: Puas.
0: Biarkan pulsa. Biarkan pulsa.
2: Mau ya saya jadi atau mau apa?
0: Hah?
2: Jadi atau mau?
0: Ah, lengkewe lah.
2: Kedewe.
0: Kagok kita tadi. Nggak berebet neng, uy.
2: Wargi dah, wah kamu mananya. Ayo, uy, Susilawati damang.
0: Ayo, saya.
2: Kang Ramat dipuntang oge nuju pantunya.
0: Alhamdulillah.
2: Wargi dah, wah kamu mananya.
0: Kamu mananya, neng, ya. Tengah saya tengah cari katu. Ah, mau
2: dicicarikan. Ayo, nyari hati. Mana asa disentak-sentak, kok.
0: Kok si uang?
2: Si kuah kucing.
0: Orang telepon bidan.
2: Telepon bidan, ya. Komnas Perlindungan Anak, abang.
0: Suka telepon bidan.
2: Wargi dah, wah kamu mananya.
0: Atuh, pantang radio, ah.
2: Pantang
0: dah, ya. Enak, langgam dah.
2: Dah, ya.
0: Rungah go.
2: Oh, yeah.

0: tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan

0: 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden kumaha karaos saya penyawat Pak ya yang biasa ya yang itu terasa sare lambung mah motah bae kitu
4: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon Pak
3: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh saya beres
4: ayeuna tos F seberapa botol
3: atuh abin resep 3 botol
4: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
3: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Abah. Orang awas-awas kan WhatsApp Abah.
1: Gue kereyeun.
0: Katoran kanggo Umi Yuna, kanggo Uci aya Mas Gus Oge. Boleh mah ke Bandung Abah ka WC, boleh mah nu melendung Abah nu ngome. Kita sebelum dia mau mungkin banyak kaki, kemanya ke incunya banyak.
1: Itu salah wah.
0: Deden Cipteng tabah nuju panteng bang.
1: Oh jenah Den.
0: Ayah dia tegal lega oge, ayah danu dia dicukut ramen ya yang nyabak neng buah buah engke enjing. Enjing noyong nyabak enjing pada dibukanya.
1: Enjing mohon siapkan eta non tarigu eta.
0: Ulah, abah ulah
1: makan. Ulah makan atau
0: siapkan kain celeng warga dalianya. Anu badeng nyabak enjingku neneng pada dibuka pada dibete-bete ya. Sumping ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung abahnya.
1: Minimal sabaraha cenah minimal 50
0: ribu. Sari abah. Oh sari dona abah.
1: Oh bener sari dona.
0: Ya jadi bewara. Kang warga dalam enjing bila badan nyabak enjing tiasa sumping ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Oh, kau neneng ke badan di mangga disangakeun bilih bade nyabak bilih bade ngambeuan oke
1: okay.
0: Enjing wargi dalianya nyana kanggo kenclengna pokok namanya
1: eta ulah pohon sari dona
0: eta kitu wargi nu teu karaos dal eta tar sunan atos rek seaba
1: ah teu karasa jadi ah isukan pendak dia bukan teh
0: Jumaah itu jumaahnya. Wargi dalian nu bilih bade siap-siap nu bale manu bade bilih bade dikumbah heula mangga kumbah heula dikosok heula kumargi bilih bade dianggo
1: gitu kan. Dianggo sepatu dianggo.
0: Piring, abah kang mampang
1: jadi
0: wajib. Wargi dalian aturannya terus pantengnya.
1: Pas panteng nuhun teh assalamualaikum panteng radio.
0: Panteng Dalia.
1: Enak langgamna
0: Dalia.
1: Burung agogogo.

Sun wargi Dahlia sadayana wilujeng sonten mugi aya dina ginanjar ka wilujengan sarerehat sadayana. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepang deui, ngariung deui, karempel deui ngalangkungan acara nepi ka adep dikaresep ku sadayana wargi di mana wae ayana. Mohon kumaha dararamang ieu dongeng Sunda tos ngawitan deui. Mangga mararanco dina raragog deui dina radio nasewang-sewangan atanapi ngalakukan live streaming, live TikTok, oge live Facebook dina sonten ieu. Serius sih konseling urang lajengkeun panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go go go go go go go go go go go go go go goyang.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Apa parjat
3: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah de mah mung riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui dan kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Kiji 01.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
5: Berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
6: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
10: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
9: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
10: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
11: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Musli Hudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.
12: Penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
14: Mabit nate diabetes, dumi kali 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tenggelotor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tenggelotor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
14: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat patos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
17: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
18: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
17: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
18: Siap, Ambu.
17: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
18: Ini Ambu.
17: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
18: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
19: Tong ka mamana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
4: Hiji 101,5 Dahlia FM.
20: Lu asik-asik ngan di Dahlia teh.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hasib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

Superior. Sí. Ngadangukeun.

0: kabigaw lagi kiyan, akin o ahir na ba? Di ajantan kiyo, ganigan, kiyan o kiyo Blake.
1: Yung Mas Miranti langsung ngarangkul ke Kioyot alias Kio Black. Dapu buges te asa jeng jiga deui. Barengan sapa pahit sama manis asa jeng bapak pitu weh. Ayeuna ningali kaayaan anu saperti kitu atuh puguh we ngajerit hate na rajet ningali Kioyot ngedeprek mandi getih.
2: Aduh. Amboi diwai ayang king. Enggal gerak tinggal ke dia tempat ini bahaya. Bahaya di dia ayang king enggal diwai.
1: Kioyot ngalima lantaran usaha napikan bebela teh nyata geningan taya hartina. Senajan ari sumanget jeng kawani mah gede. Tapi taya hartina lantaran kekorotan anu geus teu ngidinan pikeun tarung. Komo ieu ngalawan 7 orang prajurit pilihan. Anu geus dilatih langsung ku Suntana.
0: Aki, abdi bakal sasarangan di dia Aki. Moal ngantun kan Aki kalau aku mau Aki. Anu iya padangan sarang iga ketian Aki. Naon atau dosa bapak kuring teh. Anjen sakape memang jauh macahat.
1: Ini Mas Minanti netep seket kalau bap prajurit anu narik mundur panarajangna. Lantaran namun labas panarajangna tangtu Nyimas Minanti oge bakal kena ku eta panarajang. Sedengkeun ari Dendra Somama neuteup teu ngiceup-ngiceup lantaran ningali aya Nyimas Minanti dina waktu harita bari biwirna ngagerendeng nyarita sorangan lalaunan.
2: Nyimas Minanti bener kitu ieu teh tinggaliana aing teh. Tapi nyaan bener. Kek bener gitu ya teh, bener Nyimas Minanti teh.
1: Dan Rasoma anu neuteup teu ngiceup-ngiceup teh harita gancang turun tina luhur tonggong kuda.
3: Jeung gedig
1: gancang leumpang muruk ka lebah Nyimas Minanti anu keur ngarangkul Kioyot alias Kioblek anu mandi getih.

jadi runtuh jeng lebu. Anu harita ditetep ku panon-panon pangesi lembu. Anu padang alimba jeng dalang sahatena. Napuguh ngan bati hate bae ungkul anu ngangreste. Dari nulungan jeng ngabebaskeun mah teu bisa lantaran maranehna oge lebar ku jiwa. Kayaan di eta lembur anu tadina rame ku anak-anak buahna Den Rasoma ayeuna mah jadi sepi jempling, teu aya suara naon-naon. Dan tinggal haseup ipis anu ngelud ka luhur sarta bau kai anu kaduru. Hiji tanda kakajeman jeung katalengesan barisan pasukan kadaleman Suntana Seta dina ngaruksak jeung ngarogahala ka rakyat anu teu tuah teu dosa.

nya. Aduh, apunten ya lukas suhun wargi. Oh, jelaran geningan waktos nata. Tos cacap. Oh, nuhun ah. Aduh, teras mararanco dina Radio Indonesia Wangsawangan atuh nuhun pisan. Ti sukalakna ti siklukna anu ngalangkon live streaming, live Facebook, live TikTok atuh nuhun sadayana. Teras oge anu mararanco tuh di di Sarua Lembang mararanco atuh nuhun pisan. Teras ratia ngadongkeun ngi sunat Dahlia. Bah Jagur, Cikonewa, kumaha damang bah, sarehat sadayana. Teras Tetatat, Kang Uum, Tania, sama Oyon, nuhun warung Dahlia sadayana, nuhun Satia, teras kadangku kendongi sunat di Dahlia, Oma Weekend di Dadali, teras Bu Haja Oo, kumaha damang, nuhun di Dulatip, sehat-sehat. Teras oge Pak Soni SMBC Burangrang, SMBC Lengkong, Ring Media, sakula wargi, sang ibu. Bu Ajah Yoyo, pabrik kerupuk Sarina. Pemugi aya dina ginanjar ka wilujengan Aiwan, sadayana karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina. Rengrengan ngador oge salam bagtos. Ya ya dina ginanjar ka wilujengan. Heri Pasko Manco. Teh Nani Sukamulia Cinambo Jalan Rumah Sakit Manco. Teras salam baktos oge ieu Teh Cucu Gerlong atuh nuhun Deden Cipteng Kang Dedi Kurniawan Nagrak Cibidey Dadang Garut oge Manco. Dadang Belgia di Cikajang. Oh, salam baktos ke orang Cikajang sadayana. Oh. Teras oge aya Pak Rijal Tokyo manco teras nuhun. Mister Ius sehat. Teras Siti Agnia Faujia oge atuh nuhun kake Cibo. Teh Ati Batu Lawang atuh nuhun. Jenong suka wangi hadir atuh nuhun. Teras oge Jendri di Cibiru manco hatur nuhun konselinger Cibiru salam baktos. Kang Lukman Pasar Baros, Ibu Cendani Cimahi, Esti Dago, Harisma Pasko, Umi Yuna. Teras Wauci, kumadamang Wauci di Jalan Suci. Aman Abadi Jatinangor, teras oge aya Kang Caca di Cemara, Pencita Dongeng hatur nuhun Kang Caca Ciau Karapitan oge manco hatur nuhun. Teras aya Eus Cibai manco, Teh Nining di Ciseureuh oge salam baktos. Mugia sehat Kang Dani manco Ci Saroni Lembang. Aman Abadi Inong manco Kang Asep Suparman, sadayana Kasnorati. Atuh nuhun tos rumpaheun Ci Kala Idar Tasik si konseling ka mana nya duga ka duruk itu. Duga. Mangga ning Bu Binar.

0: Ata lah mohon Tasikmalaya kasnorati duka kaduruk weh. Nuhun Kang Tis. Alah ngintun kagegelan. Di lebat bumi santini lu kumaha eta nu di lebat kabar leum. Salam Kang Obarudak Poles ngopi heula ah cenah hatur nuhun hatur nuhun. Ujang Hana hatur nuhun pisan. Ya punten yang nge-like ya nu dina live TikTok. Aduh. Nge-like wae anu nya kunaon atuh. Abdi hilap ka punggur teh. Ngagaleh handphone teh teh sareng ngagaleh sinyalna. Kana anu nawisan 12.000 cenah 3. Anu tadi panggilanna teh tata ceung Kang Uu mah. Teh Yati, kumaha damang Teh Yati kopo? Eta tadi Teh Nani Sartika. Asep Asgar, Bah Iwan. Ih, menita melar tara nohol di ka dieu yo ih mah teh. Sabtu sore ka dia. Nardi Pratama, hatur nuhun pisan. Kibeng, hatur nuhun. Si Kala Idar Tasik, teu aya nu jung adongeng. Alah, hatur nuhun. Pokona mah nuhun sadayana. Anu merancang ngalangkan apapun itu anu mika cinta mika landep kana adong sunat tidak lihat atuh nuhun sim kuring kedah undur pamit apunten tina samudaya ka kirang kelepatan insyaallah anjing tepang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio pantang Dahlia enak-enak langamnya Dahlia perumah go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

μου σε κάνει. Penen pon mau ngawe aminu jena di mana di 08112221015. Terima kasih wargi Dahlia kesayangan ayang. Uman foto Edi Jatim Nangor. Apa kabar Uman? Uman kemana hungkul kamu teh? Kenapa baru ada penampakan di sore hari ini? Tapi sehat kan? Aku mau goyangin aja. Abadi, Ois Cibai, Teh Sugar, Teh Isar, Kang Danu, Wa Uci, Hari Pasko, Bo Enjoy, IMB. Kamana tuh IMB? Aduh, dan semua wargi dari.

abi teh ih pala ya tuh ah nih kumaha. Aku belum nyoba juga nih buatan teh tatat kios depan teteh kumaha lotek tetehnya. Lotek mama Ijal mah.

pacaran goyang boleh nggak? Boleh lah. Apa sih yang buat warga Dahlia? Apalagi yang lagu di panteng ayang mino dan bergoyang berjamaah, seneng banget warga Dahlia. Non pisan. Iya Isar, kamari Isar ka mana? Aku teneangan. Ini sampaikan ka aku teh pusing puyeng. Ih. Tata-tata suaminya teh Pak Aum kan? Aku mah sekarang mah sudah ingat, ku ingat-ingat selalu. Yang gratis paling enak lo tekna. Enggak juga ah. Yang gratisan teh sok malung keten. Mun mau lagi teh sok malu. Aningan kene, gratis. Jenang, ah si Jenang, cantik sekali. Kau mau kemana? Jalan-jalannya ke Dahlia aja ya. Wah, mainnya bisa gitu. Ah, paling oke naikkan kuda di dia. Motor gede masih gak nama. Cangcaya, Jenang. Sok buktikan kesini kamu ke Dahlia. Sok cing. Ah, request langgam cicak-cicak di dinding. Diam-diam meraih. Aku terguling-guling. Hanya ingin digarai ya. OTWA-nya sok atuh sini.

kursi, oke lah. Apa sih yang enggak? Goyangnya buat Emma, Erna Cipagalo Girang, Mbak Ojat, Wa Ajat, bacinya buat. Selamat bergabung di dunia goyang. Kamu salah radio. Untung aku tidak menyapanya, bahaya. Untung aku tahu karena si Besti juga kan ada di situ.

Wargi Dahlia nanti masuk on air di 73028, 7311, 710. Nanti Wargi Dahlia tadi suruh nyanyi, nyanyiin jangan macam-macam ya Wargi Dahlia. Aduh, kasih suara emasnya di sore hari ini biar aku tak adem Wargi Dahlia ya. Panasnya minta duit. Udah berapa kali mandi di sore hari ini Wargi Dahlia? Oh, di hari ini Wargi Dahlia, bukan sore hari ini. Wah, ada Jendri. Terima kasih banyak goyangan WA-nya. Aku terharu sekali. Danu Marcel di Gasu lagi panteng Dahlia loh. Ayah Jenong di atas di Dahlia tuh Jenong tuh kata Danu sini Jenong. Kamu sudah berjanji mau datang ke sini mau nekokin aku sok atuh sini ya. Kemon kita goyang lagi deh Wargi Dahlia. Hayang Winong di sini masih setia ngegoyang Wargi Dahlia. Bro enggak? Goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

Asik-asik, bener asik bener ini langgamnya racun semua. Wargi Dahlia bikin gutek-gitek nih sore hari ini Wargi Dahlia ya, walaupun dikit-dikit gitu ya, tapi ngerasa enggak sih Wargi Dahlia nih tidak cicing gitu nih, asa hayang gutek-gitek Wargi Dahlia.

bikin aku tuh apa namanya teh nggak bisa bobo gitu ya. Sampai-sampai aku kepikiran isar-isar kemana gitu ya. Sian pundung saya mah.

goyang, bareng ngayang. Nyanyilah baru dah.

0: goyang.
1: Ay, Isar, kamu kemana, Wai? Aku teh kangen sama kamu, aku mencari-carimu.
0: Kangen sama Nawana, iya.
1: Ah, karena pika sebelah Nana. Biasa aja kali, kamu tidak boleh begitu.
0: Aku mau yang luar biasa, udah bosan yang biasa teh.
1: Masa sih, sekarang yang biasa aja mahal, apalagi yang luar biasa, kagak kebeli lah.
0: Ya, aku kumaha tuh lanjut teh.
1: Bagaimana kalau sudah begini, Isar aku punya mainan baru.
0: Apa itu?
1: Gak tahu ini apa namanya.
0: Naon?
1: Gak tahu.
0: Namainkan HT batur bawa.
1: Lain ya naonnya itu paragi eta meureun paragi handphone naon ya tanya tapi dah menit asal lucu
0: ya, gitu. Segala dicoo iya kurang bahagia masa kecil nah iya.
1: Iya sih gak nama seperti itu jangan kan waktu
0: si
1: kecil.
0: Ke bawah, merenar,
1: sedangkan tanggimu. Waktu kecil sekarang aja aku kurang bahagia. Nah, nu mana? Bila cinta didusta. Hah? Apa-apa?
0: Cinta membawa derita.
1: Cinta balas dendam. Nah, apa judulnya?
0: Cinta membawa derita.
1: Oh iya, ya. Cinta membawa derita. Iya siap, goyangkan buat siapa?
0: Buat Ayang, sehat selalu, sukses selalunya.
1: Terima kasih.
0: Dilancarkan segala rutina. Nah, bahagianya.
1: Bahagia sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Wah, Uci, Danu, IRB, Kang Genta, Bah Iwan, Arno, yeah. Mas Ayi, Kang Dede, Nagopin, Teh Yati, Ejugi, Kang Lukman. Ratu Onde Teh Nado Kang Nana Teh Unik Nenek Ica Nenek Putri Ius Ius Yuna Minila Rini Oti Kang Tatang Teh Erni Ici Bay Berdayang Se Bunda Dinda Mah Bayu Mah Ape Pamah Lili Semawah Juli Mah Eha Teh Dewi Teh Sangki Ai Semagus Nong Nak Kang Roki Neng Jebret Teh Eli Teh Epa Bunda Dinda Bunda Naon Dinda Berdayang Se Teh Iten Bulia Buat

pergi Dahlia. Ada yang nge-WA seperti itu pada diriku. Nggak penting gemes, nggak penting kesel. Ya, tawar kita liarik nyumput. Ah, prung, ah, go, go, go, go, ya.

0: Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sekali aya nu entre-entrean gitu nya. Aya oge nu endek-endekan wargi Dahlia. Asik banget dangdut menya wargi Dahlia walaupun sedih isinya teh nya tapi da tetep we geningan nih yang entre-entrean. Asik. Komo lamun langgamna teh nya bebelekukan gitu wargi Dahlia si musik teh nya. 7 3 11 7 10 menanti wargi Dahlia ya. Hai Neni Cijera sayangku cintaku gadis Taurus apa kabarnya. Wiwin juga apa kabar Zendri aku melihatmu. Terima kasih banyak atur nuhun pisan suka langgamnya teh. Wah iya yang bener teh Lilis. Teh Lilis sehat-sehat di Riyadh sana ya teteh. Ya udah kebayang dong di sana kalau misalnya kemarau kayak gini teteh meranya. Aduh. Kas pugu we meureun panas menterangnya terus udah gitu teh debu barunya wow wow wow wow wow wow. Iya Mama Joda, selamat sore Mama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak doanya jaya terus Radio Dahlia. Kang Tatang Giri Harja hatur nuhun Kang Dedi kumaha damang. Orang Purwa Karta Plere dia teh wargi Dahlia. Asik. Nyanyi lagi. Teu bisa eunya. Sigit dari Banyumas, apa kabar? Tonton baper, aku mah iya, mun bumper. Api, aku melihatmu Api, udah masih kako di sana Api. Ay, orang Malaysia, Siti Ajija Malaysia bergoyang. Cegu, oh cegu, Kang Deli apa kabar? Purwakarta Pleret, Kang Deli tanya. Selamat sore, sore juga. Seok. Seon, Seong. Sebelak tenor Bandung digoyang sayang bareng ayang minuh anu gelis teh ya. Sud, teh kudu protes. Tenang we, tenang. Kabagian dang, ke tenang pesonaku akan kubagi-bagikan buat wargi Dahlia supaya semuanya merasa cantik dan luar biasa. Ujang Wijaya hadir, teh kapan ulang tahun Dahlia? Ulang tahun Dahlia mah tanggal 18 sayang. 18 naon Agustus. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Gak ikut ke Gede Bage tadi. Bunda Fatih enggak lah. Aku di rumah saja kak. Suhunya 45 derajat. Itu normal. Itu normal terluar biasa panas. Aku tidak mengerti. Yang digoyang-digoyang yang apa? Ada hantu. Hantu masuk ikutan bergoyang. Tidak. Kita matiin saja. Nenek digoyang.
1: Yang digoyang nanti goyang ya.
0: Eh iya mah lain nenek kita Umi Lila ya.
1: Ya.
0: Ah bener. Nah seorang anak ya Umi Lila teh.
1: Dangdut.
0: Asik. Weh ngegebahkan manuk nalus. Weh. Mami. Kemana aja Mi?
1: Cantik tadi kan
0: gak
1: keangkat berapa durasi.
0: Oh gitu. Terus Umi sekarang keangkat pantusan belerat Umi. Oh, udah berapa piring yang Umi makan di sore hari ini?
1: Kenapa nih?
0: Ah gak ada siaran ulang ah Umi ah capek. Umi mau goyangin buat siapa?
1: Buat Nino cantik jelita. Semangat kerjanya sangat-sangat. Buat Nenek Ica tadi

0: Oh, kangkung Bandung lobak Garut anu pundung sok Camarut. Udah?
1: Terus ya ada yang cantik Yulita yang
0: pinter suaranya cepat membahana. Wow, panteng radio. Terima kasih Umi. Asik, makasih Umi Lila. Bu Warpan, selamat bergabung di dunia goyang. Kang Dedan Cipta, aku melihatmu. Prunga, gaya.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Dali FM. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan dilakukan pada hari Rabu 22 Juli 2026.

0: dan Singapura. Namun penerbangan khusus haji dan umroh dipastikan akan tetap dipusatkan di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

bergabung di dunia goyang. Ambil jalur nadi goyang. Mama Ika, terima kasih banyak mama sayang sudah ngegoyangin WhatsApp Dahlia. Iya Jul, aku dari tadi menyapamu di udara, matakna geradi Ajul kamu teh. Pas begitu aku menggorowokan namamu Kang Deden Chip.

02261 digoyang-goyang asik. Terima kasih. Nyanyi-nyanyi baru dah.

0: Warpan mah tuh udah ngehalangan, saya mau maca WA, Bu Warpan asup, kumaha tuh nyangga sudah dikeliku saya tadi, Bu Warpan atuh apal tuh saya tuh lagi maca WA.
1: Terus?
2: Kumaha.
0: Nyai nama geus diangkat, kumaha tuh udah berat, merek dibebotkan, merek dibebotkan, atuh tuh sopan, ada kakolot.
2: Ya sok atuh.
0: Degoyang.
2: Degoyang.
0: Ayo na.
2: Ayo na.
0: Ah, ini haroreang, ngagoyang nah. Noge.
2: Ya
0: guys pastilah guys lila kumaha tukarahaan.
2: Ya yang digoyang ya.
0: Atau semangat Bu Warpan.
2: Asik. Dangdut.
0: Au.
2: Dangdut.
0: Au.
2: Dangdut.
0: Au.
2: Dangdut.
0: Au.
2: Dut.
0: Asik. Silakan menggoyang buat siapa Bu Warpan dari hitungan 1 sampai 10. 10. Udah. Gocin buat siapa?
2: Buat Taisar Ibu.
0: Udah.
2: Tadi nungun terus ngegoyang. Buat Aisugi. Buat Weli pada larang. Memang datang ke Mas Jaksu. Ngebung buat Mas Jaksu. Kuliah Katapang. Mama Irma. Bok Kangge Teh Lucy. Kangge Bu Ani suka jadi. Bude Ani Cikutra. Oma Kaisar. Bu Yati. Kangge Mas Tanto, kangge Mala Ayam Bejek, kangge Yati Jamu Merot Resno, Bingka Bojong Kaco, Mapiska, Bu Wir, kangge Parija Tokyo, Mama Ape, Makabut Ungu, Black Kopi, Erneka Tapang, Anissa Bojong Koneng, ST Dago, Bunda Yance, Ratu Onde, Ratu Enggang, Waji Eha, Buta Cucu Sopan. Ari
0: rek boro-boro dages kolotnya tesopan. Panteng radio.
2: Bu enjoy.
0: Tegeranya, ayo tahan aku maha. Tegas kolot, oke bedegong. Panteng ya, radio.
2: Sopan baik itu ayah nang tosan.
0: Enggesannya. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, prung ah, go-go-go.
0: Goyong, asik Bu Warpan, terima kasih banyak ya Bu Warpan ya. Eh wargi Dali, aku mah sama Bu Warpan kan sudah friend ya, jadi sudah tahu masing-masing karakternya. Jadi mau nyeri hati, pisir rewas wargi Dali baru datang, baru bergabung di dunia goyang. Ih takut geningan. Enggak, tenang saja, aku mah sudah sudah lihai lagi. Kudu nama dinya teh bersedih punya rasa iba ke Bu Warpan teh kakaknya ngeserikan. Ih Abah Iwan Mozzarella juga.

0: Lampurasun
1: badannya mau tidak lihat, gaul yang gak
2: karaoke, bingo, kita melihat
3: kaki pedalnya yang
0: dikoyang. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Ada Sasa juga ya. Apaan tuh goyang gorila? Aku nggak tahu. Mawanur, Anon, terima kasih banyak es jeruknya. Capek enggak? Lumayan. Lumayan. Siti Ganjar juga aku melihatmu. Alhamdulillah. Ayang, ya Ana, apa sayangku? D5, D6, D7 juga. Telilis Deriat juga masih ada. Dan Panteng Dahlia. Terima kasih banyak. Hatur nuwun pisan. Aku sampai terharu begini.

0: apakah kamu tahu?
1: Enggak tahu.
0: Aku juga enggak tahu kau ini siapa. Tolonglah, kamu tahulah.
1: Enggak tahu aku siapa.
0: Iya, kalau aku mau tahu siapa kamu.
1: Siapa?
0: Oh, penyit. Karena on dirinya ya. Yaudah.
1: Iya, ini yang jangan kenteng.
0: Nah, bisa gitu. Pasti ke morolang layangannya.
1: Itu, moro si Eta.
0: Moro naon. Ah, si Eta. Iya, iraha reka dia.
1: Aku mulai cari ngajak.
0: Ah, oh nyak itu nyak. Nyak gak setari gitu malah alus lah.
1: Kuma ngajak.
0: Kuma pemadegan didinya we alus pemadegan te pertahankan itu. Siap di gogo?
1: Siap.
0: Satu, dua, ti. Tikus ruk.
1: Goyang digoyang ya.
0: Asik asik asik asik. La la la la la. La la.
1: Dangdut.
0: Au.
1: Dangdut.
0: Au au.
1: Dangdut.
0: Au.
1: Dangdut.
0: Hey. Asik. Sa goyangkan buat siapa?
1: Digoyangnya buat yang dulu-dulu aja selalu banyak dik banyak.
0: Amin. Terima kasih banyak keturunan pisan.
1: Ape Bayu Alo Nana Ibrayat dan Ado Tesari pun dan Iman. Meko Rocky Terana kita garut terin terin saya lihat rumah Haji mendarai saya ibu rumah Ika saya sini Kang Erna saya sini Nunuk Wauci pun bawa dia dari Cipeng Kang Herman Kang Etena Kang Sana Kang Herman Mas Dion Kena Putri Kang Yus buat semua pergi dari Alia
0: oke
1: Wauci
0: buat siapa
1: buat yang minum dan buat yang merasa aja.
0: Anteng radio.
1: Kali anak-anak langgam jadinya pengkukukuk. Goyang.
0: Terima kasih.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

ternyata melihat aku jadi juga, aku jadi pun Agus Ketbon juga terima kasih banyak, selalu panteng Dahlia Amar di Permata Biru juga terima kasih banyak, goyangan WA di sore hari ini ya. Yang ujung, oh ada Robi Rancamanyar, ternyata ini teh Robi Rancamanyar. Mang Robi terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Isar Mang Robi nama natanya. Mama Reva juga di Bumi Wangi Cipana di Goyang. Geningan macet di Setiabudi. Oh, so pasti situ mah ya. Daerah macet, enggak apa-apa, dinikmatin saja. Bukan begitu Umi Yuna digoyang.

udah aku maafkan kok. Lukman Pasar Baros ikut bergoyang. Mama Lilis juga terima kasih. Wak Uci, Jenry masih ada kak di sana, kok di sana. Hatur nuhun terima kasih ya. Kang Suhana, aku melihatmu. Abdul, orang Cimahi bergoyang. Mama Elda Hasan Majalaya, hatur nuhun terima kasih banyak. Mama Arul Pusdai juga. Mama Vian Didi goyang. Kak Elis di Jalan Peta. Kumaha damang Kak Elis digoyang. Bergoyang Kang Tatang Suherman pun ikut bergoyang. Ronai Tata Story, mana di TikTok Dahlia? Aku korowokan, coba tolong wargi Dahlia, absenan satu-satu wargi Dahlia. Atur nuhun terima kasih banyak buat semuanya ya. Riyandi Sandy juga. Oh Adi masih ada ya. Cibiru sana juga ikut bergoyang. Atur nuhun. Ah, Era Risin Ali juga, terima kasih banyak. Aku sudah melihatmu. Anak-anak KKN di ibu nih, kumaha lagi pantengin Ayang Minul tuh ya teh. Hey, biasanya kalian nge-WA-nya. Iya, di follow aja Ronai. Itu Ayang Minul punya aku, akunnya di follow aja ya. Hatur nuhun terima kasih banyak yang di TikTok Dahlia. Rukma juga Gali ya, Ian Rokaya, hatur nuhun. Ini apa kabar, terima kasih banyak loh ya. Tio juga, Tio Nugroho. Terus Alika Maeni juga. Atur nuhun buat pipinya yang bertugas di sore hari ini. Siapa ya namanya? Aku lupa namamu. Tanpa nama aja lah. Buat pipinya atur nuhun. Buat Kang Diwan Music Director, terima kasih banyak. Teh Lilis juga ya di Riyadh sana, atur nuhun terima kasih banyak ya. Iya Yeni, aku sudah melihatmu dan aku sudah menyapamu. Terima kasih sayangku. Saya, Waalaikumsalam. Pendatang baru, salam kenal dari Cibuni.

orang nanca Bali geningannya. Damang didinya. Yosar 3746 juga terima kasih. Ian juga terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ayang Minul pamit. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia. Prung. Ah, go. Goya. Go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Selamat sore 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih juri di Dahlia Jenya apa? Juara-juara bikin Bandung goyang. Ricky Lupanya muncul lagi ya di Dahlia Indonesia. Si adalah langga-langga Papua Indonesia, favoritnya wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin. Go, go, go. Goyang.

SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Terima kasih banyak masih di acara Dahlia Indonesia Asik buat dikupingin langgam-langgam papan Indonesia yang dimau, disuka, difavoritin sama wargi Dahlia. Buat wargi yang sekarang lagi mendengarkan radio, lagi di mobil, lagi di rumah, lagi di kantor, lagi di dapur, di dalam sumur ya, di bawah tanah ya, sampai kedalaman kerak bumi sampai 37 km wargi Dahlia. Masih bareng sama Ricky Lovan di Dega Masih Kamu si manusia sejuta apa salah begitu wangi mami kejiwa, berkulit putih lecir bagaikan batu pualam, bertahtakan jari kocingnya tarisa berjubahkan yang menerawak. Oh tidak. Baiklah, jadi hari ini kira-kira wargi Dahlia mau request langgam apa? Tapi sebelum itu, aku mau ngegosip lagi ya. Kalau tadi pagi menuju siang kan gosipnya banyak gitu ya. Aku juga mau ngegosip. Jadi katanya di beberapa mall di sebut saja di Jawa Timur gitu ya, mulai pakai pagar-pagar yang tinggi wargi Dahlia. Ya ampun, mulai pagar-pagar yang tinggi. Udah gitu ada isu-isu lagi nih katanya, harga logam mulia katanya bakal turun lagi. Pokoknya selama 2 tahun ini bakal naik turun katanya begitu wargi Dahlia. Jadi berinvestasi dalam emas kayaknya harus mikir-mikir dulu, karena dalam waktu dekat dengar-dengar kabar bakal turun tuh harganya tuh. Ada apa ya, apa yang terjadi? Katanya ada hubungannya dengan Amerika, dengan Iran, dan perang-perang itu wargi Dahlia. Oh my god. Ya sudah, kalau gitu waktunya untuk request langgam-langgam Papua Indonesia pengen dikupingin hari ini di edisi tanggal 23 Juli 2026. Wargi lagi pengen kupingin langgam apa sih? Kalau boleh tempe, langsung aja kasih tahu sama Ricky Love di 08 11 222 1015, atau juga mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117710 juga bisa, atau pengen datang sendiri ke Jalan Burang nomor 28 Banu, tinggal pilih salah satu pengen requestnya lewat yang mana ya. Ini yang request masuknya udah puluhan wargi Dahlia ya. Sudah puluhan Gustino Agung. Ya sudah, gak usah pakai lama-lama. Atau juga mungkin wargi Dahlia pengen kasih tahu sama Ricky Loven info kekinian, itu juga info-info keadaan lalu lintas yang ada di sekitarnya wargi, boleh Ricky tungguin. Oke, jangan kemana-mana, ntar Ricky Loven bakal balik lagi buat bacain request yang wargi.

0: kami dari
1: Damasir.
0: Dengerin terus
1: Dahlia Indonesia Asik
0: bareng Ricky Lufan, si manusia sejuta pesona. Alalah.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ijo Daun yang judulnya adalah Cobalah. Dicoba-coba buat Wargi Dali. Kalau misalnya ada yang belum pernah dicoba, dicoba dulu. Siapa tahu senang, siapa tahu suka gitu kan. Siapa tahu lebih menghasilkan yang lebih baik begitu kan ya. Wargi juga mengucapkan selamat berbuka puasa buat Wargi Dali kalau ada yang lagi berpuasa begitu, oke. Okay? Buat yang lagi di Lembang, yang lagi buka puasa juga selamat berbuka dengan yang menyegarkan ya. Baiklah kalau gitu Wargi Dali, gak usah pakai lama-lama. Kita mau langsung bacain request yang udah panjang masuk, yang udah puluhan ini nih ya. Di 08-11-222-1015 langsung dikebut kalau gitu ya. Request pertama datangnya dari Rene Otik, si hidung minimalis rancak Indonesia, Kecamatan Swiss. Hadir, oh di Swiss lagi ngapain Terini? Lagi jualan manggu ha? Yang jajat pasko goyang-goyangnya buat Umi Lila, Jenry Ismet, hatur nuhun Aiki sama-sama. Udah gitu juga ada Uman Foto Jati Roknya, goyangnya buat Aman Abadi Isibai, Teh Cugger, Teh Iser Kang Danu, Wa Uci, Harry Pasko, Bu Enjoy, IRB Kang Genta, buat semua Wargi Dahlia aja, hatur nuhun. Nextnya lagi Mama Fiandi hadir, pengen di absen dong Kakak Riki, selamat petang, thank you. Terus ada gitu juga ada Mr. Istiga Huruf yang mudah diingat, Liodranya boleh ditunggu. Buat GS20 Parigi Ciparai, Firestore, Bos Al Amilam Agustiana, Majah, Tai Sujit, Tehati, buat semenunga berdua panjang aja ya. Terus udah gitu juga terima kasih buat Nyanyi Gemes di Pasar Sedang Serang, pengen goyangnya Ajijah berarti bagimunya, buat Ricky Loven, buat Grupi Happy, buat semua Wargi Dahlia, juga buat suamiku aja di gocenya, thank you. Bye si bye, hadir ada Loven, pengen langgamnya dong buat CEO yang lagi guntang-gunting. Ker gak guntingan naon, ker atau CEO teh ya. Ker gak guntingan naon, tapi gak apa-apa, yang penting mah kerja ya. Kalau CEO ini kan kerja, kalau CEO yang dionoh kan yang lagi ribut ya. Yang lagi ribut, yang lagi heboh-heboh dengan artis itu kan ya. Kan itu mah kan nebeng-nebeng. Kakek Pujangga, selamat sore menuju malam, menuju di Ketrok Hulu, menuju di Jegel Beheng. Pokoknya goyangnya buat Rada Dahlia yang nomor satu di kota Bandung. Kalau kata kakek Pujangga, terima kasih banyak. Yaudah, jangan kemana-mana. Nanti di telepon bakal balik lagi, kita bakal buka line telepon, oke? Okay?

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fagetos yang judulnya Kehadiranmu. Dan sekarang Riki mau buka line telepon. Yang pengen masuk request on the air, yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen goyang-goyang, yang pengen sapa-sapa atau kasih info gitu, pengen request, boleh masuk ke sini ya 73028 atau 73117710 atau lewat WhatsApp call-nya juga bisa. Kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan ada siapa sih? Ada siapa kira-kira begitu? Kita angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik. Kita kedatangan ketua Jebret Entertainment.
1: Hai, ganteng.
0: Hai, cantik.
1: Hai.
0: Hai apa?
1: Baling-baling bambu.
0: Doraemon kali ya.
1: Dorayaki.
0: Baiklah. Pak Isar mau nanya dong, kalau dirimu pernah mengalami keluar malam-malam gitu atau mungkin tengah malam atau menuju
1: pernah.
0: Subuh?
1: Pernah.
0: Terus ngapain biasanya kemarin itu?

0: Makhluk astral ada. Makhluk astral ada tapi.
1: Ada kan diriku.
0: Terus kalau
1: ada teman terus mas lagi capek-capeknya. Ada kucing ada ngalewat harapan teh betir wasi ada ibekna.
0: Cak si ucing teh kunaon eta si ibu cenah.
1: Aku teh kan kerma di nunanjaknya lompat-lompat nya tak jadiakeun we pokan nama tanaga itu Power Ranger teh. Lompat aku teh dieu teh tengah peuting bari naek. Ger ucing alewat untung ieu aku masih ngarenghap keneh.
0: Lah buat geus ngagolitik bareng si Gana.
1: Pasti teh kawalungan jera.
0: Tapi kalau kalau sekarang-sekarang lagi musim begal berani enggak cenah?
1: Kumahanya aku rek ngalamar jadi begal.
0: Grimo mau ngebegal apa? Mau ngebegal apa?
1: Ngebegal naonnya? Dompet we atau dompet?
0: Ngebegal dompet sih nabon-bon hungkul kumaha tah.
1: Ngebegal hati aiki
0: palingnya. Aduh hati aku sudah tercecer ya Teh Isar gimana atuh?
1: Aduh udah bubuk.
0: Udah bubuk udah tercecer entah di mana gimana atuh.
1: Tapi masih ada.
0: Ya sisa-sisa bubukna lah.
1: Ngebaik-baiklah tamu Pak Eta urut nyiksa batu. Di pulung
0: baiklah, mari kita selanggam apa tuh malam hari ini?
1: Aku tak ingin itu yang Peter Pan yang anu bahula.
0: Nuh naon.
1: Pikiranku tak dapat ku mengerti.
0: Hah? Naon Eta? Eta pada hari kita punya yang baru dah. Lagunya dari si Ariel yang baru. Dulu kita masih remaja itu yang terbaru dah pada Alma.
1: Naon.
0: Atau mau yang lama aja?
1: Anu eta atuh pikiranku tak dapat ku mengerti kaki di kepala kepala di kaki kadang pikiran di luar angkasa kadang di supermarket.
0: Gak semua bener eta di atas normal merenya. Judulnya di atas normal. Apaan iya. kita mah tidak normal. Apaan kita mah jeprut.
1: Kan kita mah kadang di atas kadang di bawah.
0: Oke. Mani goyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Aikinya, Raja Jekrutnya, sama Raja Kucen, sehat selalu, sukses selalu. Di antosnya itu konten-konten berikutnya.
0: Sudah pasti tunggu ya, ada yang terbaru ya, tunggu.
1: Siap, aku udah menyiapkan jari-jari bakal jari. Buat Wak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Deden, Teh Eli, Mbak Yati, Aisugi. Ada ya tuh nya pokoknya mah sadayana itu kakek dan sadayana wargi dah lihat kita we pokoknya mah diku ya.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Tengah nih ya, enak-enak lagam jadah lihat rumah gugu-gugu ya.
0: Gak yang Bali, terima kasih banyak ya. Kalau gitu gak usah kemana-mana. Masih bareng sama Ricky Luven sampai jam 8 malam nanti. Lupa aku mau ngasih tahu dulu pertanyaan kuis buat hari ini. Kayak lamun tuh kayak kelupaan lagi ya. Pertanyaan untuk hari ini di tanggal 23 Juli untuk kuis Sadro Koko yang edisi spesial Piala AFF adalah pertanyaannya. Timnas Indonesia akan bertanding melawan negara mana di gelaran perdana Piala AFF tanggal 27 Juli 2026. Sekali lagi, Timnas Indonesia akan bertanding melawan negara mana di gelaran perdana Piala AFF tanggal 27 Juli 2026. Jawabannya dikirim via WhatsApp di 0812221015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di edisi kuis RT Koko sebelumnya.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Dennis Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik, sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Radio Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
6: Persembahan
8: Dahlia FM.
9: Dahlia FM.
10: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Perseteruan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda terus berlanjut. Pihak Ruben Onsu membongkar bahwa Ruben harus berhutang ke bank sebesar 10 miliar demi mewujudkan keinginan Sarwenda merenovasi rumah. Kini Sarwenda beserta anak-anaknya pindah rumah dan meninggalkan rumah mewah tersebut karena sudah merasa tidak aman untuk psikis anak-anaknya akibat kerap didatangi oleh penagih hutang. Seorang pria berusia 36 tahun bernama Ujang Sunandar

0: saat kejadian sehingga memperkeruh situasi. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus berhadapan dengan proses hukum. Saya Putri Derby, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 10

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh

0: kita ya di ibu kota ya, yang katanya bapak-bapak satpam gitu menegur salah satu mobil, mobil mewah, okay, diketuk mobilnya, udah gitu ternyata langsung dibawa dan digiring langsung di apa bahasa Indonesia-nya ya, dipegang, dibawa ke tempat tertentu sampai katanya satpam itu sampai sujud-sujud menyembah biar gak dilaporin ke vendornya, katanya kesalahan kalau kata bapak polisinya cenama versi dari portal berita yang ada, katanya salah lah si satpamnya itu karena mengetuk kaca mobil dari si empunya owner. Setahu aku kalau misalnya memang salah ya diketuk untuk menegur, masih kalau kata aku sih tidak ada masalah kecuali kalau merusak begitu kan. Tapi nggak tahu tuh kasusnya bagaimana, coba netizen coba dikawal kasusnya ya. Itu berita yang lagi viral, kita harus mendengar dari kedua belah pihak dong, tidak boleh dari satu pihak doang begitu kan. Dan mudah-mudahan polisi akan membantu kasus ini untuk lebih terbuka dan juga lebih adil lah begitu kan. Aku percayalah pasti semuanya pasti akan dibantu begitu kan. Ya sudah, sekarang kita udah masukin terowongan kedua. Wargi Dalam, kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Jangan lupa nanti ada kuis Hadro Koko yang berhadiah Rp100.000 di jam ini juga, oke? Lanjut, kita kejar-kejar waktunya. Ada Esa di Jalan Kacapi ini pengen langgamnya Ivan Seventeen, buat Rudalia, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Isar, Teh Yati, Kang Rado, buat Semenu Ngobrol Panjang. Di spesial ini buat Kang Deden Cipteng aja. Selamat malam Kari Keluven. Asep Asgar hadir. Goyangnya buat Danu, Kang Genta, Mama Apa, Teh Isar, Nagopin, Glocinnya buat si sayang aja. Oh, si sayang. Selamat malam dari Indonesia Asik. Pengen Glocinnya buat Teh Isar, Teh Nilam, Teh Siti Aziza, dan Kak Alala Zahra. Super Glocinnya buat Kak Luven aja, si manusia super Gatot Batu Bata. Namun eta. By the way, nama saya Ijul Palimanan, tapi tinggalnya di Lantai Sagatan gitu maksudnya kakak. Oh, okay. Ijul jadi pokoknya ya. Terima kasih juga buat Tera di Cipagalo Girang. Pengen langgamnya buat Ricky Luven duluan, Teh Om, Teh Yangse, Ajeng Karisma Santi Thomas, buat Semenu Gak Berlalu Panjang lainnya. Thank you. Aku pengen request dong kalau kata siapa ini? Vina dari Bandung. Pengen dadali di saat aku mencintaimu, boleh ditunggu ya. Hai meong cokoknya aku Mbak Yati hadir mangkal di Borot Tresno. Yuk kesini katanya gitu. Oh, berarti aku datang ke sana dengan menggunakan soang-soang ekspres ya. Dan juga entok-entok ekspedisi nanti di sana ya. Teh Karisma Pasko, goyangnya buat Dede Gemes aku duluan. Sehat, banyak-banyak rezekinya, banyak jobnya juga, amin. Doa yang terbaik juga sama buat Teh Karisma. Gocinnya buat suami tercinta sama Dede Gemes aku aja. Terima kasih banyak Kang, kau suara di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Agnes sebuah rasanya udah diputerin ya buat sama Wargi Dahlia. Terus Kang Suhana di Permata Biru, dadari di saat aku mencintainya boleh ditunggu, oke? Okay? Buat Wargi Dahlia tercinta, Gocinnya buat yang dekat di hati semoga sehat selalu. Oke, okay, kemana-mana ya. Nanti kita di depan ketemu dulu sama Galaxy, baru kita bakal buka line telepon again.
1: Galaxy. Titik Galanggang. Dadah.

0: Dahlia Jaya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Oke, udah jam segini Margi Dahlia, berarti saatnya kita mau ketemuan sama request on the air. Boleh siap-siap nih yang pengen masuk ke sini, telepon di 73028 atau 73111710, atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan sana udah ada siapa, kita angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Miau, miau, miau, miau.
0: Mau, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Riki.
0: Iya, selamat miau, malam juga. Apa kabar yang suka makal-mangkal, yang mencari berdong-berdong sipit?
1: Alhamdulillah, baik. Tapi haradang.
0: Hah? Udah mulai?
1: Haradang.
0: Bukannya sekarang lagi angin-anginnya lagi dingin ya?
1: Iya, tapi aku haradang, Kak Riki, aslinya.
0: Oh, ya ampun, makanya.
1: Karena aku di dalam ini ya,
0: di dalam langsung
1: kobong yang dekat kompor ya.
0: Oh, bisa. Makanya duduknya jangan di atas api unggun ya, Mbak Yati ya. Baiklah, kalau gitu aku mau bertanya dong, kalau Mbak Yati biasanya kalau tutup Morot Resto jam berapa?
1: Tutup Morot Resto jam 12. Jam 12. Tapi kadang-kadang okay. Kalau ada yang masih mangkal, kita jam 1, jam 2 boleh.
0: Oke, okay. Agak serem gak beberapa hari ini? Kan ceritanya lagi banyak begal gitu ceritanya.
1: Kebetulan kalau di TKI, aman, Kak Riki. Jadi jam segitu masih rame, Kak.
0: Oh ya baiklah. Ya, lagi pula kalau ada begal tinggal banjur aja gitu pakai air panas ya.
1: Tinggal aku banjur aja pakai air jahe, Kak.
0: Bisa ya.
1: Jamin matanya pedes.
0: Pedes langsung sehat ya. Oke, okay, kalau gitu ceritanya hari ini mau request langgam apa nih, Mbak Yati?
1: Aku pengen request langgam. Dari Kak Usi Sulistiawati yang baru, Kak.
0: Yang mana itu?
1: Yang paling baru teh ada
0: apa namanya, sebentar kita cari,
1: aku lupa lagi.
0: Ada cinta yang mana ya,
1: sambal oncom.
0: Seadanya kamu, ada benci ya, lagu ya, cinta seadanya. Ada Hadijah, ada tentang cinta.
1: Seadanya
0: kamu ya saja. Oke, emang seadanya iya. Sampai segimana seadanya?
1: Seadanya itu pokoknya mas apa ya?
0: Langsung jebakan Batman muncul ya.
1: Pokoknya apapun adanya kamu, aku terima dengan setulus hati.
0: Jujur.
1: Iya, baiklah. Buat Pipi. Seadanya Pipi, aku terima dengan setulus hati.
0: Oke, okay. Mau digoyang-goyangnya buat siapa atuh, ah, Peres?
1: Digoyangnya pokoknya. Buat Kak Riki pokoknya, buat Kakak sehat selalu, amin. Banyak jobnya ya, Kak ya.
0: Amin.
1: Terus buat Ponti, Tengsar Ipun, yes. Teh Eli Padalarang, pokoknya yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta semuanya digoyang ya, Kak ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Dan cinta buat yes. Meong Congkak aku aja sama buat Pipi. Terima okay. kasih.
0: Thank you, Panteng Radio.
1: Langgam
0: Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perut aku gaya. Gaya yang balik, terima kasih banyak. Gak sampai lama-lama Wargi, abis satu langgam di depan, kita siap-siap ketemuan sama kuis hidrokokonya, oke? Okay?

0: kami dari
1: Damasir.
0: Dengerin terus
1: Dahlia Indonesia Asik
0: bareng Ricky Lufan, si manusia sejuta pesona. Alalah.
2: Saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Gogo.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Oke, wargi Dahlia, kita ketemu lagi nih buat para pecinta sepak bola. Siap-siap dukung timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship. Dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Radio Dahlia bersama Hydro Koko bagi-bagi hadiah Rp100.000 nih. Jadi, pertanyaan hari ini wargi Dahlia untuk Hydro Koko spesial Piala AFF dan juga Piala Presiden 2026 adalah... Tim Indonesia akan bertanding melawan negara mana di gelaran perdana Piala AFF tanggal 27 Juli 2026? Dan jawabannya dikirim via WhatsApp di 0812221015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya. Nanti ada passwordnya ya. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now, wargi wajib sebutinnya Hydro Koko Seger Pisan. Don't Stop Now. Dan kita mau angkat, kita mau coba menelpon siapakah yang akan beruntung hari ini. Kita pilih yang mana yang bakal akan kita telepon, apakah akan diangkat oleh dirinya atau mungkin oleh Dik ya. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita mencoba. Masih belum diangkat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, goodbye. Kita coba lagi yang lain. Angkat yang satu ini, mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, dari Radio Dahlia, quiz Don't Stop Now.
5: Segar pisan.
4: Hydro Koko segar pisan, ey.
5: Hydro Koko segar pisan,
4: ey. Don't Stop Now.
5: Don't Stop Now.
4: Oke, selamat malam sama Asandi ini.
5: Ya.
4: Oke, Asandi di Binung.
5: Yo,
4: mau dapetin hadiah nggak nih?
5: Mau banget dong.
4: Oke, kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Timnas Indonesia akan bertanding melawan negara mana di gelaran perdana Piala AFF tanggal 27 Juli 2026? Dan jawabannya adalah...
5: Kamboja.
4: Oke, kalau gitu dirimu selamat dapetin Rp100.000.
5: Terima kasih.
4: Sama-sama. Jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor, dan juga jangan lupa bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja, dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari selama dan selamat buat Kang Sandi ya.
5: Yo.
4: Tanteng radio.
5: Tanteng Dahlia.
4: Enak-enak langgamnya.
5: Enak-enak lagunya.
4: Dahlia Prung Ah.
5: Dahlia Prung Ah, Gogo Goyang.
4: Goyang balik. Terima kasih dan selamat buat Kang Sandi. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kali malam. Oh tidak.

0: Laki Dahlia, saya Rosa, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih Juli di Dahlia J-nya apa? Juara bikin Bandung goyang. Baiklah wargi Dahlia, sebentar lagi Ricky Lovernya harus pamit dari gelaran Dahlia Indonesia Asik. Terima kasih banyak udah pada request-request ya. Ibu Cerani makasih banget. Ada Tenina Gagak, ada Mama Aji, Kang Robi juga thank you. Ada Terara, ada Mbak Yati, ada Tesanti Kopo, ada Kak Nana. Tadi Ricky juga udah habis live TikTok ya. Ada Umi Yuna, ada Teati Batu Lawang Ciwide, ada juga Mama Arul, Kang Tatang Salon Kastanyo, dan juga yang lain. Teh Ani Rahma juga terima kasih banyak ya. Ricky Loven pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Pantang radio, pantang Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung goyang. Sik asik.
3: Juli di Dahlia J-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung goyang. Hari Kamis berasa hari Jumat gak sih? Ketemuannya sama Riri ya wargi ya. Hari ke-23 di bulan Juli 2026. 2 jam ke depan nikmatin langgam yang pernah ngehits di KIP Dahlia.

0812-2210-15. WhatsApp owner juga boleh banget. Nanti tinggal war aja wargi ya. Yang beruntung bisa langsung diangkatin teleponnya. Langgamnya langsung digoyangin, gak pakai tunda-tunda. Kalau mau ke lain telepon, ada pulsanya boleh. Ke 73028 sampai 73117 10 sampai

0: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, Semakin juara.

0: siapin handphonenya buat owner wargi ya, 0811-222-1015. Nama telepon juga boleh di 73028 atau 73111710. Tapi sebelum itu, Riri mau ingetin wargi nih buat selalu sedia hot and creamnya. Yang habis pulang kerja, pulang olahraga, pulang lari, yang pegel-pegel, capek, nyeri otot, gampang olesin aja hot and cream. Karena hot and cream ini ampuh banget buat redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Formulanya juga tidak lengket, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju, dan bisa dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga atau capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen, dan variannya banyak banget. Ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromatherapy, Hot and DCL, Hot and Koyu Aromatherapy, Hot and Balsam yang extra hot, Hot and Go yang ada aplikator dan cap pijat, Hot and Tubuh ukuran 30 gram terbaru, Hot and Hot Spray, dan Hot and Cool Gel yang sensasi dinginnya bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Hot and Cream mana siapa hot yang ingin sampai ke dalam, atasi capek dan pegal, follow Instagramnya di @hotandcream.id, TikToknya juga di hotandcream.idn. Kita angkat ya. Penglaris pertama kita malam hari ini ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Langgam dari.
0: Langgamnya apa?
1: Bebas aja.
0: Digocin langsung?
1: Gua lagi daya tercinta.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Dengar anak-anak langgamnya, daya kenal gue ya.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Panteng Mantari.
0: Langgamnya?
2: Pengen dari Liodra menyesal.
0: Menyesal digocin buat siapa?
2: Buat diri yang baik hatinya.
0: Terima kasih Panteng.

0: banget ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Wargi Dahlia, pilihan kami
8: Ungu.
7: Ya cuma satu, panteng dah.

0: Tapi udah Riri goyangin spesial buat kamu ya. Sekarang kita angkat lagi on airnya KIP Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Supri di Nagrek.
0: Supri di Nagrek pengen digoyangin lah gak apa?
1: Pengen mutiara dari Jepang.
0: Selain itu apa?
1: Gamawan.
0: Gamawan yang mana?
1: Yang Jomblo Happy.
0: Jomblo Happy digocin buat siapa?
1: Buat Wagi Dahlia.
0: Udah,
1: yang
0: itu aja.
1: Jomblo, jomblo.
0: Kamu jomblo emang?
1: Enggak.
0: Enggak? Itu siapa foto cewek di WA?
1: Istri.
0: Oh, istri, kirain teh anak. Terima kasih kalau gitu, Supri. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya?
1: Si
0: Supri mah menegara rumpur gitu ya. Belakang Supri ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mamang Nana Dewi.
0: Manana tarikan atuh suaranya, pengen apa?
2: Pengen itu dari Arif.
0: Arif yang mana?
2: Yang mana aja lah.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat kemauan kita lihat aja sama dari selalu.
0: Oke, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Makasih Mang Nana Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise.
2: Dahlia. Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
4: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopabihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Halo wargi Dahlia, saya Judika.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

0: Dahlia FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

0: suaranya bikin Bandung goyang. Masih goyang bareng sama Riri di KIP. Kita masuk di jam yang kedua ya. Jul di Rancas Sagatan udah banget tadi judikannya. Terus juga ada Rapiski Parigi. Orang mana kamu? Langgamnya digocin buat Riri aja. Nenek Putri, terima kasih banyak WhatsAppnya. Ada juga Diansyah. Diansyah Cicadas kemana aja Diansyah? Langgamnya buat Riri, matugas sehat selalu. Terus ada A.A. Mulyana di Rancamanyar hadir. Cep Soma di Cipait pantengin terus. Ada Enda di Talenta juga langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Kita angkat lagi on air di jam yang kedua. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Cep Aput.
0: Di
1: Ketapang.
0: Langgamnya apa Aput?
1: Pengen Eran.
0: Eran yang mana?
1: Takkan bisa.
0: Takkan bisa digocin buat siapa?
1: Buat Kak Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Aput, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagam Dahlia. Prung aku, gue ya.

0: kita lihat kembali
1: guys, berhenti. Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: 101,5 Radio Dahlia FM.
7: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: jajanan. Salam kenal juga ya. Ada lagi Emir di Cikambuy, Jane di Holis, Mas Bro di Maroko Ciamplas, buat Ahmad aja di Warudoyong. Terus ketemuan juga sama Igut di Holis Lagamnya, buat teman-teman di Soreang aja. Sekarang kita angkat lagi onernya. Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ion.
0: Mas Ion di Pacitan.
1: Iya.
0: Pengen langgam apa?
1: Cari jodoh boleh.
0: Cari jodoh kekencengan. Yang slow kalau jam kedua apa gantinya?
1: Hati yang tersakiti.
0: Boleh, rasanya digocin buat siapa?
1: Buat karir aja, tugas terus sehat selalu.
0: Udah gitu aja.
1: Iya.
0: Makasih Mas Ion Panteng Radio.
1: Iya, Panteng Dahlia. Enak-enak lagunya Dahlia Prong. Go go go go go. Yeah.

0: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Pertandingan kali ini
2: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

sama Kang Lukman di Pasar Baros, Yusuf di Cikeas. Langgamnya digoengin buat Eri sama semua wargi, Mama Aji, makasih Tes Hati di Kopo, Kang Suhana, Abai, terus juga Mbak Yati, Uman di Jatinangor, Mama Irma Sumedang. Ketemuan lu juga sama Ibu Cendani di Cimahi, Diki di Binong, makasih banyak WhatsApp-nya ya. Bungsu, terus juga ada lagi Mama Fiandi, Mr. Ius, ada juga siapa ini ya?

0: Gina Safety Travel nih, karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo umroh spesial umroh Milad Akbar dengan kuota cuma 400 jemaah dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasreh Raudhoh dan free Al Bayt. Terus Gina Safety juga menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif dan dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas ya. Hubungi Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, telepon 522-9805 atau 520-5991. Bisa ke kantor cabangnya juga di Jalan Raya Bancaran 622 atau Ruko Cornish Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau bisa ke agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan ke tanah suci bersama Gina Safety. Satu orang terakhir on airnya, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Arnold Junior ke Cipaduyut.
0: Lagamnya apa Arnold?
1: Tepung aja teh.
0: Digocin langsung.
1: Gocinnya buat Terry, kan kalau banyak rezeki banyak jobnya. Dan buat seorang aja yang merasa.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja teh.
0: Makasih Tantang Radio.
1: Sama-sama.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh, Bah?
2: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, Bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, Bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
3: Persembahan Frisian Flag.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: 101,5
6: Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
7: Udah hampir jam 10, kita nyapa pamit.

Bareng Bandung goyang asik-asik. Juli Didalia J-nya apa? Juara, juara bikin Bandung digoyang malam hari ini ya. Senang sekali kembali Mandi Madu Dalia hadir untuk warga semua kayak biasa. Sampai jam 12 malam nanti ada Andri Vivi temanin wargi bareng OPP Tommy untuk hari ini ya. Apa kabar semuanya? Hari Kamis sekarang, hari ke-23 di bulan Juli 2026 wargi Dalia ya. Ditungguin buat wargi semua, tentu goyangannya di 0811-222-1015 nya ya. Sampai jam 12 malam nanti kita panaskan Bandung. Yang hari ini anginnya cukup besar di seputaran Burangrang 28 wargi Dalia. Dinginnya pakai banget malam ini. Aduh, kita angetin dulu ya sama yang satu.

kasih buat Jajat Pasco juga. Boleh cintaku tungguin nanti ya. Jenry, siang dan malam, boleh. Ayo Cep Soma juga terima kasih banget. Kupuja-pujanya tungguin Kang Roheng di Lengkong, selamat malam. Lengkong gimana? Dingin gak Lengkong? Ya asli aku dingin banget. Orang di luar dingin banget. Masuk ke dalam studio tambah dingin malah kalian. Aduh, misterius.

langsung anget ke badan ya. Mas Ion di Pacitan, gimana nih Pacitan kabarnya? Cuaca malam hari ini dingin kah? Aduh Mas Ion juga, langgamnya yang lain ah Mas Ion. Teh Isibai juga terima kasih, saat malam asmaranya tunggu.

juga, aduh terima kasih yang akan keluar langsung yang itu Maya. Hai Tayo di sore yang juga terima kasih, Mama Arul 21 derajat teteh. Oh iya, dingin banget ya, benar banget. Pantesan dingin pisan. Mama Aji malam. Terima kasih Kak Agus Catbon juga udah hadir malam hari ini. Oh ya, coba ya nanti dilihat dulu ya. Kalau nggak ada apa dong? King DJ, terima kasih. Iya, tigis. Dingin. Teh Eli di Padalarang, terima kasih Teh Eli. Buat Ayah Farel juga makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Diki Binong, pengen apa? Ih, kemarin baru keluar, ah itu mah.

0: Masih bersama Andri Bing.
1: Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh, Bah?
2: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, Bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, Bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101.5 Radio Dahlia FM. Ingat.
3: Persembahan Frisian Flag.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun amu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Bapak Bing, Tasikmalaya.
7: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
7: Tos sabaraha lami, Pak?
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng ieu mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu ieu mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti sabi gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya tuh abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu? 101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu gak sih kali ini akan berbagi tips untuk wargi Dahlia semua, biar wargi semua juga paham ya kan. Nah wargi Dahlia, tahu gak sih? Pasti tahu lah. Pasti sudah banyak yang tahu kandungan yang namanya telur omega 3. Karena kan banyak jenisnya ya, ada telur ayam kampung, ada telur bebek, ada telur ayam biasa, dan telur omega 3. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah telur omega 3. Nah wargi Dahlia, ternyata telur omega 3 secara umum lebih bagus. Karena apa? Karena mengandung 3-5 kali lebih banyak asam lemak omega 3 daripada telur biasa. Hal ini dihasilkan dari pakan ayam yang dicampur biji rami atau minyak ikan. Lemak sehat ini sangat baik wargi Dahlia untuk menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Jika dibandingkan lebih detailnya, kandungan proteinnya keduanya memang relatif sama wargi Dahlia ya. Telur omega 3 sama telur biasa itu kandungan proteinnya relatif sama, yaitu sekitar 6-7 gram per butirnya. Untuk profil lemak dan kolesterolnya, telur omega 3 memiliki komposisi lemak tak jenuh yang lebih baik, dan beberapa penelitian menunjukkan kadar kolesterol jahatnya bisa lebih rendah. Vitamin dan antioksidannya, telur omega 3 ini wargi Dahlia sering kali diperkaya dengan kandungan vitamin A, E, D, dan beta karoten yang lebih tinggi. Jadi nih buat wargi ya yang fokus pengen memenuhi kebutuhan protein harian saja, kayaknya sih telur biasa juga ya itu sudah cukup wargi Dahlia. Namun jika wargi ingin memaksimalkan asupan asam lemak sehat, terutama jika jarang mengkonsumsi ikan, membeli telur omega 3 adalah pilihan yang sangat sepadan.

Rosno juga yang lagi pada di sana, semuanya selamat malam. Mudah-mudahan pada saya semua ya, hati-hati ya. Wargi Dali, jangan lupa ya, buat wargi ini yang masih pengen liburan, besok kali ya. Ini hari apa sih, Kamis ya? Oh, lusa hari Sabtu ya. Kira ini hari Jumat. Nah, wargi Dali yang mau liburan, langsung aja wargi Dali, langsung aja ke Trans Studio Bandung ya. Di sana banyak banget loh wahana yang bisa memacu adrenalin wargi. Saksikan juga ada live show yang spektakuler wargi Dali ya. Beli tiketnya sekarang juga hanya di www.trans

semuanya yang lagi denger aja ya. King DJ makasih banget ya. Iya, dingin nih banget King DJ ya. King DJ di mana ini teh? Kak Agus Skatebon juga terima kasih banget. Yang penting ada uangnya digoyangnya buat Abah Iwan Mozzarella, buat Bos Aris, buat Ambuy, Rambo Evo, buat warga Cikamandilan yang lagi pantengin dari ya. Teh Ayu Sugi Ce Isar, Teh Ati Jamu TKI Umi Lila Nae Putri Bunda Ratu Onde, buat Jendri Deco, Kang Jeje Ojan, Kak Aman Abedi, Kang Edit, semua warga Dahlia juga, Kang Suhana. Digajinya buat kau dan aku aja, asik. Satu langkah berikut ini masih di cuaca yang lumayan cukup dingin Bandung dan sekitarnya. Kita angetin warga Dahlia masih bareng Andri Vivi. Di Mandi Madu Dahlia untuk malam hari ini. Prumah.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
2: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
1: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh
3: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Cicek karena dada si jelek.
4: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nama hiji.
2: Lebih hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

malam Jumat sekarang. Lagi ngapain Mama Anji? Siap-siap kah? Iya dong, soalnya gimana ya Murgedal ya? Kalau yang namanya identiknya gak tau nih mitos atau karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Kalau malam Jumat tuh dianggapnya serem gitu loh ya.

0: akhirnya mengerikan. Padahal setiap malam-malam juga ya, malam-malam yang bagus, ah gak ada yang mengerikan. Sekarang mau lebih mengerikan begal, Wargi Dahlia ya. Pulang malam mengerikan, apalagi pakai kendaraan roda 2 gitu kan ya. Aduh, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi ya. Minggu ini sudah ada kabar lagi gak hari ini? Mudah-mudahan gak ada. Mengerikan Wargi Dahlia sama begal ketimbang siang ke malam Jumaah. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam. Halo
1: Mandi Madu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Tika Mari Oge, selamat malam. Asik, digoyang sayang.
1: Digoyang
0: sayang. Ya.

0: hati-hati musiknya dangdut. Prung ah go go go goyang.
1: Asik. Lagi di mana nih Kang Deden?
0: Lagi baru pulang dari Kang Eden.
1: Oh, dari Kang Eden. Alah meni muih wae resepnya tiap malam teh meni muih wae. Haa, keliling-keliling atau sian dibegal.
0: Ah, mege sepi.
1: Oh, sepi. Alhamdulillah atunya cangkal luar meren ah.
0: Hah? Kejadian di Cibolerang.
1: Terakhir kapan tuh? Kejadian Cibolerang kapan Kang Deden?
0: Barusan.
1: Oh ya?
0: Lagi berlanjut.
1: Nah, atau lain ditewak, apan Bapak Gubernur sudah memberikan sayembara cenah kalau yang nangkap begal minimal udah. Kang Deden. Ya. Dengarkan helas abi cecek ya. Ngadongeng teh.
0: Siap.
1: Ya, Bapak KDM memberikan sayembara siapapun yang mendapatkan begal cenah tah 5 juta tapi kali 50 juta tuh ini imbalannya. Ya, wantun tuh. Oh, terus kenging. Atuh kengingnya nah lain ku Kang Deden. Menang 50 juta. Kang Deden, Kang Deden. Ya. Menang 50 juta kita ieu lamun menangkeun begal bae we leungeun melayang dua mah atuh Kang Deden.
0: Mohon lumayan nya.
1: Nya, leungeun teu aya dua panangan wios.
0: 5.
1: Lajen menang begal da dilawan panangan melayang jenanya Kang Deden.
0: Panangan dua. Menghilang.
1: Tersa atau lumayan nih 50 juta Kang Deden.
0: Alim.
1: Nah Alim. Oh yos bedo mendingan panangannya. Atuh bener lah. Kenalah mudah-mudahan bapak aparat polisi aja lah yang bisa menuntaskan ya Kang Deden ya. So atuh digoyang weh nama digoyang lah digoyang Kang Deden.
0: Digoyang lah Kang Teh Isan. Teh juga.
1: Iya.
0: Teh Rati,
1: yep.
0: Teh Listi Jika.

0: Pispiki eren.
1: Eh?
0: Ke. Nagopin. Esti nago.
1: Gocin aja yang sahabur wa. Bisa dibegal gerap. Stadion.
0: Gocina.
1: Iya sop yang saha.
0: Gocina kanggo teh tici cahem atau sarang. Anu bertugas iya ayeuna.
1: Saha.
0: Cece Andri atuh.
1: Aduh, panteng radio.
0: Goyang.
1: Kang Deden terima kasih ya. Ulah wengi-wengi teuing aneh sok hariwang maning taya stok deui siga Kang Deden teh. Bili atuh dampal laun. Ulah sok ka mana heula Kang Deden. Kang Deden terima kasih. Yang lainnya boleh satu lagi di 0811-222-1015. Sok mangga siapa lagi wargi Dahlia ta. Halo Mandi Madu Dahlia saat malam. Eh?
2: Oh.
1: Eh? Aduh kunaon AA suara anak kunaon. Batuk lah atuh dimaksakeun on air. Aduh. Ada sugan teh ate korban begal.
2: Ente.
1: Tah geningan. Kang Endang. Digoyang heulanya di

0: digoyang sayang.
1: Enggak.
0: Sok atuh digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Mbak.
1: Basah. Mandi mah.
0: Tenyang, mana wae.
1: Mani madu.
0: Asik. Bobokeun padahal makang endang ari nuju ka raraos mah. Ulah sok maksakeun on air. Oke, okay, tukang endang teh di mana sih?
1: Di Dago Bengkok.
0: Di Dago Bengkok.
1: Ya.
0: Oh, gimana, aman kondusif kah di sana?
1: Alhamdulillah, Bu.
0: Aman.
1: Aman. Aman. Tiap hari begadang kan?
0: Oh iya ya. Apa warga jaga warga merunannya? Warga jaga lembur, lembur jaga warga. Aduh, Kang Dang mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Pokoknya buat pargi tercinta Sadayana.
0: Siap, Gocina?
1: Gocina kamu teh Andi.
0: Asik, makasih Kang Dang di Dago Bengkok ya, panteng radio Kang.
1: Pantang radio lagapnya enak-enak. Tung ah, goyang.
0: Asik, Kang Endang Cahya WD, terima kasih yang ada di Dago Bengkok ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 berada di MEK di Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Perseteruan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda terus berlanjut. Pihak Ruben Onsu membongkar bahwa Ruben harus berhutang ke bank sebesar 10 miliar demi mewujudkan keinginan Sarwenda merenovasi rumah. Kini Sarwenda beserta anak-anaknya pindah rumah dan meninggalkan rumah mewah tersebut karena sudah merasa tidak aman untuk psikis anak-anaknya akibat kerap didatangi oleh penagih hutang. Seorang pria berusia 36 tahun bernama Ujang Sunandar

0: Kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang. Goyang.

0: bersama Dahlia FM Bandung Goyang Asik-Asik. Di bagian yang kedua masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Warga Dahlia masih bareng Andri Vivi di Mandi Madu Dahlia untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026.
1: Hey, Goyang Asik.

sehat ya, sakitnya gak lama ya Kang Edi ya. Kang Budi 33 Cikadu Soreang juga terima kasih. Selamat malam, apa kabarnya Soreang? Ibu enjoy. Sehat cinta. Sayangnya aku sehat, tarawan ujung berung teh. Makasih Bu Enjoy ya, makasih doa-doanya.

berkati Bu Enjoy, makasih sudah hadir ya sayang ya. Bu Memes juga terima kasih, selamat malam Bu Memes di Gatsu ya. Sambil tiduran, cenah aduh, kade atu kaboboan. Ulama kabobo atu Bu Memes ya. Di gogonya buat warga Dalam Tercinta aja. Terima kasih Bu Memes. Mama Irma juga di Sumedang. Di Sumedang terima kasih. Lagi dengerin Teh Andri. Makasih Mama Irma. Saya selalu ya. Dingin gak Sumedang malam ini?

istirahat. Makasih Kak Agus ya. Teh Eli juga di Padalarang, terima kasih. Oh iya, sama-sama Teh Heri. Di sana 19 derajat. Waduh, dingin banget kalau begitu ya. Iya Teh Yati, sama-sama ya. Kaman Abadi juga ya di Jatinangor, terima kasih ya. Kak Agus ayah kene, Kak Agus Cat Bonte yang request langgam yang penting uang. Karena memang gak ada uang gak penting ya. Jadi yang penting memang uang. Jangan.

0: Dangdut. Masih bersama Andri V.
1: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
7: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
7: Ibu ieu panyawat tos lami.
6: 10 tahunan.
7: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
7: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
6: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

sebentar Wargi Delia ya, sabar ya. Ada Tayo di sore yang makasih banget Tayo ya. Terima kasih buat Ayah Farel di Kibinong juga, langgam di gengnya buat semua aja yang lagi dengerin. Mama Arul, terima kasih di Pusdai, Kang Dadang di Garut juga selamat malam. Terima kasih buat Ari Wongso. Teh Elis juga di Jalan Peta, makasih hadir malam hari ini. Di geng buat semua Wargi Delia aja lagi pantengin ya. Terima kasih ya Teh Elis ya, sehat-sehat ya. Mas Tanto juga makasih banget. Langgamnya mudah-mudahan bisa kegoyang mas ya.

Langgamnya buat siapa ini, Teh Ahmad Azwar aja dan semua warga Dahlia aja. Kang Roheng di Lengkong, makasih ya. Terima kasih buat Jenry juga. Langgamnya The Chow, Teh Yati, buat Kang Deddy Cicalengka, Isme, Jajat Pasko, Yagatsu, buat Iso, Omilila, Ratu Onde, Gocine, buat Kanya aja. Ciao, terima kasih Ciao di Karapitan, selalu setia banget sama Dahlia. Selamat malam Ciao ya. Ciao, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kang Tatang Suherman juga makasih Kang Tatang. Langgamnya digayang buat siapa ini? Buat Mama Aji, Mama Ika, Teh Isar, Teh Eli, Ratu Onde, Mbak Yati Jamu, Teh Lia, Ibu Ani, Arno, Kang Deden Cinteng, Kang Edit, Kang Suwana, Kang Agus Cibo, semua aja yang lagi dengerin. Oke, Langgamnya tungguin ya.

0: Biarkan hidup berkah buat Nenek Putri sama Kang Justiannya, Nada Dolar, Umi Lila, Maji Eha, Mia Pastur, Pak Wawan Ngampra, Deddy Cicalengka, Mas Santo, Lukman Pasar Baros, Kokom Permata Hati, kemudian Asep Balon, Asep Mamen, buat Mas Ion, Mas Santo, Lukman, buat semua warga Italia.
1: Oke deh, gocinya buat siapa, Pak?
0: Gocinya buat Nek Andrisi. Atur nuhun.
1: Yo, panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, asyik itu. Brunga, go. Goya.
1: Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Halo, siapa nih? Ih, takut. Gak mau, takut. Mas Doni, Kang Doni nanti ya masuk lagi ya. Udah keburu keluar langgamnya nih ya. Bukan tak mampu. Di 101,5 di FM Bandung, gue yang sih asik. Masih bareng Andri sampai jam 12 malam nanti. Goyang.

0: Cece Isar, apa kabar Anda? Kemana aja? Baru lilir, iya. Ari sama Andy, Martabak Ovo, Ciwasra, yang dimargai juga saat malam ya. Buat Kang Oni Nasgor yang ada di Buah Batu, saat malam. Buat Kang Agus Barber yang ada di Siliwangi, apa kabar Kang Agus? Ini ada apa ya? Suara apa ya? Oh enggak. Kok kayak di suara ya? Suara apakah itu? Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam. Suara apa sih?
1: Selamat
0: halo
1: malam.
0: Iya, Mandi Madu Dahlia. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Nasi.

0: Arto Taylor baru masuk on air ya Mas Arto ya. Eh, sorry Mas Arto, dicobain lagi. Ini gimana? Oh, enggak. Salah. Halo. Mas Arto?
1: Ya.
0: Baru masuk on air ya Mas Arto ya?
1: Bener teh.
0: Aduh, di mana nih Mas Arto Taylor teh, di mana?
1: Di Laksana Mekar.
0: Di mana tuh, daerah mana?
1: Daerah Cimareme.
0: Oh, Padalarang. Aduh, gimana Padalarang kabarnya, kondusif kan? Enggak ada begal di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Aman-aman. Dijauhkeun. Iya benar ya. Mudah-mudahan memang Bandung juga mungkin akan berangsur kondusif nih kayaknya Mas Arto ya.
1: Amin.
0: Tidak ada lagi korban karena begal lagi ya Mas Arto ya. Mas iya. Arto mau digoyang buat siapa malam ini Mas Arto?
1: Buat Tete Andri duluan, semangat terus teh.
0: Iya dong, semangat malam Jumat biasa. Iya, digoyang terus. Terus buat siapa lagi?
1: Buat
0: siapa?
1: Teh Isar. Teh Nador. Buat Mr. Ukir.
0: Okay.
1: Sandra Taylor. Alnis Taylor.
0: Alnis Taylor, terus?
1: Ya, semuanya aja teh.
0: Gocin buat siapa Mas Arto?
1: Buat Yayang Istri.
0: Yayang Istri.
1: Yang lagi siap-siap mau bobo.
0: Oh, mau bobo. Ini malam Jumat ya. Udah siap-siap kayaknya mau sunah ya. Udah mau siap-siap iya. Lagi dah dasar ya, jika nama Mas Arto menuju dah dasar Mas Arto. Iya. Iya deh, mudah-mudahan membawa kebahagiaan ya. Mudah-mudahan terlampiaskan apa yang diinginkan selama ini ya. Yuk, panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Goyang. Teh Isar, Alfarizi Bordir juga selamat malam yang ada di Cimahi ya. Alfarizki Bordir, terima kasih. Abah Iwan, telat. Cik Isar, nambah gugah Cik Isar. Hatur nuhun atuh.

0: Masih bersama Andre Fing.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh. Si konseling lucah kaluhur, syukur ngajejek karena dada si jelek.
2: Tamu kontras, si konseling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Ibu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

saya kasih langkah ini buat warga yang lagi kangen sama seseorang, ya. Hai buat Asriani baru bangun ya, terima kasih sudah hadir ya. Kalau Nina Sugur juga di Buah Batu, terima kasih sudah hadir malam Jumat ini wargi Dahlia ya. Aduh, di suara apa ini? Ya wargi Dahlia, ngomong-ngomong malam Jumat, yang paling serem ternyata menurut mitos, ini mitos ya. Menurut mitos dan budaya masyarakat Indonesia adalah malam Jumat Kliwon. Hari ini tersebut dipercaya memiliki unsur dan energi magis yang lebih kuat, sehingga wargi Dahlia sering dikaitkan tentunya dengan aktivitas gaib seperti santet hingga arwah yang kembali ke rumah. Yang pasti wargi Dahlia, stigma malam Jumat Kliwon semakin melekat di benak masyarakat, tentunya karena banyaknya sekali popularitas film-film horor yang legendaris, salah satunya adalah Malam Jumat Kliwon pada tahun 1986.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Bersama Andri bareng wargi di Mandi Madu berakhir. Terima kasih buat wargi yang udah nemenin di WhatsApp Medelia selama 2 jam tadi. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin. Gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah bimbang. Abis ini dilanjut acara begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Bareng Jaya Pucung wargi Delia. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi sama Andri hari Sabtu di Cari Jodoh jam 4 sore sampai jam 6-nya ya. Dan Senin sampai Kamis tentunya Mandi Madu dikawal sama Andri. Besok ada Idoy sampai hari Minggunya. Makasih semuanya. Teh Yati, terima kasih ya. Sudah hadir, makasih. Iya dong, insya Allah terima kasih ya. Mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah dalam perjalanan pulang nanti. Doakan saja ya, mudah-mudahan selamat sampai rumah ya. Buat wargi Dahlia juga yang siap mau pulang, ayo kita pulang bareng wargi Dahlia. Kita saling mengawal aja ya. Andri pamit, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, rumah, goyang. Terpisah jarak dan waktu.

0: nih?
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Di Begadang Dahlianya bareng AJP Nuka Septorok berum dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Ditunggu kembali tentunya WhatsAppnya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Perum ah go go go goyang.

Mas Hei, selamat pagi warga Dahlia yang masih lembur, yang masih kerja, yang masih cari cuan. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-222-1015 ya. Wanita riungkan, mau pituduhun, tong pipunungan, wargi dari begadang dariannya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Yang udah pada masuk, udah murudul seperti ketome WhatsApp-nya ya. Udah banyak, Ciao, Karapitan, apa kabar? Gocinnya buat wargi Dahlia dan juga Kang Jepen, kasep torok berem. Si Mister Ala genah. Ada Ius, nah tiga huruf hadir AJP, pengen langgamnya Abim Gestu aja, Eri Susan yang zaman uang katanya, nanti dicari dulu ya. Digoyangnya pokoknya buat apa ini tuh, GS20, Parigi, Ciparai, Pahira, Bos Aam, Ilham, buat Maji Eha, Tai Sugi, Tayati, Bu Arpan, Teli, Mimi, Genta, gocinya buat Ika Cinta Asih aja katanya. Tayati, apa kabar Tayati? Masih pantengin, masih di warung ini. Semangat terus ya. Malam Jumat loh, nomor 12 ini. Tema apa kabar? Ini mah bukan malam Jumat Kliwon. Bukan sekarang mah ya. Kalau minggu kemarin, iya. Apa ini? Oh, langgamnya. Jumat malam, Jumat Kliwon. Koplo, emang ada ya? Nanti dicari dulu ya. Ada tapi zaman dulu itu teh kalau nggak salah langgam teh nulain we atuh ah. Kang Ciwan, apa kabar Kang Ciwan di Sadang Sayati? Hadir AJP, selamat pagi Dama. Alhamdulillah aku baik-baik sayang ya. Langgamnya pengen memeluk angin katanya, digoyangnya pokoknya buat Abah Iwan, moza rela. Buat Arnold, Mas Tanto juga, Umi Lila, Teh Lipat Larang, Isme, Teh Cucunya juga, Kang JP semoga sehat selalu, sukses terus, rezekinya melimpah ruah, amin. Ada Jejat, Paskonya juga adil, langgamnya pengen Kamelia. Digoyangnya pengen buat Nani, Umi Lila, Isme, Zendri, Nuhun, Cenanya. Buat Teh Andri juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, sama Bapak Rezanya. Oh, gak ketemu, tadi langsung berangkat, aku datang ya, gak apa-apalah. Besok nanti ketemu. Tanggal berapa ya? Senin ketemu ya. Agus Satbon, Putwira di RJP. Ini mau minta langgam gitu atau dek nelfon Kang Agusnya? Ditunggu ya. Pandang Cahya juga hadir RJP, siap sampai jam 3 pagi. Prung, go. Koya.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek kamu kiu.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin. Tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: 1,5
1: triliun kembali dari
2: Bandung.
3: Berhenti.
4: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.
6: Begadang Dahlia di dia ya. Bareng Jaya Pucung. Dahlia.

0: Gena, ada bacaan warga Daria ya malam-malam begini bacaan. Baru kenal udah minta jajan ya. Ada Cendani, Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi hadir AJP ya. Gadang Daria langganya pengen sebotol minuman, cenah digoyangnya buat warga Daria tercinta dan juga gocinnya buat AJP aja. Hatur nuhun sami-sami. Di 73.000.287.11.710. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo
0: Begadang Dahlia.
1: Goyang
0: sama Kang Agus ini.
1: Tamuhun.
0: Sehat Kang Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Atuh ari sehat manya.
1: Sabulina kumaha?
0: Alhamdulillah saya ieu ge pangestu nya.
1: Asa kangen dua hari tetepang teh.
0: Masa ah? Nah, dua hari da abi mah aya.
1: Tinggal ku abi di King nya, ayanya.
0: Aya atuh.
1: Pada nyamperkeun dari arisin gitu.
0: Ah, nah jo isin. Isin atuh nyanak manaon mah isin cek ka bahu Iwan oge.
1: Nyanak eta ge nyanak ieu.
0: Nyanakna mawa
1: mawa barang store gitu.
0: Anak ieu nyanak perut kosong bareng nya. Bios padahal mah atuh ka ditu we. Emang dua hari, dua dinten, oh nya, hari Selasa jeng Rebo nya, aja peta ayahnya. Rebo Kemis. Kan kuranti, kan kuranti, ya sadar idinya, ah nih kumaha.
1: Barteran aman, barteran aman.
0: Aman, kita gogoda.

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Langgamnya mau goyong di Kang Asep Irama.
0: Asep Irama nu mana? Kembalikan dia. Aku dilahirkan urus siapa? Ya.
1: Hah? Abdi Kang Osaha gitu.
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Jam kedua ya, nggak apa-apa ya.
1: Siap,
0: oke, digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kang JP, semoga sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya gitu.
0: Amin.
1: Terakang Abah Iman, Muza-Muza.
0: Kumaha-kumaha Abah Non?
1: Abah Iwan Muza-Muza.
0: Asik, Muza-Muza, Mozzarella gitu.
1: Kang Bos Aris ya. Sarang Aboy, sarang Ramo. Nah.
0: Si Ramo diacuk tuh, siwe tuh di baju.
1: Ramo diacuk,
0: oh, ada si Eta, nusok bubuligiran mah, geningannya pestolnya gede, geningannya nusok bubuligiran. Si Ramo mah. Ngaran we tuh Ramo, ya awak pegang cungkring, ya didinya teh kumaha. Sok digoyang deh buat siapa Kang Agus?
1: Kang Loka, Epul
0: gitu. Epul naon, iya daya dua.
1: Mun tengah menyere, iya mah Epul na.
0: Oh iya mah Epul naon atuh. Epul gagang panto, merenanya.
1: Epul rantai.
0: Mah. Oh Epul rantai.
1: Serang Epul nyere nya.
0: Hah, Epul rantai jeung Epul nyere. Ruh, menihijikan jadi naon.
1: Ya dikumpulnya sadayana.
0: Kecilnya buat siapa?
1: Di sarang wargi sadayana dahia.
0: Ya, gocin gak usah.
1: Mun sadayana we lah dikumpulkan.
0: Siapa tuh non panteng radio?
1: Panteng. Ya, enak-enak lagamnya. Rung ago, gitu ya.
0: Mereka udah ditung-tung kena Kang Agus teh kunaon gitu. Gemper, nervous atau kumaha. Bunda Pati, ya belum ketemu sama AJP-nya Bunda Pati meni gelis ya si Bunda Gusti ya halis jika jembatan Pasopati, Masya Allah. Bunda Pati, ala biwir berem. Di bahanan tuh kadinya tuh Bunda. 73.087.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh pernah goyang.
0: Goyang. Goyang. Sehat, Mi?
2: Ganteng tiarap
0: badan. Iya dong, digogo.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.

0: Well. Aku tak berarti bagimu.
1: Dah aku mah apa tuh?
0: Iya tuh aku mah ada butiran debu ya. Aku tak berarti bagimu digoyang buat siapa?
1: Buat hal jantung terus sehat terus.
0: Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbi.
1: Barusan Kang Agus teleponnya.
0: Betul.
1: Biarinlah nggak juga nggak apa-apa.
0: Baru kenal Mi. Nanti dimasukin.
1: Ada di WA-nya.
0: Iya, terus.
1: Kang Gogo di WA.
0: Terus.
1: Selalu Abah setiap hari.
0: Iya.
1: Buat si rombongan di sana, we.
0: Oke. Okay.
1: Lalu Mas Panto. Kerjanya semangat.
0: Oke. Okay.
1: Lalu itu Mang Nana, Pak Haji Dirman, Nenek Ica, Teh Andin, Teh Hajah Nado, Teh Ipar, Teh Rini Asatang, Teh Aik, lalu Mas Panto, itu Teh Nasion, Nenek Putri, Ayus, Jejat Pasko, Aismet, si Epu Nyere, Epu satu lagi yang mana?
0: Epu Rante.
1: Oh, yang karyawan Cip Aris. Lalu siapa lagi ya? Itu Bu Hajah Lia Ketapang Terini, Jenry. Buat semuanya aja we.
0: Bacinnya buat siapa?
1: Buat aku, selamat bertugas. Semangat.
0: Siap, atuh nu banteng radio.
1: Anjang dah ya enakan kolomnya. Goyang.
0: Terima kasih Umi cantik, Umi Lila, ya Umi Lami. Inya cicing lah Mas Tanto dah pada langgam heula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan Neni di Cijerah sana. Langgamnya pengen uang dari Eri Susan juga. Digoyangnya pengen buat pergi dari semua dari A sampai Jruet. Ibu Cendani, Cendani, Cendani, Kang Jaya. Nah, itu mau ditelepon nanti dong ya. Ini masih antri dong ya. Perung ah, go go go, goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

Aku mau ngucapin bela sungkawa dulu dong buat saudara aku ya, Asusan, inailai wa inna rujuun, buat keluarganya Biuu, semoga selalu diberikan kesabaran ya, ketabahan dan juga keikhlasan ya, buat keluarganya Taida, semua yang ada di Kurdi semuanya ya. Dan juga ini minta doanya juga ya, kakaknya JP, Agus namanya juga ya, lagi ada di rumah sakit juga, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat kembali lagi bersama keluarga tercinta ya, buat Agus ya. Hatur nuhun yang udah lagi pantengin ini, orang-orang Kurdi semuanya yang lagi pantengin AJP, hatur nuhun, cing sarehat semuanya, cing garade milik, pokoknya cing baleng har. Digoyang kembali wargi dalia 0811-222-1015 di 73028-731710 yang mau telepon boleh banget ya. Ada Ibu Unti, apa kabar? Ibu Unti Setiasi, senang aja pe, waalaikumsalam. Neneknya Regina, hadir pada larang nih digoyang buat Ibu Hajalia Katapang, Aisugi, Nagovin, Adi Cibiru, Aman Abadi. Dan juga Nenek Ica, Eli pada larang, gocinnya buat wargi dalia semuanya. Hatur nuhun, sami-sami. Kang Oni Nasgor, Sampurasun, Rampes. Ya dari kawasan Buah Batu hadir AJP buat Umi Yuna, buat Eli Sofian, Pak Larang, Mas Tanto, Abah Iwan, Mozzarella. Terus juga buat Kang Mansur, Mang Irin dan juga grup. Cenang semuanya gocinya buat kita berdua aja. Sama siapa berdua? Sama anaknya ya. Ambu, Ambu Hajar Rati yang ada di Cilaku, Sumedang hadir AJP ya. Hadir cenangnya, gocinya buat AJP aja, langgamnya dukung aja. Buat Ambu Rati yang ada di Cilaku, Girang, Sumedang. Mas Tanto juga yang lagi kokosehan, cenanya pengen nelpon, mangga. Masih ada 2 jam lagi ya. Di 73028 731710

0: Pengen langgam apa ini?
1: Langgamnya eta asmara.
0: Asmara yang mana?
1: Aduh, cewek ya.
0: Di mana?
1: Duka di mana? Pokoknya penyanyinya cewek ya.
0: Kumaha langgamna asmara. Ingin kan? Oh, asmara Setia Ben. Oh, iya iya. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang kayak cepet-cepet aja. Kalau banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Ini jamil makinnya maaf ya, Bayu. Bunda Yansi, Aldo Nana, Tenado, Tecaribu, Nano Ima, Teratna, Kita Garu, Teriri, Tereni, Telis, Bunda Emaji, Bunda Ale, Bunda Imo, Tema Ika, Teri Pada Larang, Nah, Jogi Kairas, Nasi Uno, Kauci, Bun Boncel, Kare Cipteng, Kangoni Naskor, Kang Sherman, Kang Yatena, Kang Sana, Kang Tatang Sherman, Mas Iman, Mas Santo, Mas Yon,
0: Gocin,
1: Gocina, ya. Kang YJP dan buat seorang
0: aja. Atur nuhun panteng radio. Kami
1: panteng dari anak kena kelanggan dari pukuk-pukuk.
0: Pagi dari siap-siap di Begadang Lapar, langgam langsung putar isisan pertama. Ada siapa yang beruntung? Begadang Lapar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia di 73.000, 287.11, 710. Halo, begadang lapar.
3: Oke, langgam langsung putar.
0: Aduh, bahaya kalau Mas Ion yang minta banget. Mudah-mudahan ada ini langgamnya Mas Ion, Mas Ion, Mas Ion, Mas Ion.
3: Ada kok. Semalam itu kemarin itu cuma salah sebut.
0: Aduh. Mas Ion sehat, Mas Ion.
3: Alhamdulillah sehat. Sendiri.
0: Sehat dong. Pacitan gimana Jawa Timur sekarang? Hujan atau mendung atau cerah?
3: Ini hanya gerimis-gerimis manja aja.
0: Oh, gerimis mengundang. Sekarang tuh gerimis mengundang di sana.
3: Gerimis mengundang, manja lah.
0: Ya Allah. Pacitan panas gak sih Pacitan kalau siang?
3: Panas lah kalau ada matahari.
0: Mm-mm.
3: Panas.
0: Panas banget ya kayak Jakarta kayaknya Pacitan ya.
3: Oh iya iya iya.
0: Soalnya
3: iya.
0: Soalnya dekat ini kalau aku lihat tuh dekat pulau, dekat ini apa dekat laut gitu kan.
3: Pantai.
0: Dekat iya, pantai. Jadi itu pasti panas banget sama kayak Pangandaran kayaknya ya.
3: Iya, cepet hitam. Kalau mau jadi orang Nigeria ke sini aja.
0: Oh, kalau mau jadi hitam datang aja ke Pacitan gitu.
3: Iya.
0: Ngapain ke sana cuman jadi orang hitam? Di Gogo Aceh.

0: Tangannya pengen apa, Mas Ion?
1: Bumi semakin panas.
0: Tuh kan, abang-abang tadi aku tanya itu panas enggak?
1: Bukan dunia, bukan dunia, tapi bumi. Kemarin itu salah.
0: Siapa? Siapa yang salah? Siapa?
1: Aku.
0: Iya dong. Harus segini. Bumi ini semakin panas. Terus?
1: Nah.
0: Apalnya cuma segitu.
1: Bumi ini semakin panas.
0: Terus? Bagai air yang mengalir deras. Kebebasan pun tidak terbatas. Gitu kan?
1: Ya, kalau gitu versinya AJP aja.
0: Gocin, baca-baca gocin.
1: Ya, gocinnya buat AJP. Semoga ya. Saudaranya cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin. Hatunun ya, Mas Ion ya.
1: Terima kasih.
0: Begadang lapar, langgang.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: 5 dari pemain goyang si kasih asmara yang di request sama cukil nasi alias jantung warga Dalia ya, yang punya kawasan Cibaduyut digoyang kembali di 73.000.28.73.11.10. Selamat pagi yang baru gabung lewat WhatsAppnya juga di 08.11.222.10.15. ada Jenong, apa kabar Jenong? Ih, cantik banget Jenong ya, sang pengembara Jenong Sukawangi katanya. Ke pengembara kemana kamu? Kamu emang suka kemana? Pengembara kemana? Ke hutan, ke gunung, ke pantai, ya? Pengen langgamnya berkelana aja, digoyang buat Abah Iwan, buat Eden Cipte, gak usi boy, ya? Buat Mama Ikanya juga, warga Dalia semua, gocinya buat warga Sukawangi aja. Tenun aja, Epe, nukasep, torok, berup, selamat bertugas. Ada padadang, hey, dadang Garut, Belgia, ada Raja Epe, lagi pantengin, pengen langgamnya benang biru, katanya, ya? Oke lah, disiapin dulu ya. 73.000.28.73.11.710. Ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo. Begadang Dahlia, asik aku.
2: Goyang.
0: Goyang.
2: Aduh.
0: Kenapa Nenek Putri jol diem, Nenek? Goyangnya mana?
1: Goyang.
0: Tah gitu, atuh kudu semangat juga Pak Dirmansah ya.
2: Digabung.
0: Diresep dua kali berturut-turut.
1: Ah. Saran wae.
0: Nya jodoh juga nanti itu akin ini teh nya. Nya jodoh merenanya diresep. Ah. Aku meni dilongokan di kunini jengku aki abi. Masya Allah. Sarehat Nenek Aki.
2: Alhamdulillah.
0: Aduh, sehat atuh pangestu alhamdulillah. Mohon ku maaf.
1: Pak Haji sehat
0: cenah Pak Haji.
2: Sehat Pak Ibu Nenek Putri, Nenek Putri ke sehat.
1: Amin.
0: Nenek kumaha puasana lancar tadi?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Dirmansa gimana tadi jualannya, aman?
2: Saya jualan itu sekarang jualan roti, tapi di dalamnya ada isi ayam, harganya Rp5.000.
0: Wow, apaan itu? Ini 5.000 itu apa, burger ya, apa?
2: Roti goreng di dalamnya ada ayam.
0: Roti goreng gitu,
2: roti
0: iya.
2: Roti goreng ayam, tapi susah kan sekarang mah.
0: Iya,
2: jualan
0: iya.
2: sepi
0: ya.
2: Padahal cuma Rp5.000 ya.
0: Tetap aja sepi ya.
2: Sepi ya, paling laku 7 biji atau 10
0: alah,
2: biji.
0: Alah, karunya teuing deudeuh teuing Nenek Putri. Nenek atuh jual belian atuh Nenek borong.
2: Nanti
0: diantar
2: ke PPJ itu.
0: Di PPJ. Nya. Benar, kita gogo dulu atuh ya, biar semangat ya.
2: Iya.
0: Nenek sama

0: Ini resepnya ya Abi langsung ke Pak Haji sarang nanya putri di Longokan. Anggam no yong naon, Bah.
1: Lagamnya yang ada di AJP yang akan diputar apa ke depan? Kan?
0: Ada kata pujangga, apakah itu cinta, benang biru, atau aku dilahirkan untuk siapa?
1: Aku dilahirkan untuk siapa deh?
0: Oke, okay. Kalau jadi Nenek Putri,
1: iya.
2: Apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta? Iya dong cinta, ya. Karena dua kali berturut-turut sama Pak Dirmansa. Ini dulu deh kayaknya siapa Pak Dirmansa dulu sok digoyang buat siapa?
1: Buat Nani Putri ada rahmat dan insya Allah Kang GP juga ada rahmat dan insya Allah dirinya berkah. Kemudian buat Janu sama Tiara desanya Naga Dolar, Umi Lila yang udah masuk juga Pak Wawan Ngampra, Dedi Cicalengka. Mia Pastur, Bu Memes, Bu Titi, Bu Iko, kemudian Ace Balon, Ace Mamen, Mas Lukman, Pasar Baros, Mas Ion, Surabaya, kemudian Kokom Permata Hati yang ada di Holi, buat Pak Bos, ini Bos Tantang di Yayasan Hidup Berkah aja deh, di Kokom.
0: Atur nuhun.
1: Gocimnya buat Teh Abel Bela ya gitu.
0: Mani resep Nenek Putri mah gak purudulkan
1: Kok Eli pada larang belum.
0: Nanti ku neneknya sok
3: soleh bagus banyak kejujurnya menjubnya. Sehat selalu sih.
0: Amin.
3: Mungkin melimpah segala-galanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Sehat selalu ya. Menurut enggak umillah masuk tadinya minta Isa Ngaji Eha Rata Kopo Pris Peta Gunayan Teh Andin Teh Nado Teh Andini Isar Ibun Wa Uci Mama Arul Nenek Bres Cucu Gerlong Eli Padalang Santi Kopo Teh Nova Teh Memes Ila, Mama Yoda, Mama Ajid, Mayanti Profesor, Pak Haji di Mansa, Adanu, Agenta, Iwan Salengka, Iwan Pacitan, Agenta Rokib, Wang Ngampra, Nana Setiawudi, Jadim Cipteng, Lukman Baros, Irin Susumurni, Bekopi, Oni Nasur, Resep Baros, Ani Cimoy, Wadidipi Salengka, Abang Iwan Mujarela, Mas Tanto, Jang Jalak, di Cilinyi, ya Katapang, Teh Erne Katapang, Hati Cibide, Eponyere, Desi Ratu.
0: Bang Goro-Goro.
3: Tentu Uber, Teko Komolis, IRB, Akikana, Ismet, Alu Burudul, Ibar Bendera,
0: Gisnong, Mitsubi,
3: Pasukian,
0: Ibar Bendera.
3: Dua Ae, Teh Gita, Teh Gina, Denri, Teh Sima Jalaya.
0: Bekso, Nepi Kabeak, Nenek, Gusti.
3: Ibu Ani suka jadi terus Ciwan dan Cahaya tangkas tanya bos Aris
0: batur gocin deh kalau kata gedean suara nasi nenek mana sok nenek tuh ikut malah
1: bos Aris
3: ada Atos
0: Atos
3: ibu cucu cucu Andir Imas terus ngajep
0: jadi Andir besok nenek jadi Andir besok nenek melo badai sok jadi Andir nenek
1: Atur
0: nuhun Nenek. Kejadian di mual. Mual. Atur nuhun Pak Dirmansa. Atur nuhun Nenek. Nuhun.

Sayang, Asep Mamen, Asep Balon, hadir aja pesen aja hadir. Allah, geningannya. Ada Iman Cikonewa juga hadir AJP 29 jam non-stop lagi pantengin Radio Dahlia Ulu. Habis acara ini kok acara Sundaan? Iya spesial karena banyak juga yang pengen langgam-langgam Sunda, Kang Iman gitu ya. Karena kan almarhum Jainuddin MZ-nya udah gak ada. Iya itu mah rekaman ya. AJP cenanya meni cocok Panjer Mansa serang Nenek Putri. Iya dong. Mang Ayi Raja Wali yang ada di Cigadung ayo namanya digoyang malamnya sebujur bangkai ya. Digoyang buat Teh Isar, Abah Iwan, Kang Gentau, Milila, Undi Nasker, Rukma Pasal Baras, Margi Dalia, semua gocinya buat AJP aja. Hai, hadir absen aja AJP begadang Dalianya dari Jul Ranca Sagatan. Ada Alfariji Bordir Cimahi juga hadir ya. Teli pada larang, apa kabar Teli? Sok nelfon atau menik kangen sama Teli? Temenin telepon ke AJP, meniknya atau ke Kemayoran Jakarta Jakarta Pusat hadir salam kenal cina AJP ya. Buat anak-anak Tasik yang lagi pada ngajahit cina AJP, buat Ian, buat Afli juga, buat Iwan, Mas Chelsea dan juga yang lagi nunutan, ya ulah nunutan ya, kudu semangat pokoknya nama. Buat Neneng Anjarwati cina AJP ya. Angkat dintong itu hiji deui ayat sok lewat telepon ini boleh ya, lewat WhatsApp boleh. Ada Mama Arul di Pusdai juga ada AJP ya. Cing Engal Damang cenah Kang Agus atuh nuhun kulih deui cenah sabihara cenahnya sabihara bihari dan juga buat almarhum wargi AJP juga ya, sholatima amin al-fatihah. Ya ini teh ya meni dua orang yang bener-bener gitu ya. Yang pertama Auchan itu kenal dari AJP zaman 2009. Terus juga Agus, iya mah kakak ipar deh kan ya. Ayana teh meni banyak ujian cobaan wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan wargi Dahlia juga selalu dilancarkan ya. Di 73.087.11.710 nya wargi Dahlia. Tapi ada kata pujangga dulu, ada apakah cinta cenanya calon Nenek Putri mah, atau aku dilahirkan untuk siapa? Kita goyang dulu wargi Dahlia ya, setelah yang banyak ini. Prung agu-gugu goyang.

0: begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek kiu.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Selamat pagi warga Dahlia yang baru gabung bareng AJP Nokasep Torok Berem. Sekarang udah Jumat Berkah warga Dahlia, 24 Juli 2026. Warga Dahlia bukan dari kami sekarang ya, dari Jumat. Digoyang kembali yang udah pada bangun. Halo, hey Panjang. Panjang yang ada di kawasan Tasikmalaya. Wih, Masya Allah, di Pagar Ageng hadir AJP. Kemana wae Panjang? Ada Agu Catbon lagi pantengin juga ini. Senangnya semakin asik langgamnya. Iya dong, langgamnya udah digoyang ya. Hatunun kakek Agu Cibo Pujangga yang ada di kawasan, apa nih, kawasan mana Kak Agus ya? Cibo ya. Langgamnya pengen keramat, tadi sebujur bangkai. Sekarang keramat ya kalau gak salah ya. Ada Bu Memes, Bu Endang, Pak Suherman juga, Mama Ika, Mama Lilis, Mama Ape, Mama Naon itu ya. Mimi, Telis, dan juga warga Dahlia semuanya dari kakek Pujangga Agus Cibo. Tadi barusan ada langgamnya kata Pujangga ya. 73.000, 28.000, 11.000, 10.000-nya. Halo.
1: Asik atuh, brung aku, go, ya.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, prung agogogogo goyang.
0: Goyang. Goyang Mas Tanto goyang.
1: Goyang.
0: Igogo asik.

0: Apa Mas Tanto?
1: Terus berduka cita ya.
0: Iya, terima kasih Mas Tanto.
1: Semoga husnul khotimah.
0: Amin.
1: Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
0: Amin.
1: Juga yang lagi sakit, semoga penyakitnya diangkat.
0: Amin. Hatur nuhun. Pengen langgam apa Mas Tanto? Kayak yang kedinginan Mas Tanto.
1: Cinta.
0: Hah?
1: Hidup di antara dua cinta.
0: Hidup
1: Tutiwi Bobo.
0: Di antara dua cinta.
1: Dua cinta.
0: Ada Lesti, mau enggak Lesti?
1: Tutiwi Bobo aja.
0: Enggak bisa dinego ya kayak kita. Langgamnya digoyang buat siapa aja?
1: Buat Mister Nyenye. Metuga sampai tuntas.
0: Terus
1: juga yang pada udah pada masuk semuanya tadi.
0: Ya, terus
1: Atong Tegar, Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiara Desa, Bu Arfan, Mayati Jamu, Kang Dedi, Kang Genta, ya, Danu, Danu, terus. Mang Nanas, Tio Budi, Lukman Pasar Baros, Irin, ya, Cucumuni, Fadid Manta, Bapak Mang Apra, Nenek Ita, Nenek Putri, dan Yustian, Abah Iwan Musa, Anol Black Coffee, Kang Ninusur, Taili Pada Larang, Roskip, Pate Palon, Epul Nyeret, Tenova, Tailet, Deden, Jepre, ya, Ngelus Lebih Panjang, Deng Jepre, Tato, Ondia-Ondia, ya, Matar, Solar, Enda, Govin, Ismet, Kang Libar, Mama Joda, Cilan Garut.
0: Gocin.
1: Kita Garut nanti Cicerah, Mama Anjani, Lukman.
0: Gusti.
1: Pokok Holis, Abba Hilman, Mas Ion Pacitan, dan semua yang lagi pantang Dahlia.
0: Gocinnya.
1: Gocinnya buat Mister Nyeh-Nyeh.
0: Aduh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Prung, goyang.
0: Belakangnya Mas Tanto wargi Dahlia Teli sokatu buru Teli on air atau Teli hoyong kemana Teli teh Asep Balon Asep Mamen cenah AJP yang langgamnya Bunga Dahlia. Mama Ika apa kabar, Cinta Asih juga hadir nih baru bangun buat Tai Sugi ya Yaskar Aba Iwan Mamski Bu Enjoy Mama Aji Bulia Bu Teneng Teli Padlarang Hasan Pak Suhana Pak Tatang Kang Genta Kang Edet Pandang terus juga Suryadi Yati Kopo Teh Ira Esa Kacapiring Teh Eja Umah Karsa Sadi Tenopa gocinya buat AJP aja langgamnya mau jangan hianati tadi udah di awal udah itu langgamnya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Asik atuh.
0: Rung ah.
2: Goyang.
0: Goyang sama siapa di mana?
2: Teh Kokom di
0: Hoi. Teh Kokom, sehat Teh Kokom.
2: Alhamdulillah.
0: Kemana wae Teh Kokom?
2: Oh, da tiap malam juga.
0: Oh, Sugante pundung ku Padir Mansah henteu.
2: Tuh, ih, oh, pundungan tapi mah.
0: Gak nges biasanya gitu
2: biasa.
0: Gitu kan.
2: Sama diangon.
0: Hari ayana sarang sahat sana anjena teh.
2: Anjena sarang Abel sana teh.
0: Oh Abel.
2: Hanya Abel.
0: Abel teh umur 17 tahun.
2: Iya. Udah mau tepat enten tapi.
0: Padahal mah cocok dengan nenek putrinya.
2: Iya, padahal mah cocok sama nenek putri atau sama Haji Eha-nya.
0: Iya, sama Haji Eha atau Bu Enjoy we atuh.
2: Nyata, Bu Dayang Ece.
0: Lain, anu ayah we di on airnya. Atau Teli Pada Larang atau Bu Lia Katapang teseur ngarawe ngawe ka JP ieu cenah hadir cenah kitu. Ere ya tuh abi mah banyak. Ih meni ulah diasupkan kanu hate nya. Namanya juga menghibur. Nya hiburan ieu mah nya Teh Kokomnya. Teh Kokom geus sok digocin teu nanaon nya Teh Kokomnya. Sugan buruk kateh henteu. Sugan buruk panon henteu. Sugan berat ibit henteu. Naon cenah?
2: Tong
0: Teli tong kambak Teli cicing tong akan telepon cicing Teli tenang Teli Teli ge boga kabagean tenangnya aya pokona mah kanggo Teli mah nu kasep anu gagah anu berjas itu teh kadieu teh make jas gitu tahu jas apa tuh Teh Kokom jas naon.
2: Jas
0: mau. Jas hujan. Lain maksudnya jas anu aya dasihan gitu tah. apal saha?
2: Duka terang.
0: Mas Tanto jeung Asep Balon. Oh, ya. Atau bade pilih kakek pujangga teh Eli Mangga pokona mah sok we. Nu aya di on air lah diobral ku AJP nya. Mumpung Jumat berkah ieu teh nya. Cari jodoh meureun ieu teh nya Gusti nu Agung.

0: Teli mah cenah telepon cenah eta mah kabeh hayangna AJP cenah kitu.
1: Oke.
0: Oh, teh kokom hayangna AJP cenah.
1: Kenapa
0: ge hayangna AJP? Alah, sok atuh ngantri kabeh sok ngantri, ngantri, sok ngantri, ngantri Mama Ika buli ka Tapang Teli sok. Sok ngantri ka AJP. Hah, sok ngantri. Kalau abi nyana ka pulpen bisi bade tanda tangan. Hoyong langgam naon?
1: Dasi dan Gimcu.
0: Aduh, Dasi dan Gimcu mah tos teh aya almarhum.
1: Eta genteh. Da lagu nu mah aya.
0: Alah, digoyang buat siapa Dasi dan Gimcu?
1: Digogonya ya buat Nenek Putri sareng Kang Ius, terus aku siapa lagi Emah Haji Eha, Wauci.
0: Wauci.
1: Wauci.
0: Untuk itu juga nu barusin Wauci. Sok.
1: Terus buat
0: hei, eta ulangi deui tilu kali can bisa ka tengang kalapa. Wauci.
1: Wauci.
0: Lain cek Mas Ion cenah. Cek Mas Ion pengen banget aku bisa lancar bahasa Sunda cenah. Aku suka banget kalau dengerin cenah Sunda cenah AJP gitu. Iya tidak Sunda lagi Sunda biasa Abimah.
1: Sunda gitu. Abimah.
0: Hapunten satu acana Mas Ion Abimah Sunda lagi telemes Abimah masih kena diajar Abimah gitunya tetehnya tekokomnya. Hapunten Billy ayah lepatnya eta cariosan AJP tuhnya.
1: Diteraskan lah.
0: Ah ulah, tos saya gocin aja nama.
1: Oh nggak gocin?
0: Ya tos saya gocin.
1: Iya gocin. Gocinnya buat itu buat.
0: Buat Zaha.
1: Buat Bupati Mahatra.
0: Iya jangan ya.
1: Jangan bodoh.
0: Si bodoh. Iya benar benar.
1: Ayo, si beri. Abi. Si beri.
0: Dari. Dari bere kembang dahlia ku abi. Dari bere kembang.
1: Iya mah aki-aki masuk balikan.
0: Iya ulah ulah. Kudu dibere bunga dahlia eta teh. Kudu dibere bonus ku abi langsung ya. Heeh. Teh kokom hatur nuhun ya. Tong pundung teh kokom ya. Ngalepon deui.
1: Sarpundungan tuh.
0: Iya, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahlia. Enak-enak langgam nyemprung ah. Go go go goyang.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Masih di Begadang Dahlia, masih bareng aja penukasep dorong bareng Wargi Dahlia. Sudah begadang lapar, langgam langsung putar Wargi Dahlia ya. Di season kedua ada siapa? Halo Begadang Lapar.
1: Begadang Lapar. Langgam langsung putar.
0: Kang Yus, sehat Kang Yus?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, di Gogo. Asik.

0: Lagamnya pegang apa ini?
1: Bubuk bambu.
0: Apa?
1: Bubuk bambu.
0: Bubuk?
1: Bukan gubuk cerita, ya gubuk bambu.
0: Dari Maggie Jet ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Gocinnya buat siapa gocin?
1: Buat Teh Eli yang kemarin gubuk cerita, sekarang gubuk bambu.
0: Oh iya, siap, atur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Begadang lapar.
1: Begadang lapar, langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

Ria. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng

Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goyang.

0: Benar banget nih Margi Dahlia ya, karena ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada di murka kedua orang tua, Margi Dahlia ya. Jadi siapapun Margi Dahlia yang pengen rezekinya berlimpah ya, pengen selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, jangan lupa Margi Dahlia ya, minta doa dan restunya dari orang tua ya. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Aduh, udah hari Jumat Margi Dahlia dan ini sudah jam 2:14 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi yang baru gabung. Semakin pagi semakin seru, semakin ramai dan semakin banyak yang WhatsApp ternyata Margi Dahlia ya. Ibu Lia Katapang, terima kasih selalu setia sama AJP. Nukasep Torok Brem, mugi sehat selalu. Amin. Mama Ami juga hadir AJP. Siapa yang meninggal AJP, turut berduka cita. Amin. Usul khotimah. Salam kenal Mas Tanto, Teli, Danu, Lukman Pasar Barosnya juga ya, para pejuang. Halo, dan juga para pejuang, doa gocenya buat AJP sehat selalu. Lancar rezekinya, melambung jobnya, amin. Doa yang luar biasa ya. Semoga terkabulkan, Mama Ami, hatur nuhun. Ada Oni Nasi Goreng juga ya. Turut berduka cita, sini AJP, usul khotimah, amin. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga, amin. Yang lagi sakit tuh kakak ipar, kakak dari istri lagi sakit dan sekarang lagi di IGD, lagi dirawat inap di Hasan Sadikin. Dan yang satunya lagi tetangga, ini juga saudara ya. Dan tadi sore atau maghrib kalau gak salah ya, itu meninggal dunia padahal masih muda. Masih umur berapa ya? Masih muda lah pokoknya. Ya, karena memang sakit ya Margi Dahlia. Terima kasih untuk doa-doanya Margi Dahlia ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang buat Margi Dahlia ya. Asep Balon juga atur nuhun, masih pantengin. Wadedet, Wandet, Interwati juga hadir. Langkahnya pengen Johnny Iskandar. Yang mana? Johnny Iskandar yang mana? Buat karyawan MMS yang lagi pada kerja sip malam. Kecilnya buat penyiar. Selamat bertugas sampai tuntas. Siapa penyiarnya? Kok gak disebutin namanya? Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir, AJP lagi pantengin. Astriani yang ada di kawasan Majalahai hadir baru bangun. Kang Hasan juga Majalahai baru bangun. Gocinnya buat Sundari aja ya. 7-3-2-8-7-3-11-7-10-nya Wargi Dahlia. Halo. Pengadang Dahlia. Teh Eli sehat, Teh Eli.
1: Apa teh baru sehat ini apa?
0: Alah. Nah, tuh engal dah mah.
1: Kan JP. Lah. Gering jelasin bawahnya. Nah. Kan kita nanti menjadi siswa tima.
0: Amin.
1: Karena mungkin tinggi. Dan gak penyewatna.
0: Amin. Terima kasih doa-doanya Teh Eli juga ya. Cing sehat, Teh Eli, cing bager ya. Jangan lupa ya, Teh Eli ya, bulan depan ya. Hatur nuhun Teh Eli. Ke Eli, kita go-go dulu Teh Eli.
1: Siap.
0: Di go-go. Asik.

0: Teli, langgamnya pengen apa dua lagi nih Teli, yuk.
1: Boleh janji dari Ibu Camala.
0: Apa?
1: Janji.
0: Janji?
1: Ya, dari Ibu Camala.
0: Oke, digoyang buat siapa?
1: Oh, buat sama buat penggeteng. Janji duluan ya. Uh-uh. Buat yang udah masuk aja ya. Tadi teh ada Pak Dirmanca, ada Nenek Putri, Kang Iwis, makasih Google Map. Teh Yopi Jamu, Teh Isar, Ibun, Teh siapa sih, Teh Ansugi, Nenek Uca, Teh Bukokom, itu siapa yang barusan deh, Nenek Ragil. Ini,
0: salam kenal Cena Teli dari Agus Catbon Cena gitu.
1: Catbon ya.
0: Sok Agus Catbon Footwear.
1: Mohon salam kenal lagi.
0: Sok atuh sebutkan Agus.
1: Buat Kang Agus
0: Catbon. Catbon.
1: Catbon
0: Footwear.
1: Footwear.
0: Nah gitu.
1: Mohon salam kenalnya. Kanggo ini Kang Indet, Kang Osman Barat Mustanto, Mas Ion Paciten, Mama Ica, Teh Elis, Bulia, Wangi, Bun Yance, Bu Harpan, Teh Ila, Teh Nova, mana di kungkungnya sadayana Pak Bicibo, terus Teh Kocin panjang Teh
0: Kocin.
1: Kucingnya buat yang dipilih
0: kasih. Hatur
1: nuhun. Kue bade ngejamu.
0: Anteng radio.
1: Anteng radio paling jalan ini ke panggungnya. Goyang.
0: Goyang. Terima kasih Teli. Di belakangnya Teli warga Dali ada siapa lagi ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh perung ah goyang.
0: Goyang anger dari Mas Ma anger.
2: Hadir.
0: Ya atuh udah menin jujuitan wae.
2: Agung teuing radio na pang.
0: Mun teh Mas eta aya nu hoyong nelpon jeung Teh Imas atuh kumaha eta?
2: Saha sok.
0: Teu aya 73.087311710-nya. Saha. Teu aya justru.
2: Teu aya.
0: Mun kumaha tuh?
2: Teras atuh.
0: Teras kumaha?
2: Iya, teras lanjut.
0: Mun alim kumaha?
2: Lanjut atuh eta na.
0: Naonna?
2: Iya,
0: jujuitan wae. Ah, mulai jujuitan wae teh Mas Ma.
2: Kebihat.

0: Langgamnya yang naon?
1: Langgamnya ada rindu aja aja teh.
0: Sok jujuetan wae aneh. Amoni teh mas mah. Cekan ucapil abi.
1: Da iya asli tebih dah.
0: Tuh kan tuh kan ganeng ieu teh kabatur mah. So atuh digoyang buat siapa?
1: Digoyang-goyangnya buat ya. Mama Ika, Mama Aji, Pak Hasan Majaraya, Teh Ratna, Teh Elis, Kang Deden, Kang Lukman, Bu Ani Hanita, Mulia Katapang, Danu, Nenek Putri, udah aja gitu.
0: Bocin?
1: Bocinnya buat Mbak Iwan aja.
0: Ada rindunya dari Epi Tamala, Yeni Inka?
1: Iya.
0: Atau dari Anis Fitri ya?
1: Dari
0: Epi Tamala. Ah iya tos ayah Epi Tamala mah janji nembe di TLI sok sultan badai numana digoyangkan ku AJP. Numan
1: banyak. Atuh yo sedah ulah di Epi Tamala.
0: Tuh kan cek batur ge emang jujuitan TLI kalau batur ge jadi jujuitan iya teh.
1: Beri tebi ya teh.
0: Hatunun TLI, TLI teh imas.
1: Jadi
0: terkonsen itu. Panteng radio.
1: Enak-enak lagamnya Dahlia tuh
0: ah, gokil-gokil. Goyang wargi Dahlia ada dari Epi Tamala dulu janji cenanya. Nanti ada hidup di antara dua cinta dari Tuti Bowo yang diminta sama Mas Tanto. Teh Mas atuh nuhun ya jujuetan mae. Ah bener. Asep Balon juga hadir ya, JP turut berduka cita. Atuh nuhun Asep Balon. Langgamnya pengen pagaran dangdut, mudah-mudahan masih ada waktu. Ya. Asep Balonnya itu seueur soalnya, terus ayo ngantri. Ya nuhun yang baru hadir, Teh Ane. Cikalong Hilir juga atuh nuhun, Mama Ika juga atuh nuhun cenanya. Nuhun langgamnya jangan hianati, tadi udah digoyang di awal kahiji. Pandang Cahya juga masih pantengin atuh nuhun. Abigya tos daya sepumu, hon abigya sama Mama Arul. Maaf, Mama Mahma Pak Abi tos daya dua anak-anak Abi, ma anak yatim piatu. Ada janji Epi Tamala, prung ah.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek,
3: kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di radio Dahlia FM Bandung

0: Ala gena. Aduh, ayo nunggu sudang ya mah. Ayo nunggu sudang balarase. Begadang Dahlia.
1: Ala gena. Berangan.
0: Aduh. Entuh, pas setengah tilu pas.
1: Kan biasa nama setengah satu, eta dua.
0: Da anggar we diangkat sama setengah tilu.
1: Anggar we
0: itu nama asup nama jam sakieu bisa nama da masih kena loba nu antri tinggali karunyanya ieu deudeuh.
1: Sama lah antrilah di loket.
0: Ya karunyanya pawawan teu bisa asup. Ya.
1: Aduh.
0: Terus Ati Sunarti hayang asup. Cita tadi padahal ieu teh.
1: Maksudnya.
0: Terus Hasan Majalaya.
1: Asli.
0: Lukman Pasar Baros.
1: Asli.
0: Mang Nana Setia Budi can ararasup ieu teh kadanu. Ih, kalakang.
1: Maknya AJP.
0: Hari iya nu karek hudang. Jol, weh. Datang, weh, Pak Deddy. Kernaon.
1: Pak Deddy, iya karungan.
0: Kernaon, mana ya, Danu? Cena gitunya. Iya, cena nelapan AJP. Cena, gusti. Cena, karek hudang ngompol kene langsung ngorejat. Cenanya.
1: Yang sakit, cena.
0: Terus kawin, acan. Cena, Kang Deddy.
1: Pak Deddy.
0: Pak Deddy, cena abis teh dudang. Saya 10 tahun. Tahun lewi modalna bro we 10 juta aduh lain pas gitu tanya cek pada dibere duit 10 juta si Danu tuh lain kalau kabunga resep gitunya duitnya di awur-awur apek teh jol ngimpi eta tehnya wodang
1: ngimpi deui
0: wodang we
1: ah pergi dari ngimpi teh alah senang ngimpi semalam aku mimpi
0: apek teh nu di awur-awur teh lain duit kalau katiso warga dalianya aduh
1: ya, itu
0: iya
1: nah
0: daun iya nya daun naon anu
1: kalakai
0: daun daun anu maot kelingan eta teh naon
1: eta oh, kamana atuh daun maot
0: ih naon ieu iya, teh ieu iya.

0: Tengenahan danu ya bener. Tengenahan danu.
1: Asli nah.
0: Sekali deh sekali deh versi Mas Tanto aku udah kental lah ya.
1: Sama anak tuh kental, pokoknya udah susu.
0: Tiga gak asik.

0: Ya apal tuh dia Mas Tanto teh langsung kia cengar cengir cengar cengir ya. Jadi lain kernian kernian ya tatanya kernian roti onde. Ya kernian onde gitunya ya, cengar cengir cengar cengir ha ha ha ha ha, ha gitu cengar. Asli asli ya mah benar teu bohong aja pemantu. Asli ya.
1: Potokeun atuh.
0: Atuh kudu dipotokeun da. Geus apal aja pemanak dukun kitu
1: we. Sepil atuh.
0: Hah? Iya tinggal nga WA manehna ogé tuh wae wae. Cakep cenah. Ya buru cenah.
1: Sari ulang tahunkeun.
0: Buru cenah teh ati abi hayang nalepon cenah Danu.
1: Sok atuh teh ati, teh ati.
0: Kumaha atuh cenah.
1: Sok teh ati. Buru asup.
0: Da kamu WA.
1: Lewat orang kaya.
0: Orang saha.
1: Hati-hati.
0: Entah tak bisa si etama lain. Tepokan harus ke WA. Eta ke sarua. Sarua jeng kamu.
1: Kau kemana tuh kamu?
0: Kemana tuh? Kamu, kamu, kamu. Di hatiku. Hey, hey,
1: hey. Kamu, kamu. Ayang di karunga.
0: Nah, atau tante janji naon ya. Nih, dan buru sana batur ini selalu Bandung ngantri. Cuma gitu.
1: Kayalah atuh sakadeung deui. Ya deuh arah rate lamun datang ngobrol jeung AJP teh.
0: Paingan atuh AJP mah aya nagengan peuting hungkulnya danunya. Aya nama
1: atuh da meureun kali-kali atuh. Cik mampir atuh ka yang digoyang-digoyang.
0: Aya ih kamu teu apal kamari aku. Aku kamari kaking, kamu mah teu nyaho.
1: Ah, mun di tengah ngajak-ngajak
0: teh. Sakitu ku minung geus dibaya. Iya AJP, iya AJP cenah di dieu kitu.

0: aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya nggak apa-apa. Kes, danu langgamlah yang naon.
1: Langgamlah yang eta, yang ganti baju.
0: Ya mana? Ya dah repoge acan keluar nggak daguan.
1: Oh acan lah tuh, eta tuh repo. Dah besi ngeut, ya biasa makan ayam jam sakia mah. Biasa sokopat di remansa. Tadi bentana langsung pada remansa.
0: Entuh, tadi pada remansa.
1: Entuh, ya atuh etawa ya, udah bersihin.
0: Entuh, terlalu sungguh.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Ganti atau tong laki-laki ya. Tidak Buhat. Semua para waria.
1: Tidak semua para banci, Maren.
0: Dan lo digocin buat siapa?
1: Digocin nama Kang Owargi dan alias Sisara Rehat Sadayananya. Ya, dan aja pasti Sisara Rehatnya.
0: Mohon ya danonya.
1: Amin, amin. Pokoknya masih sehat. Ya, amin. Owargi dan aliasnya Sisara Rehat. Karena teker musim dingin.
0: Tak, eta. Perlu naon? Perlu selimut tetangga. Ya.
1: Paling enak.
0: Nges pandang radio. Nges sok buru, tehati, buru. Bisa kabur beakan, tehati. Mama Arul, sina AJP, ala gena. Sapa kaulah, Pak Agus, terkana AJP, mugia sehat selalu damang, pulih deh, sabar. Amin, aturun, Mama Arul, tadi udah dibacain sama AJP ya. Iya, aturun ya. Dan juga buat tetangganya, dan sekaligus saudara juga, almarhum, wargi AJP ya. Mugia husnul khotimah, al-fatihah, amin. Aturun, Mama Arul, pusdainya. Mana si Ati, teh Ati. Buru Ati, ya si Ati kalka ngaheng, Ati wayana iku si Ati di telepon manya, teh ingat ya si Ati makumah ya tegera wargi dari ya di telepon ku Ati jol we ngalengit di telepon ku Ati jol we ngaheng lain milik Ati kamu mah tuh malah batur enu asup Alparidi bordir Cimahi. Kumaha atuh ieu teh? Kumaha wargi Daria geus ngangkat nu ieu? Halo. Begadang lapar.
1: Langgam langsung diputer.
0: Karunya. Begadang lapar.
1: Langgam langsung diputer.
0: Sok atuh Ati ngomong Ati, ieu buru. Tah kitu. Tuh da lupak. Tuh kumaha tuh Kang Oni.
1: Sok atuh kakek.
0: Bantuan eta si Ati luplop eta asup ka jero naon atuh sok diangkat keula.
1: Atuh ka jero deureum
0: meureun. Ati udang teh Ati.
1: Kudanu geura cekakeun danu.
0: Gustin aku. Tuh mane luplop kieu di mana ari si Ati? Ati. Terus suara nage kia geringan kumatu Kang Oni ya teh.
1: Tulungan hela aja pe.
0: Kudu ditulungan hela. Ima jika anak kudu ngagogo hela duaan Kang Oni dan juga Ati Sunarti yang ada di kawasan Ciwidey Batu Lawang di Golgo AC.

0: teh Kakang Oni ayah terlalu mencintaimu bukan pengemis cinta atau ada rindu?
1: Ada rindu aja buat
0: Aki. Ih, meni bareng meni kompak atur nuhun.
1: Sama Teh Ati ya.
0: Siap, gocinnya. Gocinnya Teh Ati buat siapa Teh Ati sayang?
2: Aja kayak
0: anak kasih anak lele. Makasih ya. Hatur nuhun begadang lapar.
1: Langgam langsung diputer.
3: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

di Lawang atau Nuhun, Ati Batu Lawang Cimide juga udah digoyang sama Jaya Pucung. Terima kasih juga buat semua warga Dahlia ya, dan juga Babang Tommy OPP-nya untuk hari ini ya. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Buat warga Dahlia Jumat berkahnya, terima kasih. Sarehat semuanya, panjang umur, dilancarkan semua rezekinya ya. Hatur nuhun, panteng radio, panteng Dahlia. Anak-anak langgannya Dahlia Prung Agung, goyang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

0: Iya, Kang Unyil, Kang Iwan.
1: Mama,
0: Mama bungsu tak indah mah janten sinden ucu.
1: Oh, janten
0: salaki mah di bumi ngahenen, wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kalalotor meureun tas gabajidor ta Kang Unyil.
1: Aduh, nah.
0: Mohon, tapi najan bari kitu atuh Mama bungsu teh. Dasar ari

0: gulat, mama bungsu teh aya da maah ngalih karena kulinernya Ucu diajar.
1: Mohon icalan naon mama?
0: Mohon icalan goreng ayam panganten anyar.
1: Terus
0: sop iga talak tilu.
1: Aduh, mohon deui.
0: Oncom gondrong.
1: Terus
0: surabi haneut mobil bada balapa Kang Iyong, Bunda Oscar dikaledok mama mah. Iha Ucu.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik
2: tentu ada di sini.
3: Tong kama mananya? Saat acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2026 yang lumayan terasa dingin, wargi Dahlia. Dari tadi malam sampai sekarang pagi, mungkin dari kemarin juga ya, udah sangat terasa dinginnya tuh, wargi Dahlia. Jadi harus pinter-pinter jaga kesehatan kalau misalkan wargi Dahlia yang beraktivitas di pagi hari ini, tepatnya pukul 4 lewat 5 menit di pagi hari ini. Tetap semangat juga, jaga kesehatan dan jaga diri, wargi Dahlia. Dan seperti biasa, wargi Dahlia, kalau misalkan di hari Jumat ini pembahasan di Obsesi Pagi Dahlia, pembahasannya adalah tafsir Quran, masih di surat At-Taubah dan sekarang ayat 32 kalau gak salah. Nah itu dia. Ini wargi Dahlia yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji kandungan Al-Quran surat At-Taubah ayat 32. Dan mungkin kurang lebih ayat ini menjelaskan tentang upaya orang-orang kafir yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan berbagai cara. Nah, lantas bagaimana kita memahami makna cahaya Allah dalam ayat ini? Langsung aja kita simak, kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman yang udah hadir, masih semangat di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih semangat Ustaz ya?
1: Insyaallah. Insyaallah.
0: Kalau gitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman tentang tafsir Quran surat At-Taubah ayat 32. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nahmadullaha rabbal rahim wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, wargi Dahlia. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terutama kami hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu, untuk bersilaturahim dan amal soleh. Wargi, hari ini hari Jumat, mari kita lihat masih surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, sekarang ayat yang ke-32 33. Mudah-mudahan wargi, ya kita terutama kami bisa membacanya dan juga bisa menjelaskan maqasidil ayahnya. Silakan wargi ambil Al-Qur'annya, dibuka surat At-Taubah ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayutafi'u nurallahi biafwahihim wa aba Allah illa ayatima nurahu walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kuli walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Yuriduna, mereka mempunyai program, mempunyai maksud, mempunyai angan-angan, cita-cita. An yutfi'u nurullah, untuk menghapuskan, memadamkan agama Allah. Biapuahihim, dengan lisan-lisan mereka. Wayakba, dan mereka menolak Allah, ya, illa ayutima nuru, kecuali Allah yang akan menyempurnakan kembali cahayanya itu. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Waladi arsala rasulahu bil huda, dia Allah yang telah mengutus utusannya membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Yudhiru ala dini kulli, supaya ada di atas semua agama. Walau karihal ka musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah membencinya. Pergi Dalia, telah dijelaskan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu, pemimpin-pemimpin mereka itu adalah dijadikan arbab, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau di umat Islam ada yang serupa ini, hati-hati, ini adalah masuknya pada kategori musyrik. Menganggap bahwa guru itu sebagai wakil Tuhan. Tidak, ya. Jadi Allah tidak mewakilkan kepada yang ebit, yang bertopi hideung gitu, kopaya hideung, bantu menang sana. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Nah, orang-orang Yahudi menjadikan ahbar dan ruhbannya, artinya orang-orang yang pintar di antara mereka, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasoro itu dijadikan arbab, dijadikan sebagai sembahan. Nah, kening kasih kadie nama Isa putra Maryam dijadikan Tuhan. Ya, kurang lebihlah 620 tahun Nabi Isa meninggal dunia, baru diangkatlah Isa sebagai Tuhan. Itu ya, jadi bukan Allah yang mengangkatnya, tapi adalah hasil dari musyawarah kongres meren. Hasil dari kongres ngawangkong teu beres, diangkatkan ada wakil Tuhan. Maaf ininya, maaf, seperti adanya Paulus, Paulus itu kan hasil dari rapat, itu hasil dari pemilihan.
2: Pemilihan jemaah.
1: Iya. Jemaah memilih si anu gitu, Kang Ebit jadi arbab, jadi Tuhan, lah gitu, ya. Jadi wargi Dahlia, ya, jelas bahwa mereka menjadikan manusia-manusia atau ulama-ulama Yahudi, ulama Nasor itu dijadikan sebagai arbab. Arbab itu Tuhan. Ya, Tuhan yang keberapa begitu, ya. Setelah kemarin ada Tuhan yang dikatakan, ada tiga kan Tuhan zaman jahiliyah itu. Uja, Lata, Manaf itu kan. Nah, terus ada sekarang orang-orang pinter dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu. Nah, mengapa mereka ini adalah kecemburuan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi? Ya, karena yang menjadi nabi dan rasul bukan dari kelompok mereka, tapi adalah dari orang Arab. Itu jadi suku, apa namanya, bukan suku Jebrag lagi, ya. Ya, suku Arab gitu, ya. Nah, jadi keturunan Menak Arab. Rasul itu keturunan Menak Arab. Namanya Quraisy. Quraisy itu adalah Menak. Nah, di orang ayah Quraisy Sihab gitu, Menak Sihab gitu. Nah, karena wargi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, nah, terus-terusan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasoro. Nah, memang dulu ya, dalam surat Al-Baqarah, yang mendakwahkan akan ada nabi yang terakhir itu adalah orang-orang Yahudi, orang Nasoro, ke pelosok-pelosok. Ternyata pas hari hanya yang jadi nabi dan rasul adalah suku Quraisy. Waduh, sampai rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala takunu awwala kafirin bih, jangan engkau menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang Yahudi, orang Nasoro yang pertama kali menolak itu. Nah, kemudian setelah nyata jadi nabi dan rasul, mereka bagaimana untuk memadamkan kenabian rasul itu, ya, bagaimana untuk memadamkannya itu, ya. Wargi bisa membayangkan mereka adalah bertuhankan manusia, jadi manusia dijadikan Tuhan oleh mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu subhanallah ya, lam yaktasir bidinihim ala ahkami Taurah bal adabu ilaiha min syabai. Jadi orang-orang Yahudi itu, wargi Dahlia ya, tidak terdapat sebetulnya di dalam kitab Taurat tersebut ya. Tidak ada dalam kitab Taurat itu. Tapi hanya mereka lah yang membuat-buat. Jadi yang membuat ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum itu adalah, yang menjadikan arbabat itu adalah mereka-mereka. Jadi bukan Allah ya. Jadi mereka adalah wa qulu tahdarrahman wa lada subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, kalau kita mah adalah sudah jelas Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, begitu. Wargi, setelah mereka ittakhud, menjadikan, mengangkat Yahudi dan Nasoro adalah pemimpin-pemimpin agama mereka menjadi Tuhan, maka Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka itu, ulama agama mereka itu adalah arbaban, jadikan Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan Tuhan diangkat oleh mereka. Ya, Tuhannya diangkat oleh mereka. Nah, waruban indan nasara adna tabaqat rijaluddin. Di kelompok orang Nasara yang disebut ruhban itu adalah pemangku agama. Artinya ahli di bidang agama. Maka ittakhuduhum arbaban, oleh mereka itu diangkat sebagai Tuhan. Jadi, nah, muncullah di sini ya, manya ayah ajengan salah. Nah, itu adalah paham dari Nasoro, manya ayah ajengan salah ya, ajengan lupa. Nah, itu adalah paham Yahudi ya. Nah, dengan demikian wargi, orang-orang Nasoro itu adalah merubah ya pemimpin-pemimpin mereka itu di dalam segala macamnya, padahal itu ya di dalam kitab Taurat itu adalah mereka tidak ada harus mengangkat wakil Tuhan, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Tidak ada itu, ya. Nah, wargi Dahlia, ya. Nah, mereka punya keyakinan bahwa Tuhannya itu yang akan mengampuni dosa-dosa. Jadi diangkat sebagai Tuhannya, nanti Tuhan itulah yang akan mengampuni dosa-dosa umatnya itu. Dosa naon, pamana dosa ngajebian, nah 100.000 bayar ke eta pendeta gitu ya, ke Tuhannya itu bayar. Nah terus ngajebian suami, nah suami kamari dijebian, nah dibayar 100.000. Nah, jadi cukup apa namanya, yaitu membayar kepada pemimpin atau ruhban mereka, tuhan-tuhan mereka itu. Nah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, umat Islam itu adalah keyakinannya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ya. Kita berdosa kepada Allah, maka harus ada remedia, harus ada taubat. Kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kamu pasti akan diampuni semua dosanya itu. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi yang diterima dari Ibnu Hatim Ibnu Jarir, dikatakan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke negeri Syam, orang-orang Nasoro itu di zaman jahiliyah itu adalah masih tetap menyembah yaitu tiga patung itu ya, Duja. Nah, kemudian setelah kesininya adalah masih seperti jahiliyah. Mereka itu adalah menyembah kepada pemangku-pemangku agamanya. Nah itu. Ya jadi kita juga khawatir nih, di umat Islam ada yang seperti itu. Ya. Jadi artinya dianggaplah ajengan itu sebagai wakil Tuhan atau dianggap Tuhan. Sehingga kalau umatnya melakukan kekeliruan kesalahan itu harus bayar kepada ajengannya itu. Nah, kemudian wargi, upaya mereka yuridul yahudu wa nasara ayut bi'u nurullah wa huwadinul islam al-dadi arsalahu bihi jamu rusulihi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu bermaksud akan memadamkan agama Allah. Jadi Nurullah itu adalah agama Allah. Jadi oleh mereka adalah huwadinul islam, agama Islam akan dipadamkan oleh mereka itu. Nah, kenapa? Ya, dimulai dari sejak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan yang lainnya, mereka terus adalah mengikut-ikut atau mencari-cari. Nah, ternyata yang menjadi nabi dan rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah jelas bahwa Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, yang namanya Ujair, yang namanya Masih, Ibnullah itu adalah berhenti mereka itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketauhidan itu betul-betul bahwa Allah itu tidak mewakilkan kepada ajengan-ajengan, kepada orang-orang yang pintar, tidak ya. Nah, yang kedua, wargi, orang Yahudi, orang Nasara itu menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu ya. Jadi maka oleh Rasulullah agama Islam itu terus dipertahankan, agama Islam itu terus disebarluaskan, sekalipun ya orang-orang kafir membencinya, tapi tetap bahwa dengan Islam itu manusia bisa selamat dunia dan bisa selamat akhiratnya. Jadi mereka tetap berupaya ayut piu nurullah ya alladhi sarahul hidayah ibadah. Nah, oleh Rasulullah SAW disyariatkan, maka menjadi nilai ibadah bagi siapapun, ya. Nah, bagi siapapun jadi nilai ibadah. Orang yang masuk Islam kemudian melaksanakan rukun Islamnya. Nah, itu adalah dikatakan sudah mulai mengakar, sudah mulai paham. Nah, mereka ingin menghapus jangan ada sholat, gitu kan, jangan ada zakat, jangan ada rukun Islam, jangan ada rukun-rukunan itu. Nah, jadi upaya mereka sampai sekarang yang naon sholat gitu, nah, bahasanya itu ya. Untuk apa zakat? Insya Allah nanti akan ada ayat yang menerangkan mereka itu yaltamizu nabi sodakoh, memperolok-olokkan sodakoh. Yang naon cana sodakoh, yang naon lah gitu ya. Insya Allah nanti kita akan jumpai ayat itu ya. Jadi wargi dahlia ya, mereka ini adalah subhanallah wa bihamdih wa subhanallah azim, bahwa orang-orang musyrik itu sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada yang membenarkan apa ya yang dikatakan akidah syariah dibawa oleh Rasul itu adalah tidak ada, malah mereka itu atfa'u nuro, itu ingin memadamkan. Jadi semuanya itu adalah dikacaukan ke orang Yahudi, orang Nasoro. Untuk apa sholat? Yang naon sholat? Nah, ya kalau kita sholat itu adalah pengabdian ritual formal harian gitu ya. Jadi kita mau bagaimana kita syukur kepada Allah ya. Jadi yang silat segala ima ya. Bari ceramah ti silat ya, aduh ampun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nah, jadi wargi ya, mari kita yakini bahwa ruhban ya, atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro mengangkat pemimpin agama mereka sebagai Tuhan yang berhak untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, jadi ada harina, hari penebusan dosa ya, apa itu namanya itu ya. Nah, kemudian mereka itu ya membenci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa semakin hari semakin banyak orang-orang Islam, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasoro atau terutama orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Nah, inilah karena Islam itu agama Allah, bukan agama ardi, bukan buatan manusia. Maka kalau agama Islam itu adalah diciptakan oleh Allah, maka apapun ya pasti akan mendatangkan ketenangan, kesenangan. Sampai walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah itu, jadi Allah lah yang mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Nah, jadi karena Rasulullah Muhammad membawa agama yang benar, ini akan semakin kuat kita, semakin tenang kita. Jadi kita beragama Islam itu tidak sia-sia. Ya, kenapa? Karena adalah berada di dalam dinul haq, agama yang benar berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah mengutus Rasulullah, maka kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Kita menerima agama Islam, agama yang hak adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menjelaskan liyudhirahu ala dini kulli, agama Islam itu dipastikan akan memimpin dan akan lebih baik dari seluruh agama yang ada di dunia. Gitu ya, ala dini kulli, semua agama yang ada adalah agama Islam lah yang paling baik, insyaallah. Nah, wargi, ya, ada Adi bin Hatim radhiyallahu an menjelaskan, dakhultu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Adi aslim taslam. Nah, saya masuk ke rumah Rasulullah, kemudian kata Rasul, Adi, kalau kamu masuk Islam berarti selamat. Nah, itu sama dengan yang didakwahkan, diajakkan oleh Rasulullah SAW tatkala perang, in taslim taslam, begitu. Jika masuk Islam maka akan selamat. Nah, ternyata Wardi, kemudian Adi menjawab, ini min ahli din, ana a'lamu bidinika, kata Rasul. Hei Adi, aku maha tahu tentang agamamu. Nah, sehingga Adi menjawab lagi, ya Rasulullah atau ya Muhammad, engkau lebih tahu tentang agamaku. Kata Rasul, iya. Ya, maka aku bukan dari pemimpin agamamu. Karena pemimpin agamamu itu adalah ruhbanian. Jadi yang disebut dengan di urang mah pandeta-pandeta gitu ya. Nah, dialognya Adi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan bahwa Adi meyakini bahwa betul bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik, dijelaskan oleh Rasulullah sallam. Di dalam agama Islam tidak ada kasta, ya. Tidak ada kasta-kastaan, kelas-kelasan tidak ada, ya. Nah, jadi kata Rasul, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa. Nah, maka disinilah dialog antara Rasulullah dengan sahabat Adi tersebut adalah menjadi salah satu di antara ilmu bagi kita bahwa memang ada agama, tapi adalah inna dina indallahil Islam. Jadi ada agama tapi bukan agama Allah. Itu agama ardi, agama buatan sendiri. Sehingga nanti kalau dia meninggal, maka yang akan memberikan surga itu adalah pemimpinnya, gitu ya. Kalau umat Islam meninggal dunia, yang memberi surga itu adalah Allah, gitu ya. Yang maha kaya, yang menciptakan dirinya dan segala-galanya milik Allah. Nah, rampunglah di sini bahwa umat Islam, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan di dalam Islam tidak ada yang ada menebus dosa, tidak ada, ya. Jadi pemana ini teh salat dibayar 2 kilo eta mah semang ebit gitu mah. Ya, ketinggalan salat asar ya kudu bayar 5 kilo. Tah eta mah teu aya pidyah. Teu aya dina salat mah. No ayama memang dina saum dina Islam. Nah, nono marubi kodo isaum walano marubi kodo isolat. Kami disuruh untuk mengkodok saum, tidak disuruh untuk mengkodok solat. Nah, ku jalanan gitu wargi Dahlia, yuk kita bersama-sama di obsesi pagi belajar agama ya. Kita kotratan-kotratan sedikit-sedikit saja. Nah, belum bisa kalikan mau bisa. 30 juz bisa kalikan mau bisa paling kalau untuk 20 tahun bisa. Ya. 30 juz 20 tahun bisa insyaallah. Nah, wargi Dahlia ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan didikan kepada kita supaya kita adalah paham ya, supaya paham. Nah, jadi di dalam agama Islam itu paham dulu, tidak boleh ikut-ikutan ya, harus tahu suruh siapa, sebab Islam itu harus ada yang akan memberikan pahalanya, upahnya, siapa yang upahinya. Nah gitu kan. Nah makanya kita mengambil kaidah dari Imam Syafi'i ya, istinbatul ahkam minal adilah, itu ya, ada perintah dari Allah ada ibadah, tidak ada perintah tidak ada ibadah. Jadi siapa yang akan memerintah ibadahnya adalah Allah, siapa yang akan memberikan pahalanya adalah Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, jangan coba-coba membuat ibadah. Begitu, ya. Kenapa? Karena ya siapa nanti? Jangan sampai man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Nah, ya. Siapa orang yang melakukan suatu peribadatan tanpa perintah dari Allah, maka itu adalah raddun. Ya, disebutnya rorodaan gitu. Radda ya rudu, ruddan. Artinya raddan, ruruda, rorodaan. Jadi ditolak itu radda itu. Nah, jadi jangan sampai kita beribadatnya mardud, ditolak oleh Allah itu. Nah, wargi satu kali lagi, kalau malu melakukan ibadah itu, siapa yang nyuruh ibadahnya? Ajengan, kata ajengan. Hei ajengan, ini dari siapa? Rasul yang menyuruh atau siapa? Nah, kata ajengan, duh kada cek itu weh. Ada ajengan deh, cek guru. Guru ge cek guru deh. Nah, anu kitu teh kedah dibuktikeun dalilna nu nyuruhna saha Allah. Ya, sabab lamun teu aya nu nyuruhna, urang rek kasah engke menta pahalana. Jangan sampai saur Allah mah patah Allah, firman Allah amilatun nasibah, gawe capek teu kapake. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Hati-hati wargi. Jadi upami ngalaksanakeun urang peribadatan teh kedah aya anu di turutna kitu saha eta teh nu miwarang. Oh Rasul, tah eta mah nu mae urang ngalaksanakeunana. Lamun teu aya nu miwarang wayahna we. Jadi kana al asru fil ibadati al butlan hatta yakuma dalilu ala amriha. Asal ibadah itu tidak ada kecuali ada dalil yang menyuruh. Ya. Sekarang ada dalil, ada ibadah, tidak ada dalil, dalil itu yang menyuruh. Ya Pak Allah atau Rasul, Al-Qur'an atau Sunnah. Nah, jadi wayahna wargi orang tekenging taklid. Taklid teh qabulu qaul qaili wa anta la ta'lamu min aina makhdahu. Melakukan sesuatu perkara tanpa pernah tahu dari siapa yang menyuruhnya. Jangan begitu. Obsesi mah harus ada dalil. Istinbatul ahkam minal adilah wa istismaru minal ahmar. Itu ada dalil, ada hukum. Tidak ada dalil, tidak ada hukum. Enteng ya. Jadi dipiwarang ku Allah aya atana pahalana. Lamun urang teu aya depi orangna berarti mualaya paling di bukan diganyar tapi digenyer kena gitu. Nah, ya wargi Dahlia ya. satu kali lagi ya, yuk kita kaji ya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita nanti semakin paham ya. Wargi, di depan kita ada sholat subuh ya. Mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa ya. Insyaallah asbihu bisubhi fainahu min azami usurikum. Pagi sekali kalian melakukan ibadat subuh karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, nanti akan kita lanjut lagi setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan sekarang waktu subuh tepat pukul 4 lebih 43 menit, Wargi Dahlia. Dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Kalau misalkan Wargi Dahlia ingin bertanya melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Pertanyaannya sesuai tema boleh, ataupun di luar tema juga boleh, Wargi Dahlia. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik sampai jam 6 pagi nanti di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.
3: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sikat.

0: 105 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja menyimak live TikTok-nya Radio Dahlia FM. Boleh ditonton, boleh di-share, boleh di-follow juga. Yang belum follow, jangan lupa di-follow juga host-nya, Tommy, warga Dahlia. Nah, jadi tema pembahasan di hari ini, kita lagi membahas tentang masih surat At-Taubah ayat 32-33 warga Dahlia. Tadi di jam 4 kita sudah menerangkan tentang surat At-Taubah ayat 32-33. Nah, dan sekarang warga Dahlia, sebelum Tommy bacain pertanyaan dari warga Dahlia, simak lagi dong tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik tentang surat At-Taubah ayat 32-33. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, kita telah menyelesaikan kewajiban kita sholat subuh. Mari warga kita lihat kembali Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita supaya kita lebih betul-betul yakin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, mari kita yakin Allah itu adalah yang telah mengutus utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Artinya di sini membawa nurul, yaitu nur Allah itu. Jadi dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya agama Islam itu nampak di seluruh dunia itu adalah agama yang inna dina indallahi Islam. Agama yang paling baik, agama yang benar adalah agama Islam. Nah, wargi, ada dialog antara Adi bin Hatim itu. Di ujungnya ditanya, kenapa sulit sekali untuk masuk Islam? Jawabannya, karena umat Islam itu adalah nampaknya gitu ya, kelihatannya kumuh. Kenapa ya Rasulullah jawab, itu karena bukan kumuh. Karena umat Islam itu adalah hidup kesederhanaan. Jadi tidak boleh mewah-mewah dalam hidup itu, karena umat Islam itu perjuangan banyak yang harus ditempuh. Jadi tidak ada umat Islam memakai baju emas. Paling ayahnya di Jawa Tengah, Mas Karto, apa dipanggil itu Mas Karto, Gandario, Tongbulu, Sinangelan, Alimudan, Alimudin, panjang nggak ada nanti malah apal sebulan teteh ya. Nah, jadi wargi, disinilah mari kita yakini Allah sudah memberikan agama Islam kepada kita melalui Malaikat Jibril, kemudian kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini ya, sekalipun orang-orang kafir itu membenci, orang-orang musyrik itu membenci, tidak setuju. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kenapa orang-orang itu sangat berani kepada umat Islam. Karena penampilan umat Islam itu adalah sangat sederhana, tidak glamor begitu ya. Jadi tidak menampilkan diri adalah orang-orang yang dehep. Tapi karena semuanya umat Islam berkeyakinan hanyalah titipan dari Allah. Ya, harta kekayaan adalah titipan dari Allah. Sehingga yang dipakai hadis qudsi yang ya ibadi kulukum ja'iun ini atau amtuhu, ya ibadi kulukum arin ini kasautuhu. Wahai hambaku, kalian lahir ditelanjang. Aku yang memberi fasilitas segalanya. Wahai hambaku, kalian lahir lapar dan dahaga. Aku yang memberi makan dan fasilitas semuanya. Nah, jadi karena itu adalah dari Allah semuanya. Nah, tidak usah kita untuk memamerkan diri, ya, melebihi. Nah, karena Rasul menyampaikan Allah layandurullaha ila man huwa jarasabuhu, itu. Jadi Allah layandurullahu, Allah tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan kepada orang nu ngagober-gober pakaianana. Maksud ngagober-gober teh di sini adalah pamer, aing beunghar, gitu nya. Sabeungharna manusia moal aya nu milik laut moal, sok. Sabeungharna manusia moal aya nu boga gunung nepi ka jeung tatangkalanana moal. Nya, sok ayeuna cenah Bapak Presiden kan hartana ada 2 triliun harta Pak Bowo teh sekarang Bapak Presiden teh. Dihitung kamari teh kusaha teh aya cenah jadi 2 triliun cenah. Urangi alhamdulillah harta rakyat teh 2 triliun. Jadi kan bae urang bangga lah boga presiden beunghar. Kusapan tisaha teh teh. Tisaha beunghar kita teh. Iwah titi rakyat. Pan presiden teh digaji ku rakyat, dipasian tuang ku rakyat, nya. Sadayana para pejabat jugi ka DPR MPR oge dipaparin tuang leut segala rupi teh di mana di rakyat. Nah, mudah-mudahan we saladar itunya ulah segala rupi teh rakyat, ya. Ari artos nusuk kempel dianggo poya-poya gitu kusaha kuroyot gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan wargi di sini kena umat Islam itu yakin yang akan memberikan keselamatan itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sambut agama Islam. Yuk kita amalkan ajaran agama Islam. Ya, insyaallah kita akan lebih baik lagi. Atuh ka Mami jeung Api di Majalaya. Ya, mudah-mudahan ya tos arwih di masjidnya sehat walafiat. Tapi ya kamari abdi nyimpang ka ditu ka rancai ke kapina nos wih. Nah, kena mudah-mudahan Api supaya yang yuswa dina barokah Allah nya. Oke, Mami na oke ya sing panjang yuswa dina barokah Allah. Kasadayana wargi Dahlia panjang umur pinuh barokah. Demikian sementara. Nah.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang udah bergabung juga di WhatsApp di 0811-222-1015. Sapa dulu ada siapa nih? Selamat pagi buat Kang Danu. Pak Ustaz, Kang Tommy bade naroskeun. Kumaha hukumna seorang laki-laki muslim yang suka pada seorang perempuan yang dulunya kerja di tempat hiburan dan perempuan itu dulunya nakal. Tapi sekarang Pak Ustadz, perempuan itu mau berubah. Apa seorang laki-laki itu salah kalau suka sama perempuan itu Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, jawabannya asal mau mendidik saja. Ya, mengapa? Karena Allah itu Ghafur Rahim. Allah itu sangat maha pengampun, maha penyayang, ya. Kita manusia beda, ya. Kalau Allah itu dipinta satu kali, belum. Dua kali, tiga kali, 100 kali dipinta, lebih senang Allah itu, ya. Jadi Allahu Somad, Allah itu tempat bergantung semuanya. Nah, kita minta ampun kepada Allah, diampuni, diampuni. Kemudian dididik istri tersebut, ya, menjadi istri yang solihah. Bagus, silakan, ya. Nah, itu karena di dalam surat An-Nur juga sudah dijelaskan. Itu pasangan-pasangannya begitu, ya. Jadi Boleh, silakan, asal kita mampu mendidik menjadi istri yang salihah, ya, istri yang taat, patuh kepada aturan Allah, aturan Rasul, dan aturan yang berlaku. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Danu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Boleh, so Kang Danu, asalkan Kang Danu, siapa Kang Danu atau siapa nih yang ininya ya? Mudah-mudahan bukan Kang Danu atau ya.
1: Iya, iya.
0: Yang mengalaminya. Selamat pagi buat siapa nih? Ada hamba Allah, Pak Ustad. Aya numi warang pangnaroskeun ka abdi, cenah. Taroskeun ka Pak Ustad taufik sawaran teh kitu. Upami di madrasah sok diayakeun ibu-ibu nu ngaraos, tapi sok diayakeun ulang tahunan ibu-ibu teh, gitu nyanyi selamat ulang tahun, Pak Ustad tiup lilin tah. Upami kitu kumaha Pak Ustad, kengeng teh menurut Islam?
1: Ya, yang namanya ulang tahun, semua juga pasti akan ulang tahun, ya. Jadi tahun teh ulang-ulangan gitu ya. Nah, wargi maksudnya adalah mengingat bahwa usia sekian tahun jangan sampai terlena itu. Nah, kalau untuk mengingat ya silakan saja, umpamanya langsung ibu-ibu ya langsung lagu datangan Epi ngabedel tuyul gitu ya. Epi ngabedel tuyul. Nah, langsung ditiup obor gitunya. Nah, silakan saja, itu kan hanya apa? Bukan ibadah kan itu ya. Ibadah hanya budaya saja. Nah, tapi kalau itu jadi ibadah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Nah, semua partai suka ada ulang tahun. Organisasi pun juga suka ada ulang tahun yang disebut milad. Nah, ya. Milad Nahdlatul Ulama, Milad Persatuan Islam, Milad Muhammadiyah. Itu ulang tahun namanya. Cuma beda temu ku Arab gitu nya. Sarang ku urang mah kan ulang tahunna ku bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ulang tahun. Langsung epi ngebedel tuyul. Kan gitu ya. Silakan saja, asal jangan keluar dari aturan-aturan agama Allah. Ya, demikian. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ibu siapa ini teh? Nggak ada namanya. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Teh Dewi di Banjaran, Kang Tommy, Pak Ustaz. Mudah-mudahan sehat sedayana. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Upami pas ngong adan, Pak Ustaz. Apa upami pas ngong adan urang-urang teu sawios langsung netepan atanapi kedah ngantosan lela adanan rengse, hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Cahaya terbenaras teu istri pamegat.
0: Istri-istri.
1: Kalau istri kan di rumah, mau sholat di rumah silahkan. Memang istri sebaiknya juga sholat di masjid kan. Gitu. Jadi yang madhab sholat perempuan di rumah silahkan saja ya. Nah, yang penting mah sholat gitu we pokoknya mah. Nah, jadi boleh diambil bahwa adzan di masjid hanya kalam khobariyah untuk ibu-ibu di rumah. Artinya bahwa waktu sholat sudah tiba. Artinya memberitahu silahkan ibu-ibu di rumah melaksanakan sholat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Teh Dewi, hatur nuhun bertarosana. Selamat pagi juga untuk Kang Ujang di Jamali Cianjur. Pak Ustaz, apabila pengabulan doa dari orang yang berdoa itu bagaimana, Pak Ustaz?
1: Ya, akan dirasakan oleh kita ya. Cuma saya harus menyampaikan kepada wargi semuanya, doa itu dikabulkan berdasarkan kehendak Allah. Ya, bukan kehendak kita, kehendak Allah. Umpamanya, ya umpamanya ini seorang ayah berdoa. Ya, kemudian yang dikabul siapa? Apakah ayahnya langsung atau istrinya? Nah, ayah ini akan dikabulkan doanya umpamanya cucunya dulu harus lulus ujian. Nah, ini dikabul oleh Allah. Ya, Jadi doa sang kakek itu dikabulkan karena cucunya lulus ujian. Seorang kakek ini dikabulkan doanya karena ya cucunya punya perusahaan. Nah itu jadi Allah Maha tahu tentang apa yang mesti harus duluan dikabulkan itu ya. Jadi jangan sampai kita mesti dikabul-kabul. Tidak. Allah itu adalah pasti astajib lakum, pasti akan mengijabah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk jawabannya. Selamat pagi TLI di Padalarang. Mudah-mudahan Kang Tommy sarang Pak Ustadz sarehat sadayana.
1: Amin. Ya Allah. Amin. Juga mudah-mudahan dina barokah Allah. Amin ya Allah. Irbal amin.
0: Ada pertanyaan sedikit di luar tema gini Kang Tommy, Pak Ustadz. Ada orang yang kadang baik, kadang hari-hari kayak gak mau ditanya, jadi saya gak puguh gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, harus bagaimana ya menghadapi orang tersebut?
1: Sudah sering saya sampaikan ya, kita sebagai human relation, sebagai orang atau sebagai manusia, dikatakan dalam Al-Quran itu surya. Ya mau tidak mau sampai kapanpun tetap manusia itu saling membutuhkan. Kata Allah itu syukriya, saling membutuhkan. Nah di dalam saling membutuhkan ini ada orang yang acuh tak acuh. Satu tak nilai. Ada orang yang mencintai, dua tak ya. Ketiga ada orang yang membenci. Jadi ada tiga nilai manusia itu di hadapan manusia itu. Ada yang butuh, acuh tak acuh. Ada yang memperhatikan, nah ada yang membenci. Nah kita sebagaimana di tempat yang seperti itu? Kita harus ikhtiat, harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung ya perasaan orang lain. Ya insya Allah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang umatan wasaton, umat yang siger tengah atau umat yang betul-betul memperhatikan agama. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak TLI, hatur nuhun. Pertanyaannya mudah-mudahan terjawab ya. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik-Asik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Jumat ini tanggal 24 Juli 2026 yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana kita sebagai seorang muslim meyakini janji Allah dalam ayat yang tadi sama Pak Ustadz dijelaskan? Hatur nuhun.
1: Ya itu kita yakini, sebab kalau kita menolak berarti kita kufur terhadap Al-Quran. Ya menolak satu ayat saja berarti kita kufur kepada semuanya. Ya kita yakini bahwa Allah telah mengutus Muhammad Rasulullah SAW, yaitu untuk memberikan hidayah, untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan yang disebut dengan agama Allah. Nah, yakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, itu keyakinan kita itu, ya. Jadi, bahwa inna dina indalahil Islam. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga Tommy Musapa, Nenek Ica, Kang Tommy, Pak Ustadz, Nenek Ica, Badena Rosken.
1: Ya, boleh gimana katanya.
0: Upami di pengajian, Pak Ustad. Upami di pengajian, Pak Ustad nanti sok ceramah, sahur nanti ayah kodok sholat. Padahal pan nembe sar Pak Ustad teh sareng duwuh Nabi Muhammad itu ayah kodok sholat oge. Ayah ge kodok mah saum gitu Pak Ustad ta.
1: Oh, jadi tinggal wartoskeun we. Numutkan istri-istri Rasulullah sadayana, para sahabat Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, nah nunu maru bi kodo isaum wala nu maru bi kodo isolat. Istri-istri itu langsung bergembira semuanya. Kami disuruh untuk mengkodok saum dan tidak disuruh untuk mengkodok solat. Kenapa? Ya karena istri itu kan biasa satu bulan itu ada berhentinya sholat itu, ya. Jadi karena dengan adanya mencret itu kan, nah karena mencret maka si istri adalah, kita bayangkan kalau harus mengkodo, ya istri mengkodo, kasihan benar ya. Nah jadi saum itu bisa dikodo dan juga bisa bayar fidyah gitu ya. Kalau bisa kodo berarti bayar fidyah. Nah jadi wartosan ajenganana mungkin teu acan maos kitab muslim eta atau hadis eta teu acan kaos ku ajenganana wartosan. Dina hadis Rasulullah miwarang ngodoan saum, teu dipiwarang ngodoan salat. Kitu nyeng insyaallahnya. Beli teu gaduh kitabna. Nah, silakan ka toko kitab di Bandung ge aya toko kitab tanya. Nah, gitu. Pilarian dina Sahih Muslim. Dina ya insyaallah ayanya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp, yang sudah bergabung di Radio Dahlia FM di TikToknya. Selamat bergabung pokoknya ya. Assalamualaikum Pak Ustad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan dan ramang sarang Kang Tommy. Amin.
1: Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah.
0: Punten badai tumaros ya Pak Ustadnya. Ayah jalmi nunyarios yen umroh teh cenah piknik. Subhanallah Pak Ustadnya. Punten Pak Ustad yang penjelasanana. Subados anu nyarios gitu teh uningan gitu Pak Ustad diantos walaranana.
1: Ya itu tergantung niat. Lamun umroh niatna piknik ya piknik. Lamun umroh niatna ibadah ya ibadah.
0: Betul.
1: Gitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah kan begitu ya. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadat hajimu karena Allah. Sempurnakan ibadat umrohmu karena Allah. Umroh itu tidak mendapatkan apa-apa ya kecuali yukafiru dzunuba. Umroh itu adalah kalau umrohnya ibadah diampuni semua dosa. Haji mabrur masuk surga. Itu pahalanya itu. Makanya kalau orang berangkat umroh ulah minta eta oleh-olehnya. Aisyah mah sok minta oleh-oleh. Cik minta cai jam-jam atau napi minta minyak jaitun gitu asok-asok begitu kang obat gitu tah. Jadi wargi tergantung niatnya. Kalau niatnya umroh itu adalah piknik ya healing namanya itu ya. Nah kenapa? Karena ayo umroh ayo tiap bulan duit untuk pakai umroh ya duit korupsi. Numpuk eta masih gana dosa natenya. Ku Allah teh sigana mah ku malaikat teh di talian cokorna teh puikeun teh siga bandring teh nya. Puikeun kelaweng we kana neraka na teh kitu tah. Nah, anu umroh kana neraka da niatna lain ibadah. Niatna hayang disebut haji gitu kan. Nah, demikian
0: ya. Baik, terima kasih banyak. Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami. Ibu Haja Iyom, selamat pagi. Sarang Api Haji Mumuna.
1: Ya, selamat pagi ya. Mudah-mudahan barokallah. Ya, amin, amin.
0: Amin, amin. Ayat pertarosan Pak Ustad. Dina surat At-Taubah ayat 32, ayat kalimat. Maranehna rek mareman cahaya Allah ku mulut-mulutna dan seterusna. Tah, wujud nukumaha mangsa ayeuna anu katinggal secara nyata perbuatan orang tersebut. Hatur nuhun saur Api Haji Mumu, tos ngarasakeun sindang dina dinten kamari saurna Pak Ustad
1: ditu. Ada apa ieu teh aya? Mun aya mah rek langsung we dicarekan. Mun ada saking kusonona yang tepanging Api itu. Api mereka membunuh atau mematikan itu biapwahihim. Nah, saya akan bawa kepada alam yang lebih tinggi untuk api. Dengan membuat hadis-hadis palsu itu adalah ingin merusak agama. Itu hadis palsu. Bahasa Arab disebut hadis. Nah, itu adalah yutfi'u nurallahu bi afwahihim, ya. Ingin memadamkan agama dengan mulut mereka. Nukumaha hadis palsu teh contoh. Al-badin janu syifa'un lima fi sudur. Rasulullah telah bersabda, ari terong eta obat kala segala rupa, obat hate. Tuh nya, ku terong pancen sareng nyeri hate teh ah ku terong we. Jadi al-bari jatuh syifa'un lima fi sudur. Ari es eta teh obat yang segala rupa nu aya dina jero hate. Tuh keur usum hujan minum es, pan kitu nya. Rawahu senuk horhonye. Nah, jadi hadis perwina teh adalah orang walana itu ya, senuk koronya, jadi bukan Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nisa'i, bukan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, menganggap bahwa adanya saingan di dalam agama. Saingan bagaimana? Dia membuat lagi aturan-aturan yang memang bukan aturan. Nah, mun bahasa Imam Syafi'i mah sebutnya al-bid'atu tariqatun fid-din tudakhi syari'ata mukhtaratun fi ta'abudillah. Nah, itu ya. Jadi bid'ah itu adalah satu tata cara upacara di dalam agama yang dibuat-buat menyerupai hukum syara. Nah, gitu ya. Menyerupai hukum syara untuk beribadat kepada Allah, padahal Allah tidak menyuruh, Rasul tidak memberi contoh. Nah, ini adalah yutfi'u nurullah, yang akan memadamkan cahaya atau memadamkan agama Allah. Banyak itu contoh-contoh itu. Apakah di dalam haji ada? Ada. Apakah dalam umroh ada? Ada. Apakah di dalam sholat ada? Banyak ya, ada yang ingin memadamkan sholat itu ya. Dar nyun sholat, sholat apa? Sholat biru walidain. Apakah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya? Maafi. Tidak ada. Daya maafi, tidak ada. Nah, itu teh diantawisna yutfi unurullah ya. Yuk wargi kita apik di agama. Ya, apalagi kalau mau pamannya belajar ilmu ketarjihan dengan kami, siap ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang baru saja bergabung di TikToknya Radio Dahlia juga, selamat pagi. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, di TikTok. Pak Ustadz, kenapa ya istri saya tuh sering ke pengajian, tapi ke suaminya gak ada sopan-sopannya. Pak Ustadz, gimana itu tuh?
1: Oh, berarti belum sampai ngajinya, ya. Jadi ilmu di pengajiannya belum sampai. Harusnya dibahas tentang masalah kerumah tanggaan, ya. Mengapa? Karena kerumah tanggaan itu tidak ada di sekolah ilmunya itu, ya. Umpamanya kelas tilu SMA tidak ada, di universitas juga tidak ada, ya. Betul. Yang ada itu di majlis taklim. Nah, dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan hadis, ya, oleh ajengan itu dibacakan. Saking tingginya tanggung jawab suami, kami rek nyuruh para istri supaya sujud kepada suaminya. Itu, tapi karena kalau sujud seperti itu bisa menyekutukan Allah. Sujud harus kepada Allah, gitu. Nah, jadi saking besarnya tanggung jawab, nya ada salah kiai mah teu menang duit. Ku duit gitu rumah tangga teh. Nya. Aduh, ingat saya mah pensiunan teu menang duit gitu nya. Nah, jadi saur Rasul, saking ku gedena tanggung jawab suami, maka kami rek marentahkeun ka para istri supaya sujud. Maksudnya taat patuh ka suami. Nah, ya, pokoknya mah wayahna ka wargi Dahlia nu nyelenggarakeun panji taklim, nyegala nyelenggarakeun nyayagikeun pengajian, Nah, bahas ke rumah tanggaan, ulah dugikin karuksak rumah tangga teh. Sabab saur Rasul, sayati ala nasi zamanun halaka rojuli ala yadi jaujihi wabanatihi. Akan datang suatu zaman hancur binasanya seorang suami karena lalampahan istri jeung lalampahan putra-putri. Nah, sok eceskeun ku urang bahwa istri itu adalah bahwa anak merupakan P3O, pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha orang tua. Istri adalah takhluku rijal. Istri adalah yang mampu membuat, menciptakan pemimpin-pemimpin di dunia. Insyaallah para istri bakal lebih taat patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, dakhalal jannah. Itu ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, masuk surga. Ah, enteng pisan istri mah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih, ada neneknya Regina di Padalarang. Punten Pak Ustadz, pada tumaros di luar tema. Kumaha upami jalmi tos sepuh? Kumaha upami jalmi tos sepuh? Upami aya masalah teh jangankan hal anu ageng, sanaos hal anu kecil pun dia teh sok ngangles karena kalepatanana. Nah, padahal eta teh jelas pisan. Kumaha Pak Ustadz upami jalmi sapertos anak kitu teh? Hatur nuhun.
1: Ya, kita tinggal waspada. Ya, waspada saja supaya jangan celaka semua. Ya, sebab kalau kita tidak waspada, bisa-bisa kita ikut serta. Ya, tadi yang akan memadamkan agama Allah itu seperti itu. Ngangles, tengangkan karena perbuatan-perbuatan anak. Padahal lalampahan anjeunna kan gitu. Nah, disinilah kita harus waspada. Takutnya nanti kita sudah berada di dalamnya, gitu ya. Sudah berada di dalam hal seperti itu. Nah, jadi kita tinggal diam, biarkan nanti suatu ketika dia akan menyadari tentang kekeliruan kesalahannya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, pami tos notepan duha ditutup ku witir atau nepi hente di teh Rosida.
1: Lama biasa we lah. Salat duha dua rakaat tos. Ngadung awe sing kuareg gitu nya. Ngadung awe sing seueur gitu sok. Maca tasbih sawaregna, masa doa sawaregna. Sapuasna. Nah gitu ya. Sabu kepuasan doa adalah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ngadua sing ieu sing geto sing tarik ngadua.
1: Nah, gitu lah. Tapi ulah bari gogorowokan isin. Isin ya Kang Tommy, si eta ngaduan gogorowokan tapi bari eta bari joged taplek mah kitu mah.
0: Pak Ustadz, ieu sareng Ibu Ipah bari naroskeun. Waktosna sholat istrok sabaraha, jam sabaraha sholat subuh. Abdi sok tabu genep itu satosna ngupingkeun tausiah ti Pak Ustadz. Kumaha leres atawa nepi henteu Pak Ustadz?
1: Cekap jam genep ya. Nah, ini kan subuh jam sabaraha, jam 4
0: 42
1: 43 Nah, tambahan 40 menit istrok gitu ya. Nah, 40-45 menit lah tamana isrok itu sudah mulai. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada yang bertanya tentang sholat tolak bala. Berhubung sekarang bulan Safar nih Pak Ustadz ya, bertepatan di hari Rabu Wekasan katanya. Apakah termasuk sholat yang diada-adakan sholat tolak bala itu Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, sholat lima waktu itu tolak bala ya. Itu, lamun urang tas sholat lima waktu teu daek sasapu babala terus teh gitu. Ya urang teh kudu sasapu nya. Saat salat lima waktu teh kedah sasapu. Jadi nu bala teh ditolak ku urang. Nah, bala nu kumaha? Nah, bala teh kan banyak bentukna teh ya. Aya bala anu pribadi, aya bala anu apa namanya? Ya secara kolektif gitu kan. Nah, hati-hati. Balai itu datangnya kepada kita tanpa ada pemberitahuan. Nah, untuk tolak balama, sholat lima waktu wayahna teh keuing dianggap enteng. Salat rawatibna oge teh keuing dianggap enteng. Kemudian kalau bisa ya salat tahajud, salat duha jangan ditinggalkan ya. Kenapa? Karena itu kita akan ingin mendapatkan ridho Allah ya. Jadi kita jangan punya anggapan bahwa dengan banyak duit lah ya kita akan hidup tenang. Jadi kita harus bangga dengan ibadat. Jangan bangga dengan loba duit, dan duit mah kagungan Allah salahnya. Itu bisa dibawa ke kubur duit mantu ya. Ayeuna punya emas 74 kilo kan. Nusaha teteh no 74 kilo teh. Tah punya emas 74 kilo pek tepae dikubur, ribut. Kata penting teh didinya ditungguan kuburan teh kusaha aya doa buas pertawan nungguan da bisi emas na inung ngambil teh gitu kan. Nah gitu. Nah jadi subhanallah wa bihamdi ya, kita untuk menolak bala itu adalah lalampahan akhlak kita sehari-hari. Kemarin hari Sabtu telah dijelaskan kan gitu. Man ta'azzama fi nafsi waqtala fi mashyi laqiyallahu 'alaihi ghadban begitu. Jalma anu congkak itu congkak teh naonnya? Anu main eta geuning dina eta.
0: Kewok
1: eta kewoknya ya. Tah jalma anu congkak nu main kewok teh ke bakal dicarekan teh. Wayahna wargi ya ulah gegedeun dina hate. Tah jadi sabetulna mah salat mutlak bala itu adalah sholat mutlak kalau itu mah untuk menghilangkan ketakaburan di dalam hati kita ya, untuk menghilangkan kecongkakan di dalam hati kita. Jadi ciku sholat luntur teu ieu. Tah sebetulna mah lamun urang hatina lunak, nah itu Abi marahmati minata kirim talahum. Nah seorang Allah gitu Ali Imran 159 itu ya. Maka karena kita dengan kasih sayang dari Allah, maka kita adalah bisa berbuat baik dengan siapapun ya. Nah jadi lunakkanlah hati kita, melunakkan hati dengan bacaan Quran. Layinu kulubakum bil Quran, lunakkan hatimu dengan bacaan Quran. Kalau hati kita lunak, maka insya Allah tidak akan ada bala-bala yang masuk kepada kita. Kecuali bala-bala yang dibuat dari...
0: dari engkol, tarigu.
1: Nah itu. Bala-bala itu. Ya. Insya Allah pergi ya. Insya Allah.
0: Baik,
1: nah, lunakkan dulu hati kita, lindungi kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Nah Pak Ustadz ini... ada yang nanya lagi tentang di bulan Safar ini, mitos

0: Mitosnya Pak Ustadz, kalau di bulan Safar ini suka banyak yang sakit. Apakah itu fakta atau hanya mitos Pak Ustadz?
1: Ya, pertama disebut mitos juga silakan. Kenapa? Karena sugestinya gede bulan Safar itu. Ya. Sugestinya sangat tinggi ya. Ya, tidak boleh menikahkan karena bulan Safar. Aya naon? Ya betul, karena bulan Safar itu adalah kalau dihitung dengan bulan Komariah itu adalah musim tanam. Jadi belum panen, belum ada harta begitu. Nah, tapi kalau mau nikah bulan Safar adalah marurah begitu ya. Murah barang-barang itu ya. Jadi yang tadinya 10 mungkin bisa di harganya jadi 7 begitu. Nah, bulan Safar itu. Ya betul, sampai ada yang melarang jangan menikah pada bulan Safar katanya. Karena anu itu bohong ya, itu mitos ya. Saya sendiri dulu nikah itu bulan Safar ya. Saya sering menikahkan murid-murid saya bulan Safar gitu. Kenapa? Karena pas pada bulan Safar itu murah-murah gitu harga itu ya. Nah, sok ayeuna nikahkeun eta nikah pada bulan Rayagung. Kan domba teh mahal atuh.
2: Lumayan.
1: Ya? Lumayan gitu ya. Beras juga mahal ya. Nah, jadi sekarang umpamanya urang ayeuna bade nikah bulan Safar mangga teh masalah. Bade hajat bulan Safar mangga asal aya we. Dari urang makan lamun hajat teh nuntun teh makanan heula, canaon-naon geus makanan ya. Nah, itu kena ku hadis Rasulullah. Jadi manusia teh nyata khimatuhum butunuhum. Nu dipayunkeun teh beuteung we hayo. Nah, eta nu mun tos dipayunkeun beuteung ayo we ngerebek beuteung teh eta. Seutik-seutik ngerebek aduh tah ge jadi uga gaduh panyawat pejit kuraisin. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Ada ibu hanya di Warjam, punten bosan pada naroskan upami sholat teh. Kan kena kusu tanya, tapi sok ayawe dadangwan teh Pak Ustadz nuju sholat teh kumahanya itu tuh.
1: Eta nawe cepilna disimpen lain panto.
2: Lesot kena lagi.
1: Lesot kena lah. Dia engke terus pada sholat di bau dandei gitu. Bau dan tepel kendei. Hari tengah iku mah kapan orang teh normalnya. Normal orang teh nuju sholat ka kuping aya nu nangis, ka kuping aya nu ngobrol. Orang teh normal dan capilna normal. Coba lah mencopilna disimpan lamanya dan mau ngobrol. Ka kuping. Mau kan orang teh pan nuju sholat. Jadi nuju sholat ka kuping aya anu konsenkeun urang teh nuju nyuhunkeun ka Allah, nuju munajat ka Allah, nuju nyuhunkeun, nuju menta ka Allah. Kitu pan sholat teh. Teu aya masalah ka kuping naon-naon oge. Aduh nuju sholat ka kuping aya gadang jangan gadang. Eta lagu mah teu pasti ka kuping, tapi urang ulah keur sholat deur suku nu katuh di kapayun geus digutek-gutek. Batal tama sholatna, da gerak salian ti sholat. Ya demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, upami sholat syuruk teh waktosna ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha kenging teh di bumi atawa pikeun di masjid hatur nuhun.
1: Mangga di bumi saya sholat sunatnya. Nah itu. Tapi nu biasa nama jalmi-jalmi anu sholat subuh di masjid teteh wirid dugikeun ka syuruk. Tah. Tasuruk namae anjeunna salat 2 rakaat mae mulih ka bumina. Tah biasana mah kitu. Eta teh nya mangga bade dilakukan sapertos kitu. Ada satu cerita di Mesir begitu ya. Seorang suami tiap hari itu keluar dari rumahnya itu kebrug. Tos hari si istrina curiga, "Ih, ka mana tara ngajak-ngajak?" gitu ya. Apa teh kaluar sarua we dikunci deui bumi oge istrina ge kaluar ari brus teh ka masjid si suamina teh. Nah, maca patihana ditarikeun. Langsung istrina dipengker maca amin. Jadi rewas sebenarnya. Nah, aya suara istrina maca amin. Nah, beres salat teh. Nah, mencuk bahasa mana? Bahasa Bandung mah. Nah, manehna beti dieu

0: Ayah tenok itu istri yang sasarengan sareng suamina sholat berjamaah itunya. Nah tapi di warung jamu mah dah sigana sehep ku eta ku jamu. Duka jamu mede duka jamu batu. Warung jamu teh. Tapi ayah deh dirinya teh di warung terong teh. Tapi ninggal di Bojong Entog mah seueur istri nu berjamaah Bojong Soangnya, Bojong Pulusana, Bojong Entog. Kawargi mangga eta mah nya. Jadi mun tiasa gitu nya, mun tiasa mangga. Jadi akhirna si eta suami jeung istri teh sok salat berjamaah subuh teh. Nah, ternyata wargi melihat harta kekayaannya sangat-sangat pesat gitu, banyaknya itu sehingga bisa infak sedekah, bisa hibah, bisa wakaf. Nah, itu dari aktif di masjid ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Sebetulnya nih ada beberapa pertanyaan lagi banyak sebetulnya Pak Ustadz, karena waktunya sebentar lagi mau habis Pak Ustadz ya, mungkin insya Allah besok pertanyaannya dibacain gitu maksudnya.
0: Ya, diulang lagi lah.
1: Diulang lagi lah besok lah ya. Gitu. Silakan Pak Ustadz, ada yang disampaikan hari ini.
0: Ya, wargi Dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita dengan Al-Qur'annya bahwa wahai umat Muhammad, bahwa kami telah mengutus utusan Muhammad Rasulullah SAW yaitu dengan apa? Bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan juga membawa agama yang benar yaitu agama Islam. Yuk wargi kita aktifkan agama Islam dalam hati kita. Yuk kita aktifkan ya, amalkan segala macam apa yang ada di dalam agama Islam. Insyaallah kita akan menjadi agen nanas gitu ya, manusia paling kaya di dunia. Mengapa? Karena kita adalah melaksanakan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi nu paling akhir, mudah-mudahan wargi juga bisa selektif ya di dalam menerima agama, sehingga nanti kita tidak akan dikatakan amilatun nasibah, sia-sia. Jadi kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tepat ya melakukan amal-amal solih. Sehingga Allah memfirmankan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Nah begitu ya, masuklah ke dalam surgaku kamu dengan keluargamu telah disiapkan. Mudah-mudahan wargi kita diberi umur panjang penuh barokah ya, diberikan oleh Allah bekal dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Tepatnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selamat pagi buat Bapak Urpan, Bapak Asepil, dan juga terima kasih Wa Uci hatur nuhun. Terus juga ada Ibu Elin, terima kasih banyak. Kang Asep Dapota juga terima kasih banyak. Ada Ibu Yuning Yuyun, Ibu Haja Entin, terima kasih banyak. Insya Allah besok dibacain pertanyaannya. Tenani Sartika juga terima kasih banyak. Ibu Ai, ada Teh Ella juga terima kasih banyak. Ada Ibu Rosida juga hatur nuhun, Teh Eli terima kasih. Ada Ibu Entin Setiasi, Ibu Cendani juga selamat pagi. Mama Eva hatur nuhun, terus juga ada Bunda Iswari, terima kasih banyak. Mama Ika selamat pagi. Ibu Kahyati juga terima kasih banyak. Ibu Sadia, Teh Siti Nurmalia juga. Ibu Nani di sore yang hatur nuhun, Bu Nani. Ibu Cicin juga hatur nuhun. Ada Ibu Nining Rajut di Cisereuh Pacet juga terima kasih banyak. Teh Santi di Kopo, ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwide terima kasih banyak. Mama Aji, Bu Enjoy, Bu Lia di Katapang terima kasih banyak. Teh Ane, Mama Lilis.

0: juga terima kasih banyak. Hatur nuhun oge kanggo warga Dahlia anu tos gagabung dina TikTok na Radio Dahlia, Radio Dahlia FM. Terima kasih banyak. Maaf tidak bisa disapa semuanya karena keterbatasan waktu lah. Ya insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.
1: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Adri di hari Jumat berkahnya ya. Kita ada di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

Juli di Dahlia J-nya juara dong. Juaranya bikin Bandung. Go, go, go, goyang. WhatsApp-nya jangan lupa dikirimin buat Adri. Yang absen dulu pagi hari ini wargi Dahlia biar pada semangat beraktivitasnya di hari Jumat 24 Juli 2026 ya. WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ditungguin sampai jam 8 nanti ya. Prumah, go, go, go.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
6: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
6: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Buat Kak Adri duluan dan semua wargi Dahlia saja, pokoknya gocin buat suami yang lagi cari nafkah katanya ya, buat anak-anak juga yang mau pada ke sekolah, asik. Dari Cibiru, selamat pagi.

Gede Bage sudah masuk WhatsApp-nya. Kemarin kita Gede Bage gak ada Ponti ya. Giliran kita gak kunjungin Gede Bage, ditagi terus kapan ke Gede Bage. Giliran ke sana kemarin dia gak ada. Goyang buat Esi Dago, Dery, Bungsu, Iman RB, Danu, sama Nani Memori juga. Misterius dari Ciparai, selamat pagi. Goyangnya pagi ini buat Bon Joy, Bunda Dewi, Thea, GS20, Parigi, Ciparai, Fahira, Store, buat Bos Aam, Ilham, Agustina juga.

adik juga katanya super gocinya buat bungsu yang lagi sarapan mau siap-siap berangkat kerja. Mantap. Semangat kerjanya bungsu. Kudu kondang sing. Uman Foto Jatinangor sudah hadir WhatsApp-nya Uman Foto. Mesti skor. Goyangnya buat Aman Abadi, Mbak Is, buat Teh Cugar juga, buat Teh Isar, Kang Danu, Wak Uci, Heri Pasco, buat Bu Enjoy juga, Genta, semua wargi Dahlia yang lagi panteng ya. Satu lagi Adri Sapa buat Kang Edet Suherman, selamat pagi Kang Edet. Terima kasih WhatsApp-nya Kang Edet dari kawasan Lagadar ya. Goyang buat semua saja wargi Dahlia di Kumken yang lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Yang mau telepon nanti WhatsApp-nya nomornya sama wargi Dahlia ya, di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Asik! Prung ah! Go, go, go! Goyang!

J-nya apa, Wargi Dahlia? J-nya juara tentunya. Ya, juaranya bikin Bandung go go go goyang. Yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp, terima kasih. Yang sudah menyapa Adri juga lewat TikTok, terima kasih ya. @1015 Dahlia FM, TikToknya Radio Dahlia FM Bandung, Wargi Dahlia. Yang belum follow, jangan lupa di follow-follow ya. Juga lewat TikToknya Adri juga ya, Wargi Dahlia ya, @AdriDahlia. Terima kasih yang sudah menyapa tadi, ada Neneng Jebret, ada Mama Fiandi. Terus juga tadi ada Kang Jaming, mana dia? Selamat pagi Jaming, selamat pagi Jaming. Awuk, awuk, awuk. Karena kalau Jaming masuk ini awuk, Wargi Dahlia, yang terbayang di ini ya, di otak saya ya, Wargi Dahlia ya. Sarapan awuk panas seger banget kayaknya ya pagi ini. Pasti belum pada mandi, Wargi Dahlia, Adri yakin. Iya, yeah, sama. Sama, Wargi Dahlia. Dinginnya luar biasa pagi ini nih. Ya, berapa derajat Celcius sih pagi ini Bandung, Wargi Dahlia? Kalian merasa dingin sekali kah? Mama Pipit merasa dingin sekali kah pagi hari ini, Mama Pipit? Kang Jaming juga katanya gak mandi-mandi dari 3 hari yang lalu. Saking Bandungnya pagi, saking dinginnya pagi Bandung ya beberapa hari kebelakang. Tapi pagi ini perasaan dinginnya lebih-lebih deh. Mom Eni Majalengka seperti apa pagi ini, Mom Eni? Neng Latifah, halo Neng Latifah, selamat pagi. Kamu baru ngeliat TikTok kita, Neng Latifah. Ih, kemana aja sih Neng Latifah, apa sih belum follow? Follow dulu makanya ya. Wak dari Garut, Wak, pagi Wak. Assalamualaikum Kang Adri, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh, Wak ini, Wak Ucung ini ya. Wak Ucung, goyang buat semua saja Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Ramai juga yang sudah menyapa ya lewat TikTok ya, ada Mom Eni, halo. Oh, karena Majalengka kota angin katanya. Jadi dinginnya gimana nih? Dinginnya bercampur angin apa gimana? Hati-hati melayang ya, Mama ya. Ada Melandri, selamat pagi Melandri. Apa kabar Melandri? Apa ini bobo? Kamu belum tidur? Tidur dulu, nanti pingsan ya. Jangan sering begadang Melandri ya. Darah rendah sayang. Pingsan bawaannya nanti ya. Maraknya aksi begal di Bandung ya, Wargi Dahlia ya. Sekarang udah mulai terlihat ini banyak tim-tim apalah ya dari pengamanan, dari kepolisian ya, Wargi Dahlia ya, malam-malam berjaga di mana-mana. Ya betul, bagus gitu dong ya. Biar kita merasa aman ya, Wargi Dahlia, biar kita ini merasa ada yang dilindungi ya. Dari Wali Kota Bandung juga Kang Farhan sudah notice masalah penerangan-penerangan yang ada di Kota Bandung ini yang bakal lebih digencarkan lagi ya. Jadi jalan-jalan gelap itu jangan ada lagi lah ya, Wargi Dahlia ya. Sekali lagi biar kita sebagai wargi Bandung ini merasa aman. Kalau dari KDM Gubernur Jawa Barat ya, Wargi Dahlia, beliau menggelar sayembara. Asik. Ini sayembara bagi kalian yang bisa melumpuhkan begal ya, pelaku-pelaku kejahatan lain juga selain begal, Wargi Dahlia, disayembarakan sama Kang Deddy ya, KDM. Siap-siap nanti dapat 5 juta sampai 50 juta rupiah, Wargi Dahlia. Ya, ini nanti berdasarkan apa ini ya nanti ya, Wargi Dahlia ya. Dapat 5 juta kalau apa, dapat 10 juta kalau apa, dapat yang paling gede 50 juta ini kalau apa, Wargi Dahlia. Kalau melumpuhkannya sampai lumpuh beneran apa gimana, KDM? Ya, ini beliau kemarin di lewat sosial media ya, sudah ada membuat video yang mengumumkan, membewarakan, Wargi Dahlia. Siapapun nanti kalian katanya ya, yang berhasil melumpuhkan maling, berhasil melumpuhkan copet ya, jambret, begal, rampok, kami siap hadiahkan. Kami mempersiapkan hadiah ya, kata KDM, mulai dari 5 juta sampai 50 juta rupiah. Ya, ini karena memang maraknya aksi-aksi kejahatan ya belakangan ini di Kota Bandung ya, Wargi Dahlia ya. Nisa, halo Nisa, selamat pagi. Anissa dari Sumedang. Sumedang banyak begal enggak, Anissa? Mudah-mudahan Sumedang aman ya, enggak kayak Bandung ya, Anissa ya. Assalamualaikum Kak Adri sama Neng Ane nih. Hai, Neng Ane di mana? Waalaikumsalam.
Pokoknya wargi udah gak ada alasan lagi gak bisa pantengin Radio Dahlia karena gak nangkep, karena jauh wargi Dahlia. Itu sudah jadul ya alasan-alasan itu wargi Dahlia. Sudah kita tidak terima lagi alasan itu ya. Karena wargi Dahlia kan bisa streaming. Paling seru streamingnya lewat aplikasi ya. Radio Dahlia dari zaman dulu sudah ada aplikasi ya. Wargi Dahlia tinggal download saja di Play Store atau di App Store. Tinggal dicari saja Radio Dahlia FM Bandung, di download aplikasinya, terus sign up ya, daftar Wargi Dahlia lewat email, ngisi nama email dan lain-lain lah yang ada di situ. Terus bisa pantengin Radio Dahlia kapanpun dimanapun. Kayak Ambu Iis dari Ciparai katanya ini lagi pantengnya lewat streaming Ambu Iis. Ada Ma dari Saloyo Ma.

Alfian dari mana? Radio Dahlia FM, radio kebanggaannya orang Sunda. Prung ah, gogong go goyang. Mantap sekali Alfian, I love you. Dari Majalengka banyak juga yang lagi panteng di sini. Kayaknya semua wargi Majalengka ini punya TikTok ya, wargi Dahlia ya. Farida dari Rahayu, halo Farida. Burik, hai Burik, makasih udah follow ya. Yang lainnya nanti lagi kita sapa-sapa ya.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi.
2: Poldanmi,
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
5: Stop, cek, lapor.

0: Iya, Tenilam ya. Kan manisnya udah ada di kamu. Masa sih? Ardila, halo Ardila, selamat pagi Ardila. Devi udah panteng juga Devi. Devi, selamat pagi dari Ciwidey, terima kasih ya. Adri pengen angkat telepon bentar lagi buat Wargi Dahlia yang mau telepon boleh dicoba lewat WhatsApp-nya ya. Yang gratis Wargi Dahlia lewat WhatsApp silahkan di 0811-222-1015 atau lain telepon kita nanti di 73028 dan 7311710. Kang Asep Dapota, ayo telepon dong kali-kali Kang Asep Dapota. Kang Lukman Pasar Baros, gak usah Kang Lukman, gak usah telepon ya Kang Lukman ya. Aku gak mau angkat telepon Kang Lukman. Aku juga gak mau angkat telepon dari Danu Wargi Dahlia. Danu sama Kang Lukman gak mau. Devi dari Ciwidey, selamat pagi. Adri sapa juga buat Regina yang ada di Padalarang, selamat pagi. Goyang buat Ibu Hajalia Katapang, Dagovin, Teli Padalarang. Hasan Engkos, gocinya buat semua yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta saja. Imas, Kiang Roke, Teh Imas. Halo Teh Imas. Salam buat keluarga yang mau hajatan besok Sabtu Kak Adri. Ih, gak ngundang-ngundang. Hajatan siapa ini Teh Imas? Teh Imas nikah lagi Teh Imas. Ya ampun. Hobi ya. Adri sahabat juga buat Santi yang ada di Kopo. Ada Yeti Malangbong Garut ya. Teh Yeti Malangbong dingin banget kata Teh Yeti. Ih, sama. Adri yakin pagi ini banyak yang gak mandi Wargi Dahlia. Ini yang di TikTok ini juga ya, banyak-banyak Wargi Dahlia di TikTok ini ya, pasti belum pada mandi ya kan kalian ya kan. Sama sayang, sama ya. Jangan merasa sendiri gak mandi Wargi Dahlia ya. Sama, aku juga belum mandi. Apalagi neneng jebret nih, dia mah gak pernah mandi dari SD.
1: Udah.
0: Bohong.
1: Cari belum.
0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Aku mah jam setengah lima juga udah mandi.
0: Ya, password dulu dong, password. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atau prung, goyang.
0: Langsung kita goyang, Cicalengka.
1: Ayo digoyang, pergi digoyang, digoyang kopi. Dangdut. Asik. Ini senang banget diangkat.
0: Iya, kenapa aku angkat ya telepon dia? Seharusnya kenapa? Tiga orang kan sih aku nggak mau angkat aku itu. Aku tuh tiga orang yang nggak mau angkat ya, Neneng Jebret, Lukman, sama Danu.
1: Susah kalau ke Aris siaran teh masuknya ya, kalau
0: iyalah,
1: ke
0: kamu sambil, aku. Sambil jalan-jalan nggak susah gimana? Kalau mau gampang itu fokus. Hah?
1: Pulangnya mesti dipegat begal cewek.
0: Kalau aku dibegal, kamu tangkap begalnya biar kamu dapat sayembara dari KDM.
1: Nanti dapat uang ya?
0: Iya, lumayan tau.
1: Ya, 50 ribu.
0: Asal kamu bisa lumpuhkan itu begal itu ya.
1: Kali udah sarapan belum?
0: Belum.
1: Ini ada bala-bala mau?
0: Jauh. Gak usah nawarin jauh.
1: Nanti
0: dipotoin
1: lah di WA.
0: Iya, by foto aja lah nanti ya. Goyang sayang, buat siapa?
1: Mau digoyangnya buat Kak Adi, sehat selalu Kak Adi ya. Hati-hati amin. Pulangnya, Kak Adi meni ganteng banget.
0: Masa?
1: Iya, Kak Adi mah gak berubah ya dari pas ketemu dulu, pas aku suka Karmilaan. Tetap kayak gitu.
0: Ah, kamu banyak menjilat.
1: Iya.

0: Pokoknya buat semua warga Dali aja, Kak Ari.
1: Siap. Gocin buat siapa?
0: Gocinnya buat Kak Ari sama Kang Asep, we, suami aku.
1: Baiklah, Neneng, makasih ya.
0: Sama-sama, Kak Ari.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dali ya, enak-enak lagamnya Dali ya. Prung, ah, go, goyang.
1: Goyang lagi, Neneng Jepret. Banyak kecupan-kecupan terbang ya wargi Dahlia ya. Teh Sumi, terima kasih. Teh Sumi ngasih kecup jauh, cina. Mau dikecup balik gak, Teh Sumi? Yuk, yang satu. Yang mau telepon lagi boleh. Lewat WhatsApp lagi ya, diangkat ya. Halo. Kopi dangdut Dahlia.
2: Asik, aku. Perang ah, gak.
1: Ati Sunarti, halo, Ati. Iya, sinyal harus bagus ya Ati ya. Kalau kamu masuk suka lup-lup sayang.
2: Ya.
1: Ya, ayo kita ngagogo dulu.

0: ngos-ngosan sambil lari-lari apa gimana ini?
1: Sambil jogging. Sambil jogging.
0: Oh, sambil jogging. Bener, biar anget ya, bener ya. Wargi ya. Dahlia, ini kan lagi dingin banget ya. Kayaknya jogging-jogging bisa menghangatkan tubuh kita biar gak males mandi.
1: Sambil lari nanti di jalan.
0: Oh, mantap. Hati-hati ketabrak, sayang.
1: Enggak, ya.
0: Ya, digoyang dulu buat siapa ini?
1: Kakak anti dulu ya.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak ya. Buat Teh Isa. Aja tuh kasih kumin. Gak gokin. Buat semuanya aja deh.
0: Dikumkin.
1: Ya.
0: Gocin.
1: Gocin gue kadi ganteng aja.
0: Asik. Makasih Ati.
1: Selamat pagi.
0: Panteng radio.
1: Dahlia. Emang tangan ya Dahlia. Belum ada. Belum ada ya.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan dilakukan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di

0: Singapura. Namun penerbangan khusus haji dan umroh dipastikan akan tetap dipusatkan di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.